Kembali bersama-sama kami Syur Pagi di Sungai FM. Selamat pagi untuk semua. Assalamualaikum. Salam Sabtu untuk semua. Okey, diharapkan semua okey pagi ni. Okey dalam segala hal lah. Walaupun bibirnya mengukir senyum, tapi dalam hati kita je yang tahu kan. Orang lain hanya mampu menafsir daripada fizikal yang dilihat secara orang kata mata, tetapi tidak pada orang kata secara dalaman kita, rohani kita ya. Apapun saya harap, saya doa di bulan dah masuk September ni kita ada sesuatu yang Allah takdirkan yang manis-manis untuk kita. Kalaupun 8 bulan yang lalu itu ada cerita yang tak lapang pun. Macam-macam cerita, macam-macam kisah yang perlu kita lalu, perlu kita tempuh, perlu kita jalani. Sebabnya dunia ini adalah pentas untuk kita jalani ujian, bukan untuk kita bersenang-lenang. Sebab untuk kita kumpul sebanyak mana amalan kita untuk kita bawa ke sana. Dan pastinya insyaAllah kalau berbaloi dengan apa yang kita lakukan, pengorbanan yang kita lakukan, kita melepasi ujian-ujian yang Allah berikan ini, insyaAllah bersenang-lenang lah kita di sana nanti. Baik, saya nak ucapkan selamat pagi untuk rakan-rakan kita yang awal pagi ini menghadirkan diri di Live Tiktok Serangan FM. Awal yang bangun ada yang kata sayangnya selimut kan, sebab cuaca jo'ong. Tapi tak apalah, demi orang kata demi cinta kepadamu ke apa, sanggup lah. Jadi kalau sayang ni, cinta ni, macam-macam dia sanggup buat kan. Tapi berpagi-pagian ni insyaAllah rezeki kita besar. Kita ada Ibu, selamat pagi. Waalaikumsalam. Kita ada Mak Ruzal. Kita ada juga Mek Nakiha. Kita ada pasangan suami isteri yang manis-manis selalu, Kak Sari kita dan juga Abang Udin kita. Kita ada SR, terima kasih banyak-banyak. Kamar Yusof dan juga rakan-rakan kita yang lain. Madu Lebah, Pakistan ada ke? Entahlah. Tok Danang, terima kasih banyak-banyak. Selamat pagi. Teacher, terima kasih bagi love kat kita pagi-pagi. SMD, terima kasih. Dan sesiapa sahaja yang memandang saya pada pagi ini, terima kasih. Semoga Allah memberikan yang terbaik untuk kita . Dan satu ingatan lah untuk Messi kita. Messi ya. Messi kita khabar saat ni, dia tulis kat live TikTok tu, dia khabar gini, untuk mereka yang dekat rumah hari ni, apa kata luangkan masa untuk kita bersihkan kawasan rumah kita. Sebab sekarang KKM tengah pergi ke rumah-rumah check kalau ada jentik-jentik tu, kalau ada seekor 300. Sebab kat kawasan rumah saya, kat kawasan kampung saya pun, sekarang ni pun KKM giat buat fogging petang-petang. Sebab mungkin banyak kes kan, sebab hujan panas.

Ayu je pagi ni, alhamdulillah eh. Itu antara rezeki yang kita terlepas pandang. Kita boleh bersiap dengan cantik, kita boleh bersiap dengan orang kata sempurna. Sempurna pada mata kita, bukan pada pandangan manusia lain. Sebabnya kalau kita nak melihat orang lain, kita akan jadi macam, kenapa aku tak boleh nak pakai baju sama warna dengan dia, sedangkan kita tak mampu untuk memakai baju. Baju tu tak sesuai dengan, warna itu tidak sesuai dengan warna kulit kita. Ukur baju badan sendiri, dan jangan kita jadikan orang lain sebagai aras ukuran untuk kita. Kita orang lain lah ya. Baik, selamat pagi yang sedang bersarapan pagi ni, 8.25 minit pagi. Ada yang baru selesai makan pagi, alhamdulillah pagi ni bini ku Chami, orang ada bini kan, alhamdulillah. Laksa Johor yang baru join lah kita Cuangan FM. Ada juga yang kata pagi ni baru ku cair cuai. Pagi ni tak buat yang berat-berat lah. Hari Minggu ni biasanya yang light-light sahaja, sebab hari biasa dah berat-berat masaknya. Ada yang tengah kacau air limau nipis sebab saya dah manis. Sebab tu saya tambah masam sikit, masam pada minuman. Dia tak boleh berlebih-lebih manis. Kalau bercerita pasal sarapan pagi ni, menerusi portal berita harian yang dapat saya kongsikan bersama-sama dengan anda, waktu yang disyorkan ambil sarapan pagi bermula 7 pagi dan sebelum 9 pagi. 7 pagi sebelum 9 pagi. Dan elakkan kita gabungkan sarapan dan juga makan tengah hari, istilah yang selalu kita dengar, iaitu brunch. Dan juga pilihan sarapan utama yang kaya dengan karbohidrat dan bekalkan tenaga dan mampu menahan lapar, antaranya pisang, oat, itu antara, dan juga kurma madu. Itu antara orang kata sarapan yang boleh kita amalkan, dan juga telur. Dan kawal keinginan untuk makan di antara waktu sarapan dan juga waktu tengah hari. Dan sarapan kita sebenarnya taklah kena berat sangat, cukup sekadar kita alas perut. Kalau paling-paling pun telur tu favourite Johanna kalau pagi. Dan juga paling-paling pun sekeping roti ataupun biji rain cereal, dan segelas susu. Dan otak kita memerlukan sarapan untuk merangsang pemikiran dan juga mencerdaskan minda. Cuba bayangkan kan, bangun je pagi, kita tak makan, tak minum, dan juga kita akan rasa lemau, betul tak? Dan ada yang kata, kalau saya tak sarapan, saya lagi okey. Sebabnya kalau saya sarapan, saya akan cari tandas. Itu sistem pencernaan kita okey dah. Tapi apa-apa pun, kita kena ambil sarapan pagi. Sebabnya sarapan kita sangat-sangatlah penting. Baik, untuk anda di Terengganu FM, teh hijau.

0: yang menyapa saya dengan salam pagi ni. Waalaikumsalam. Good morning untuk semua yang bersama-sama kami cicak pagi sebelum melangkah ke jam baru 8.34 minit pagi. Selamat pagi untuk semua. Apa yang nak nak anda kongsikan bersama-sama dengan saya untuk cicak pagi ni, dia mudah sahaja. Dia tak ada apa-apa yang berat pun untuk kita nak kena fikirkan, sebab hujung-hujung minggu ni kita nak yang chill-chill sahaja, nak yang orang kata tenang-tenang sahaja. Kalau hujung minggu ni kan, ataupun tak kisahlah hujung minggu, anda bersih rumah berapa kali sebulan? Anda bersih rumah, deep clean rumah berapa kali sebulan? Ada yang kata hari-hari saya akan kena mop lantai, bersih rumah hari-hari. Ada yang kata sebulan sekali. Ada yang kata dua kali seminggu. Ada yang kata sekali seminggu. Ada yang kata saya berkala, saya berjadual. Kalau hari Ahad saya akan buat ni, hari Isnin saya akan buat ni. Contoh hari Ahad menyapu, hari Isnin mop lantai, hari Selasa lap debu, hari Rabu buat adalah kerja-kerja lain kan, dapur ke, bilik tidur ke. Hari Jumaat memang confirm akan cadar tu semua, bilik tu cadar akan ditukar. Hari Sabtu deep clean seluruh rumah. Boleh kongsikan bersama-sama dengan saya 6235330 6238330. Bunga Chomel, terima kasih. Pak Sohok, terima kasih. Z78, Mak Hussein, Robawi Istamar dan juga rakan-rakan kita yang lain, terima kasih banyak-banyak. Ada kata kalau bersih rumah ini adalah salah satu terapi untuk saya. Saya tak boleh tengok rumah saya tu dalam keadaan tak terurus, tak terjaga. Kalau Pak Sohok cadar 2-3 hari sekali tukar. Itu bagus sebenarnya. Dan juga tuala kita guna tu jangan sebulan sekali wak. Tuala tu kena seminggu sekali basuhnya. Kalau 2-3 hari tukar cadar tu, alhamdulillah lah bersih insyaAllah. Sebabnya kita tak nampak kuman-kuman halus yang hinggap pada wajah kita, pada muka kita. Dan sebab itulah boleh jadi resdung, boleh jadi jerawat kan. Rashika, tak buat mana dah dok larat dia jahit dulu hari-hari mak latah. Faham mungkin faktor usia lah. Saya faham benda tu. Kalau kain tolak paling lama seminggu. Sama lah kita. Paling lama seminggu je. Lepas tu dia akan masuk washing machine. Kalau tak, siap lah, bising lah. Okay, kita ada siapa pemanggil kita di tangan. Assalamualaikum, selamat pagi. Hilang dari radar. Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ni orang ada homestay dia lain sikit tak?
1: Hari-hari je kena cuci homestay.
0: Hari-hari. Yelah, tak mulah ada debu kan.
1: Ada keluar kena
0: cuci. Bersih lalu lah. Tapi untuk Cik Mak kita yang berada di Kemaman ni, kalau di rumah sendirilah, berapa kali sebulan sekali ke yang memang betul-betul, ataupun memang tiap-tiap hari kena cuci rumah, kena bersih rumah?
1: Bila free je, lepas tu tengok lah kalau perlu cuci-cuci. Tapi kalau tengok jalan tak latar, tidak sedap lah tu. Tapi malam pun cuci. Nampak lah malam-malam pun.
0: Rasa pasir je kaki tu, ambil capal lah lepatan nyapu. Faham.
1: Kalau tidak, seminggu sekali lah cuci buah lah. Macam cleaner yang dapur kat bilik air semua tu.
0: Ni Mak Abah yang buat ni?
1: Sama-sama.
0: Alhamdulillah.
1: Abah buat sebab dia orang dah masuk, dah tiap benda, dia pakai lagi apa. Kita kena buat lah benda tu semua.
0: Bekerja samalah Abah dengan Mak. Mak duduk dapur, Abah buat kerja rumah.
1: Dia bukan tulang besi awak dah awal.
0: Yelah. Inilah katanya sepakat membawa berkat.
1: InsyaAllah.
0: Semoga bahagia rumah tangga. Itu antara salah satu resepi tu, petua tu.
1: Ya.
0: Nak tunggu rumah je, walaupun rumah memang ada rumah kerja dia dah.
1: Kalau kita masuk dalam rumah, kita tengok macam kita tolong buat lah.
0: Jangan duk ngarah dia pula. Lagi nak atu saing tu.
1: Tolong buat lah tanya tu.
0: Ya, baik. Terima kasih banyak Cik Mak kita.
1: Assalamualaikum.
0: Tapi saya betul lah, ini antara salah satu resepi rumah tangga lah. Dia bukan, walaupun isteri ni suri rumah tangga, tapi bukan kerjanya 24 jam cara ke rumah je. Ada waktu dia nak kena rehat, ada waktu dia nak kena bertenang, ada waktu dia pun rasa burn out juga kan, nak cara kanak lagi, nak masuk lagi rumah. Rumah tangga ni bukan satu benda yang kata mudah lah. Nampak pada mudah, memang lah. Kain baju letak dalam mesin, mesin dulu basuh. Ada setengah sekarang ni kan modern. Kalau kita nak menyapu pun ada robot yang boleh tolong sapu. Tetapi dia kena ada juga tim bangtara, give and take. Selamat pagi. Assalamualaikum. Hello.
2: Hai.
0: Ya, saya
2: Kak Roh ni.
0: Ya, Kak Roh ni orang rajin ni.
2: Pagi
0: Pagi
2: basuh kain.
0: Aha.
2: Tengah hari macam ni, suruh belah akak lipat.
0: Ha?
2: Ha, lepas tu, sambil-sambil basuh kain tu, pagi nyap kuda sekali.
0: Aha.
2: Petang tu, lepas tu nyap pula sekali.
0: Allah, rajinnya.
2: Malam sekali pula nyapu.
0: Allah, tak ada debu lah rumah dia.
2: Doa.
0: Ha.
2: Lepas tu, muk latar. Kalau rajin, dua hari sekali.
0: Aha. Kalau tak rajin?
2: Kalau rajin, sekali seminggu gitu lah. Kalau rajin,
0: sekali. Sekian lah porang pagi ni, ya.
2: Lepas tu kalau sadar tu,
0: Tak ada
2: tuang dah. Ada tuang dulu, kena saling sokmo. Sadar macam je 15 hari sekali ke.
0: Dua kali sebulan lah. Kadang-kadang sekali sebulan tengok tengok muk lah.
2: Kalau ada orang ada sayang dulu.
0: Faham-faham. Yelah, kalau ada partner tu lain lah.
2: Lain lah.
0: Ya, baik-baik. Tapi Kak Roh ni rajin lah nyapu 3 kali sehari.
2: Memang Kak Roh minat. Lepas tu lipat kain, memang
0: Kak Roh
2: minat.
0: Faham. Dia kena nampak kemas, nampak bersih. Mata kita lah, mata orang tak tahu tak.
2: Ya, memang kena buat gitu, Cik.
0: Ya, baik. Terima kasih, Kak Roh.
2: Lepas tidur tu kat Cik, kita lapik kain batik.
0: Oh, sama dengan Cik. Macam waktu lama kita, walaupun kita muda lagi.
2: Memang gitu, Cik.
0: Aduh, dia rasa macam lembut je tidur tu. Selesa je tidur kalau ada kain batik atas pala tu tak?
2: Ha, betul.
0: Ha, wangi dia tu buat kita rasa macam tenang nak tidur. Arwah mak saya lah ajarnya.
2: Kak Roh pun gitu juga.
0: Ya, baik. Terima kasih Kak Roh untuk perkongsian tu, ya.
2: Sama. Baik, Cik Ain.
0: Ya, baik. Itu antaranya. Saya betul. Saya kalau nak tidur kena lapik kain batik sebab rasa macam tenang, nyaman. Dia rasa arwah mak ajarnya. Wan Sakirah, Mak Wan, 2 hari sekali tu kau tu alam mandi, lama tak dengar suara. Baik. Kita ada siapa lagi pagi ni? Kawan kita ni ada kata saya buat sendiri. Memanglah kena buat sendiri. Dok diharap kau orang. Lagi dok kena spek kan, cuain. Kalau nak jemur, kena cuain jemur. Nak lipat baju, kena cuain. Kalau dah ikut spek, aku ngamuk. Okay, 0470 Toke akak suruh gate, kata amba mak rumah masa lepas kahwin tahun 2000. Ni tahun 2026 dok start mak lagi. Allah bagusnya dia mah. Syahrin, terima kasih. Saya bersihkan rumah ikut mak. Mak baik kemah, mak dah baik tidur je. Tak apalah, asal bahagia. Kalau tak ada orang dalam rumah tu tak apa. Kalau ada orang

lambang jalur pada bendera Malaysia menggambarkan satu laluan lurus, hala tuju dan arah yang sama. Jalur juga melambangkan citra atau imej negara, rakyat yang patriotik, gagah serta berani menghadapi cabaran dan sanggup berkorban demi agama.

manusia paling bahagia kalau tengok rumah kemas, tengok rumah bersih kan. Tak kisah lelaki perempuan dan apapun. Terima kasih untuk semua yang dah bersama-sama kami pagi ni. Dan lagu untuk anda, manusia paling bahagia, Gia Indrawani. Dan kalau bahagia ni, dia bergantung pada masing-masing. Ada yang bahagia bila bersepah. Saya tak tahulah. Sebab saya ada kawan, dia kalau dia kemas, dia tak jumpa barang yang nak cari. Tapi kalau bersepah, ya Allah, sekejap dia cari benda tu. Masing-masing lah. Tapi kan kebersihan, bukan, ini bukan saya nak kata kat siapa-siapa, tapi kita berbalik, kenapa kita kena cuci rumah kita, kita kena bersih rumah kita, kita kena jaga kebersihan. Sebab kan kebersihan tu kan separuh dari iman kan. Dan kita tak boleh lah nak tinggal rumah dalam keadaan tak bersih. Kalau malam tu tak digalakkan untuk ada pinggan mangkuk dalam sinki, kena kena kemas dapur. Dan kalau kata sampah tu, tak naklah ada sampah yang basah kat dalam rumah kita waktu malam, kena keluarkan sampah tu keluar rumah. Kalau tak buang pun, kena keluarkan sampah yang basah tu, kena keluarkan dari rumah kita. Itu di antaranya lah. Sebabnya kita tak naklah mengundang benda-benda yang tak nampak dalam masuk dalam rumah kita. Itu di antara salah satunya lah. By Al Jauhar, cuaca macam mana di Kuala Terengganu? Joong pagi ni, sedap tidur ni. Okey, apa, selamat pagi semua yang bersama-sama kami. Kalau khabar pula pagi ni, assalamualaikum, katanya Cuai. Padu lacom, kenapa pula khabar? Semoga Allah pemudahkan segalanya untuk kita semua. Waktu pagi siram pokok bunga, bunga segar senang hatinya. Daripada duduk mulut tenganga, ku bersih rumah, Dok Solah tanya. Nak nampak bersih je, betul. Nak nampak bersih, nak nampak kemas, itu sahaja. Okey, Adizu Omar dari Dungan, terima kasih. Dan juga rakan-rakan kita yang lain. Cik Mi di Masjid Haji Kadir pada pagi ni. Cik Mi, kalau cadang seminggu sekali tukar, rumah plus seminggu sekali juga upah orang kemas. Sebab Cik Mi tak boleh nak kerja kuat lah. Dan apapun upah orang, tak kisahlah upah orang kita buat sendiri kan, asalkan rumah tu bersih dan kemas. Dulu masa sihat, 2-3 kali juga nyapu rumah sehari. Baik, mak-mak dia macam tu lah. Pagi dia, itulah kalau kita tengok rutin mak-mak kita kan. Awal pagi tu dia buka tingkap dulu, lepas tu dia akan start duduk di dapur, lepas tu pegang nyapu, buat itu, buat ini. Dan kalau betul lah, menyapu ni 2-3 kali kalau mak-mak kita lah. Sebab apa? Sebabnya itulah terapi dia orang rumah kan. Kena jagalah benda tu semua. Kebersihan kita separuh dari iman. Tak bolehlah dalam keadaan tak terjaga. Orang kata, kok mana pun kalau orang mari mahu kita, tak ada lah kita ni berudu rapok sekali nak cari tu, nak cari ni. Tak ada lah sampai tahap tu. Dan kalau lah tiba-tiba orang nak datang, rumah kita bersepah-sepah, itu orang kata tak elok lah kan. Sebabnya benda tu pun ada cerminan untuk diri kita juga. Kadang orang menilai kita ni pakainya cantik, tapi bila kat rumah tu, ya ampun. Saya tak cakap kat siapa-siapa, tapi sekadar mengingatkan. Mengingatkan untuk saya juga, sebagai seorang perempuan ni, dia tak boleh malas. Tak ada, boleh ada sifat malas dalam diri. Sebabnya walaupun lelaki itu ketua keluarga, tapi kita perempuan ni membantu suami kita ataupun ketua keluarga kita. Sama-sama lah kita, macam mak kemaman kata tadi kan, dia kemas rumah, rumah masuk, gitulah. Untuk keharmonian juga, adik-beradik pun gitu, rumah tangga gitu. Dia bukan untuk sesiapa, umum sebenarnya.

0: Industri otomotif pacu ekonomi negara sasar hub ekspor ASEAN. Sistem kelayakan haji baharu persediaan lebih sistematik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba di New Delhi, India bagi menghadiri sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 yang berlangsung 2 hari bermula hari ini. Pesawat yang membawa beliau dan delegasi mendarat di Air Force Station Palem pada pukul 6.30 petang waktu tempatan. Disambut Menteri Negara India bagi Hal Ehwal Luar dan Alam Sekitar, Hutan serta Perubahan Iklim, Kirti Vardhan Singh. Turut hadir Timbalan Ketua Setiausaha Hal Ehwal Pelbagai Hala Kementerian Luar Negeri, Datuk Dr. Ahmad Faisal Muhammad. Perdana Menteri turut dijadual meneruskan lawatan kerja dengan berkunjung di Kerala sehingga Isnin. Untuk perkembangan lanjut bagi hari pertama sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 hari ini, kita bersama Vimala Kasturi di lokasi untuk butiran lanjut. Silakan Vimala.
1: Terima kasih Hamami. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual mengadakan pertemuan dua hala dengan Presiden Iran pada 9.30 pagi waktu tempatan, disusuli pertemuan dengan Perdana Menteri India Narendra Modi. Di sebelah petang, Perdana Menteri dijadual mengadakan pertemuan perniagaan dua hala. Selepas itu, beliau akan meneruskan pertemuan dengan Perdana Menteri Ethiopia. Sidang kemuncak ini merupakan platform tertinggi BRICS yang menghimpunkan ketua-ketua negara dan kerajaan negara anggota dan negara rakan BRICS. Ini bagi membincangkan isu-isu strategik berkaitan tadbir urus global, pembangunan mampan, kerjasama ekonomi, perdagangan dan pelaburan, transformasi digital dan cabaran global yang memberi kesan kepada negara-negara membangun. Vimala Kasturi Wirasami, New Delhi, RTM.
0: Terima kasih Vimala. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menyambut baik kenyataan bersama oleh Menteri-Menteri Luar 12 negara barat berhubung langkah-langkah yang diambil terhadap pentempatan penempatan haram Israel. Langkah tersebut mencerminkan perubahan yang sudah lama tertangguh dalam pendekatan beberapa negara barat dan kini perlu disusuli pelaksanaan yang tegas. Beliau secara khusus mengambil maklum Britain, Kanada dan Perancis akan memperkenal langkah-langkah bagi menyekat perdagangan barangan dari kawasan pentempatan haram Israel. Sekaligus menyertai beberapa negara Eropah yang telah pun mengambil langkah sedemikian. Industri otomotif merupakan antara pemangkin penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi negara. Ia termasuk menyokong peningkatan keluaran dalam negara kasar serta sasaran penyerapan kenderaan elektrik nasional. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata usaha memperkukuh industri berkenaan selaras dengan sasaran Plan Induk Perindustrian Baharu 2030 dan Dasar Otomotif Negara untuk menjadikan Malaysia sebagai hub pengeluaran dan ekspor kenderaan generasi baru serta kenderaan mesra alam di rantau ASEAN. Sistem kelayakan haji baharu diperkenal Lembaga Tabung Haji TH. Ia membolehkan pendeposit secara automatik berada dalam giliran sebaik simpanan mencapai baki minimum RM15,000. Kenyataan TH menyebut sistem itu menerusi pelan persediaan haji seruan istita'ah yang menggantikan proses pendaftaran serta pengurusan giliran sedia ada tanpa menjejaskan prinsip siapa dahulu didahulukan. Pelan berkenaan menyediakan laluan persediaan haji lebih terancang dan sistematik. Penyusunan semula secara sistematik dan automatik itu dijadual dilaksana dalam tempoh 3 tahun lagi. Dalam pada itu, pengekalan kos haji muasasah bagi tahun keempat berturut-turut disifatkan sebagai pencapaian TH. Meskipun kos barangan dan perkhidmatan terus meningkat di Malaysia serta Arab Saudi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, pengekalan kos itu turut disertai peningkatan kualiti perkhidmatan kepada jemaah selain bantuan kewangan secara bersasar yang terus diberikan. Seramai 101 pegawai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM kini ditempatkan di luar agensi tersebut sebagai antara mekanisme pengesanan awal risiko rasuah, salah guna kuasa dan ketirisan dalam sektor awam serta syarikat berkepentingan kerajaan. Ketua Pesuruhjayanya Datuk Seri Abdul Halim Aman memaklumkan pendapatan itu membolehkan pegawai SPRM bertindak sebagai mata dan telinga dalam organisasi terbabit, termasuk mengenal pasti kelemahan tata kelola sebelum ia berkembang menjadi isu lebih serius. Susulan perkembangan bentuk jenayah dan penggunaan teknologi yang semakin canggih, warga polis Kuala Lumpur diseru sentiasa peka terhadap lanskap keselamatan yang semakin kompleks. Demikian menurut Ketua Polis, Datuk Fadil Marsus.
2: Dalam melaksanakan tugas, kita hendaklah mengutarakan aspek kepantasan, ketepatan, profesionalisme dan keberkesanan. Pada masa yang sama, penggunaan teknologi, analisis data dan perkongsian maklumat hendaklah dimanfaatkan secara optimum bagi meningkatkan keupayaan pasukan dalam mencegah dan membentras jenayah.
0: Datuk Fadil Marsus.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: awak
1: cinta semua.
0: Menyingkap bahasa,
2: menyingkap kata,
3: membuka warisan.
0: Menerusi Senandika Bahasa, kita akan belajar mengenai bahasa Melayu klasik. Satu perkataan yang sudah jarang kita dengar. Minggu ini kita akan mengenali perkataan lekam yang bermaksud memegang sesuatu dengan jari telunjuk dan ibu jari. Contoh ayat, si pemuda itu hanya lekam sahaja beg duitnya yang terjatuh ke dalam longkang.

0: hingga 10 temani anda.
1: 9.18 minit pagi. Assalamualaikum, selamat pagi untuk semua. Terima kasih yang bersama-sama dengan kami pada pagi ini. Ada yang tak tidur lagi? Ada pukul berapa ni? Tak tidur daripada semalam. Kena tidur, kesihatan kena jaga. Takut naik darah, itu yang kita takut kan. Dan juga kalau kesihatan ni sangat-sangat penting untuk kita, wang berjuta apa kalau kita sihat tak jadi juga. Tapi kalau kita tak ada duit, tapi bukan tak ada duit, kurang duit, tapi kesihatan kita terjaga, insyaAllah dia bukanlah sempurna, tapi tak adalah kita memikirkan sangat kesihatan kita. Dengan usia-usia sekarang, kita kena kurangkan manis sebab kita dah manis. Kurangkan masin, lemak tu semua kita kena pertimbangkan. Nak makan tu tak boleh makan macam kita muda-muda dulu. Sekarang ni semua kena berjaga-jaga. Kalau sarapan pagi pun, kalau kita dah minum manis pagi ni, petang ataupun tengah hari petang nanti, elakkanlah untuk kita minum manis. Kalau saya minum sekali sahaja manis. Nikmat sihat tu penting. Betul tu Wadina Fatia. Kurangkan manis, lebihkan senaman. Itu pun sama juga. Dia kehidupan kita, lifestyle kita ni kita kena ubahlah. Kalau muda dulu lain kan. Kalau dulu kita kudrat kita lain, sekarang ni kudrat kita lain. Macam kesihatan kita juga dah dulu lain, sekarang lain. Nak-nak kalau yang bakal naik naik pelamin tu, kena jaga-jagalah. Sebabnya nak pakai baju pengantin takutnya tak muat. Selera dia macam-macam kan. Orang kata excited nak kahwin ni, selera dia macam-macam. Gembira sangat sampai lupa.

Cakapkan comel tu. Senyumlah sikit. Tak elok masa mencuka gitu. Senyuman ni ada aura positif. Tanpa sedar, saat kita ukirkan senyuman, seolah-olah ada bahasa indah tanpa perlu ada komunikasi antara kita. Bukan susah pun. Senyum mampu meredakan saat kita sakit, resah dan hiba. Jadi senyumlah seindah suria. #pesanan kasih sayang ini daripada kami di Terengganu FM.

0: 조정연의 FM.
1: Some of Kami, Beat and Ganu FM.

Kalau tak hari ni, esok insyaAllah. Kalau tak esok, lusa. Kalau tak lusa, kalau Allah izinkan usia kita panjang, adalah tepat pada waktunya, tibalah apa yang kita minta dan doakan. Kalau Allah lambat-lambatkan, ada sesuatu yang Allah nak berikan kepada kita, iaitu kesabaran. Kalau Allah makbulkan secepat mungkin doa kita, adalah kebaikan yang kita lakukan. Okey, baik. Selamat pagi untuk rakan-rakan kita yang baru masuk di Live Tidak Cungan FM, menghampiri 83,000. Terima kasih banyak-banyak untuk tap-tap screen. Dan apa yang saya nak kongsikan pada anda pada hari ini berkenaan dengan cuaca. Super El Nino, beberapa kawasan dijangka rekod suhu sehingga 40 darjah Celsius antara Januari hingga Mei tahun depan. Ini menerusi Met Malaysia. Kalau kita dengar tahun depan, macam lambat lagi kan. Ni dah bulan 9 dah ni. Dah 12 hari bulan dah ni. Dan apapun fenomena Super El Nino, penghujung tahun ini berpotensi membawa cuaca panas dan cuaca ekstrim di negara ini, dengan beberapa kawasan dijangka merekodkan suhu sehingga 40 darjah Celsius antara Januari hingga Mei tahun depan. Dan menerusi Met Malaysia, dalam kebarangkalian berlakunya fenomena berkenaan menghampiri 100% berdasarkan ramalan modul iklim daripada Pusat Pencerapan dan juga Penyelidikan Antara Bangsa. Dan juga pengalaman ketika episod El Nino pada tahun 1997 dan 1998 dan 2015-2016 turut menunjukkan bacaan suhu maksimum harian di negara ini lebih ekstrim berbanding tahun lain. Dan rekod tertinggi suhu mencecah 40.1 darjah Celsius di Stesen Meteorologi Chuping Perlis pada tahun 1998, manakala di Jerantuk Pahang pada tahun 2016 iaitu 39.3. dan juga Met Malaysia menjangkakan kira-kira 70% kebarangkalian intensiti El Nino mengatasi kekuatan El Nino yang pernah direkodkan sejak tahun 1950. Dan ini menyebabkan kawasan utara dan pendalaman Semenanjung, selain pendalaman Sabah Sarawak, mengalami suhu lebih tinggi daripada kebiasaan dan meningkatkan risiko cuaca panas dan juga gelombang haba bermula penghujung monsun timur laut Januari hingga Mei 2027. Dan untuk anda berwaspada selalu, dan pengurangan taburan hujan serta tempoh kering yang lebih panjang berpotensi memberi tekanan kepada sumber air termasuk kawasan tadahan dan juga empangan, selain menjejaskan sektor pertanian dan industri serta sensitif terhadap kekurangan air. Itu penting untuk kita, kerana nak-nak untuk petani kita kan, dia kena berwaspada selalu, beringat selalu, sebabnya memang akan ada kerugian lah kalau tibanya musim kemarau. Dan kita juga kena jaga kesihatan kita, air kena cukup dalam badan kita. Dan kalau cuaca begitu panas, pakaian kita kena jaga macam-macam lah, takut stroke haba dan sebagainya kan. Kita tak nak itu antara punca yang boleh membuatkan kita tak jaga kesihatan kita, tak jaga diri kita. Saya dah cakap tapi tak nak dengar. Nanti kalau jadi apa-apa macam mana?

0: merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, make up aku ni macam mana?
1: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawa lah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

0: Saya Dia. Saksikan persembahan saya di Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026
1: pada 12 September 2026 hari Sabtu pukul 9 malam di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad, Negeri Sembilan. Saksikan siaran langsung menerusi TV2 dan RTM Klik. Bintang emas
2: permata. Jangan lupa malam ini, okey, 12 September 2026 bertempat di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad, Negeri Sembilan, secara langsung di TV2 dan juga di RTM Klik untuk anda Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026. Adik Dia kita mewakili Negeri Sembilan dari SK Sura Dungun. Kalau ada rezeki, Adik Dia akan melangkah ke peringkat kebangsaan di Sarawak pula. Tapi apa pun, malam ni adalah penentu untuk siapakah yang bakal, negeri manakah yang bakal menjejakkan kaki ke bumi kenyalan Sarawak untuk Debaran Bintang Kecil peringkat kebangsaan. Tapi untuk malam ni, sokong dulu di TV2 dan juga di RTM Klik. Jangan lupa tonton, okey? 9.45 minit pagi, selamat pagi untuk semua. Terima kasih untuk semua yang bersama-sama kami dan tahniah untuk semua yang stay dengan kami bermula 6 pagi hinggalah pukul 10 pagi nanti. Dan 10 pagi nanti bersama dengan Mek Ju menerusi ruangan Anggun Inspirasimu. Apa yang nak dikongsikan, apa yang nak diperkatakan, lagu-lagu apa yang nak dimainkan, kena terus bersama-sama kami. Okey, 18 jam sehari kami temani anda bermula pukul 6 pagi hingga 12 tengah malam. Siapa lepas ni? Lepas ni Mek Ju. Tak tidur lah awak, nampak gayanya ya. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak. Saya undur diri dulu. Terima kasih yang bersama-sama kami di mana saja anda berada. Jaga diri, jaga kesihatan dengan waktu-waktu sekarang. Apa sahaja yang anda lakukan, apa sahaja yang anda rencanakan untuk hari ini, semoga Allah permudahkan segala urusan kalian. Kerana Allah tak beri lagi apa yang kita nak pada waktu ini, Allah berikan apa yang kita perlu, bukan apa yang kita nak. Sama-sama kita jaga, sama-sama kita lindung, sama-sama kita hormati. Dan apa yang kita lihat tak sama dengan apa yang orang rasa. Jangan mudah untuk kita tafsirkan apa yang berada di sebalik batang tubuh orang tu, sebab kita tak tahu apa yang dia rasa, kita tak tahu apa yang dia lalui, kita tak tahu pun apa yang dia sedang alami. Mata hanya boleh melihat tapi tidak pada hati yang mentafsir apa yang sedang berlaku. Jaga diri, jumpa esok pukul 2 petang untuk ruangan Gigi. Okey, selamat berhujung minggu. Assalamualaikum dari saya Ain, Terengganu FM. Selamat pagi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi belaka semua. 10.05 minit pagi dah pun kita ni. Anggun inspirasimu untuk edisi hari Sabtu hari ni. 12 September 2026 bersamaan dengan 30 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Bertemankan siapa? Sayalah Meju, senyum sentiasa akan terus bersama-sama dengan anda semua sehingga ke pukul 2 petang nanti dah. Ha, okey. Terima kasih untuk Ain. Baru saja habis tugasan lah. Ain teman anda semua dari pukul 6 pagi tadi sampai ke pukul 10 lah kan. Ada pelbagai kita kata informasi yang dah dikongsikan. Banyak berita-berita semasa. Ada banyak lagu-lagu yang best kan. Terima kasih banyaklah. Okay. Dan untuk anda yang setia bersama kami di Terengganu FM, bertemankan Mek Ju 4 jam ni. Ada banyak jugalah berita-berita semasa yang Mek Ju nak kongsikan untuk anda. Ada tips yang insyaAllah yang Mek Ju nak bawakan jugalah. Okay, selepas ini, Mek Ju nak jemput jugalah anda untuk bersama-sama menerusi ruangan live TikTok Terengganu FM selepas ini. Okay, jadi terus kekal bersama kami di Terengganu FM. Mesra ceria. Ya.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Balik semula bersama kami menerusi siaran Terengganu FM 10.20 minit pagi dah pun kita ni. Beres belaka ke dok pagi ni tu? Jom sejuk je dok. Tak ada nampak tagi lah kata orang ni. Apapun semoga semuanya baik-baik sajalah. Yang nak laporkan juga keadaan cuaca di tempat anda boleh hantarkan WhatsApp lah dekat kami. Di nombor 0103446632. Gua nak tempat si awak pagi ni. Ujang dah ke? Kalau dari Bukit Pak Apik ni. Sejuk gitu je lah. Tak ada nampak ujang lah dok. Apa pun boleh kongsikan dengan Mek Ju jugalah. Macam mana keadaan cuaca dekat tempat anda tu. Yang sedang memandu, nak ke mana? Mungkin ada yang menghala ke Kemamang pagi ni, hala ke Dungung, hala ke Besuk, hala ke Setiu, nak pergi ke mana? Tak kisahlah, walaupun jauh ke dekat ke, kami doakan semoga anda selamat sampai lah ya. Berhati-hati jugalah di dalam pemanduan anda. Hari ni mungkin ada yang bercuti. Ada yang merancang hari ni nak pergi jalan ke, nak pergi makan gula ke, nak pergi beli barang dapur ke, tak kisahlah. Semoga semuanya baik-baik saja, semoga dipermudah segala urusan kita semualah ya. Selepas ini ada yang Meju nak kongsikan dengan anda berkenaan dengan makanan yang dipanaskan semula. Ada yang kata tak dia terus kita anggap makanan yang dipanaskan semula tu tak sihat. Betul ke dok? Sihat ke dok sebenarnya? Selamat untuk dimakan ke dok? Lepas ni Meja nak kongsikan, okey? Jadi terus kekal bersama kami di Terengganu FM, mesra ceria.

0: Assalamualaikum. Saya Ram Ram.
1: Hai, saya Rita Reni.
2: Hai, saya Dayana Faiza.
3: Saya Aaron Aziz.
4: Ingat suaraku? Saya Azlina Aziz.
5: Tengah memandu ke?
6: Saya Roshamno lah.
7: Hai, saya Aizad.
8: Saya Black Hanifah.
9: Saya Nurul. Sekarang ni anda tengah mendengar Terengganu FM.
10: Terengganu FM. Mesra ceria.
9: Mesra ceria.
11: Mesra ceria.

Pukul 10.33 minit pagi waktu ini. Mek Ju ada lagi ni akan temani anda semua sehingga ke pukul 2 petang nanti. Okey, beres belaka kedak pagi ni tu. Oh, sejuk-sejuk ni rasa macam malah nak okey je buat tau. Nak duduk congok, duduk buku je rasa. Tapi kalau kita tak masuk dapur, orang puang ni, lapar belaka lah orang dalam rumah tu tau. Apa pun kena rajin-rajin kan lah ya. Cerita pasal makanan ni, ada yang mungkin hari ni memang tak masak. Masak nasi saja. Sebab ni apa? Sebab jiran semalam bagi ataupun kongsi gulai. Gulai kawah kenduri yang kita kata yang lebih-lebih tu lah kan. Ada lagi yang lebih-lebih tu dikongsikan. Boleh panaskan hari ni makan. Masak nasi je lah. Goringkan kering sikit ke tau. Boleh buat gu dengan waktu. Okey, sebenarnya kalau nak cerita dengan makanan yang dipanaskan semula ni, ada yang kata macam boleh dok, boleh makan ke dok ni. Makanan hot panas semula ni. Kita tengok dekat dia bukan saja di rumah lah kan. Rupanya kalau dekat restoran tu mungkin ada yang rasa macam kat restoran ni makanan yang dipanaskan je ke? Sebenarnya ayat tu dia boleh mengubah selera seseorang tau. Tadi makan sedap, selepas tahu makanan tu dah pun disediakan terlebih awal, mulalah kita bayang lauk lama yang keluar masuk peti sejuk. Hari ni dah habis hari ni, masuk peti sejuk, esok panas pulak. Dah habis hari ni, masuk peti sejuk, panas pulak kan. Sebenarnya ada proses yang lebih teratur lah di sebalik konsep dapur pusat ni. Contohnya, dalam sistem masak dan sejukkan, makanan yang dimasak terlebih dahulu disejukkan dengan cepat dan disimpan pada suhu terkawal. Makanan itu kemudian dihantar untuk dipanaskan semula sebelum dihidangkan. Dan keselamatan setiap peringkat ni perlu dijagalah. Ini termasuk sepanjang perjalanan. Jadi, kalau kita dengar dipanaskan semula, ada beberapa perkara yang lebih berguna untuk kita tahulah. Selepas dimasak, berapa lama makanan tu di luar kan. Semasa disimpan dan dihantar, suhunya terkawal ataupun tidak kan. Apabila dipanaskan, adakah keseluruhan makanan ni benar-benar panas sampai ke bahagian tengah. Takutnya panas alik luar saja, alik dalam dok panas dok, sejuk super tula juga. Semua tu mempengaruhi keselamatan makanan lah. Menjaga kebersihan, mengasingkan bahan mentah daripada makanan siap dimakan, dan mengawal suhu makanan ni tetap penting walaupun makanan dimasak di dapur restoran itu sendirilah. Bayangkan lauk tengah hari dibiarkan atas meja sampai malam, dan sebelum makan kita panaskan sampai menggelegak. Dah panaslah, dah boleh selamatlah tu. Belum tentu, okey? Belum tentu. Sebab sesetengah bakteria ni dia boleh menghasilkan toksin yang panas, yang tahan panas. Bakteria mungkin matilah apabila dipanaskan. Tetapi toksinnya tu boleh kekal dalam makanan tau. Sebab tu makanan yang terlalu lama terbiar tidak semestinya boleh diselamatkan dengan memasaknya sekali lagi. Kena faham molek tu. Prinsip yang sama terpakai jugalah pada bekal dan lebihan lauk kat rumah kita tu. Simpan makanan yang mudah rosak dalam peti sejuk dengan segera. Dalam tempoh 2 jam. Jika berada dalam keadaan panas melebihi kira-kira 32 darjah Celsius, pendekkan waktu tu kepada 1 jam sajalah. Jangan tunggu sampai nak tidur baru teringat ada lauk dekat dapur dekat atas meja tu. Baru nak masuk dalam peti. Untuk menilai sama ada hidangan tu berkhasiat pula, kena tengok jugalah apa yang ada dalam pinggan tu. Ada sayur ke? Portion tu sesuai ke? Berapa banyak garam, gula dan lemak tepu yang digunakan untuk masak tu? Perkataan fresh ataupun segar sahaja, belum tentu dia menjawab soalan tu lah. Dan pelanggan sebenarnya boleh memilih makanan yang dimasak selepas dipesan. Tetapi itu pilihan yang munasabah lah. Pada masa yang sama juga, makanan yang disediakan lebih awal perlu dinilai berdasarkan bahan dan cara pengendaliannya. Kalau dihidangkan sepatutnya panas sampai dalam keadaan sejuk di tengah, kena maklumkan semula lah kepada pihak restoran tu. Janganlah kita diam je, kita makan je kan. Kita boleh tanyalah pada pengurusan restoran tu, masak kat sini ke makanan tu? Dan macam mana cara makanan tu disimpan? Sebab tu soalan yang kita kata penting lah kan. Sebab dipanaskan tu belum tentu selamat dan belum tentu juga tak selamat. Kalau kena dengan cara dia, kita boleh makan, tak ada masalah kan. Okay, itulah berkenaan dengan makanan yang dipanaskan ni. Ada yang kata rasa macam terus tak sihat kan? Bila kita dengar pasal makanan yang dipanaskan ni, boleh makan kedok ke? Dia boleh selamat sebenarnya dimakan jika disimpan dengan betul dan dipanaskan secara menyeluruh. Begitu caranya kan. Jadi apapun, kita harapkan semuanya baik-baik sajalah ya. Mungkin ada yang nak panaskan lauk hari ni tu, lauk semalam banyak lagi. Kalau kita simpan, kita yakin kita simpan dengan cara yang betul, kita panas pun elok panas sampai ke dalam kan,
panas keseluruhan lah pendek kata eh. Oh, jadi selamat dimakan insya-Allah. 10.38 minit pagi era Fazira hanya di Mata Terengganu FM.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: itu dia UK dengan lagunya Di Sana Menanti Di Sini Menunggu. Baru saja berlalu di Terengganu FM, membawa kita ke pukul 10.47 minit pagi waktu ini. Terima kasihlah untuk rakan-rakan pendengar yang dah pun mula memeriahkan ruangan live TikTok Terengganu FM tu. Okay, yang belum lagi ikuti kami, boleh buat carian sekarang lah dekat TikTok anda tu. Taipkan saja Terengganu FM underscore dan boleh terus tekan butang ikut ataupun follow kami di situ. Follow rapat-rapat kita dan boleh tengok DJ-DJ Terengganu FM jugalah. Kalau biasa dengar suara saja, learning ada live TikTok, boleh tengok juga. Mek Ju lagu mana, Ain lagu mana, Cik Hing lagu mana tau. Okay. Jadi main follow kita rapat-rapat lah. Baik, untuk waktu ini Mek Ju nak kongsikan juga kepada anda. Ini berkenaan dengan berita semasa lah, apa yang berlaku di Kuching sebenarnya. Kuching Sarawak, 12 September hari ini. Dan ini berkenaan dengan indeks IPU lah. Okay. Serian yang masih merekodkan kualiti udara pada tahap sangat tidak sihat. Ini dengan bacaan indeks pencemaran udara IPU 258 setakat pukul 10 pagi inilah. Okey, dan berdasarkan kemas kini sistem pengurusan indeks pencemaran udara Malaysia APIMS menerusi portal Jabatan Alam Sekitar JAS, serian mencatat bacaan IPU tertinggi di Sarawak, dan sementara itu di 8 kawasan merekodkan kualiti udara pada kategori tidak sihat, iaitu Sri Aman dengan bacaan 197, Samarahan 195, Kuching 191, Bintulu 152, Sarike 151, Samalaju 148, Mukah 118 dan Sibu 108. Dan kawasan lain di Sarawak pula mencatatkan bacaan IPU pada kategori sederhana. Itu berita yang Mek Ju dapat menerusi portal berita RTM lah kan. Untuk anda yang nak dapatkan berita saya, boleh bacalah dekat portal berita RTM tu. Itu yang berlaku di Kuching Sarawak lah kan, yang mana kita tengok IPU memang ada kawasan yang mencatatkan ataupun berada pada tahap yang sangat tidak sihat lah. Kalau kita ni di Terengganu khususnya, kalau tengok keadaan cuaca ataupun kita tengok keadaan semasa kita tu macam tak sesuai, tak sihat sangat kan, pandai-pandai lah kita ya. Kalau nak keluar kena pakai mask, kena minum air masak banyak-banyak kan, kena jaga semuanya lah, kena pantau. Biar semuanya baik-baik sajalah ya. Jadi kita harapkan juga rakan-rakan kita, mungkin sanak saudara kita yang berada di Kuching Sarawak sana tu, semoga sihat-sihat belakalah, semoga dipermudah segala urusan mereka semua. 10.50 minit pagi waktu ini, terus kekal bersama kami di Terengganu FM. Mesra ceria
1: di mana pun anda berada, kami sentiasa temani anda. Dengar kami secara dalam talian. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play dan App Store sekarang.

0: apa lagi?
1: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

Ini frekuensinya untuk anda layan lagu yang sedap-sedap. Saya Awi. Ayo bersama-sama layan terus Terengganu FM. Terengganu FM, mesra.

Rasimu memasuki jam yang kedua. Mek Ju temani anda semualah. Kita dah pun pukul 11:01 pagi waktu ini. Okey, mungkin ada yang hari ini tak bekerja. Mungkin ada yang hari ini memang hari bekerja tapi cuti. Ambil cuti hari ini. Sebabnya apa? Sebabnya nak pergi bercuti lah. Ambil cuti kan. Okey. Mungkin ada yang hari ini dalam perancangan hari ini nak pergi ke Pulau Redang. Mungkin nak pergi ke Pulau Perhentian. Mungkin ada yang nak pergi ke Pulau Kapas. Kan hari ini je yang dah lama rancang dengan kawan-kawan. Maka hari ini pergilah kita. Pergilah mereka hari ini kan. Jadi apapun semoga semuanya selamat lah ya. Kita cerita berkenaan dengan pulau-pulau ni. Biasanya mesti kalau pergi pulau ni memang tak asing lagi lah dengan terumbu karang. Kita nak tengok terumbu karang yang ada dalam laut tu kan. Tapi kena hati-hati jugalah. Sebabnya apa, terumbu karang kalau di pulau-pulau di Terengganu ni masih lagi dalam, kita kata dalam usaha pemulihan lah kan. Sebabnya dalam berita juga ada juga bercerita lah tadi kan, Buletin Terengganu FM, yang mana usaha pemulihan terumbu karang di Taman Laut Pulau Redang ni terus dipergiat lah selepas rosak teruk akibat ribut tropika pabuk pada 2018. Bayangkan ribut tu dah 2018, masih lagi dalam usaha pemulihan lah kan. Okay. Dan ribut berkenaan yang menyebabkan banyak karang di kawasan cetek patah dan matilah. Ribut dan pemanasan global sebenarnya antara punca utama kerosakan karang berlaku. Dan Jabatan Perikanan Negeri sudah mengumpul karang yang patah lah untuk dipasang semula pada rangka dalam usaha memulihkan kawasan terumbu karang yang terjejas. Okay? Dan kita sebenarnya sebagai pengunjung lah, yang nak pergi ke pulau, yang nak pergi, kita kata nak pergi berenang, nak pergi menyelam tu, kita pun boleh juga sama-samalah kita ambil langkah penjagaan terumbu karang kan. Kena berhati-hati ketika kita menyelam ataupun kita snorkeling. Kena jaga pergerakan kaki dan peralatan kita tu lah, agar tidak mematahkan ataupun merempuh karang lah ya. Lepas tu janganlah buang sampah. Jauhkan sebarang sisa plastik ataupun bahan buangan dari laut kerana ia boleh mencemarkan air dan meleraikan nutrien yang berbahaya. Kena sokong taman laut jugalah. Okey, patuhi peraturan di kawasan perlindungan marin yang diwujudkan kerajaan ini bagi menjaga habitat hidupan marin. Kita juga bolehlah terlibat dalam pemulihan karang ni. Kita kena sokong ataupun sertai aktiviti transplantasi karang, penanaman semula batu karang yang dijalankan oleh pihak universiti ke, ada badan konservasi ke kan. Dan kita juga boleh mengurangkan pencemaran daratan, elakkan penggunaan bahan kimia berbahaya yang boleh mengalir ke laut dan boleh menyebabkan pemutihan karang ataupun coral bleaching lah. Jadi itulah antara langkah-langkah penjagaan yang kita sebagai pengunjung di pulau-pulau ni yang boleh kita ambil lah kan. Sama-samalah kita jaga apa yang dah pun ada sebenarnya, yang kita boleh nikmati. Kan cantik sebenarnya kalau ada yang minat dengan minat menyelam, minat snorkeling, untuk tengok terumbu karang tu, kena jaga, kena ambil langkah-langkah penjagaan terumbu karang supaya ianya boleh lebih baik kan, lebih cantik untuk kita juga, bukan apa tu saja-saja kan. Okay, jadi itulah, semoga perkongsian ini memberi manfaat jugalah kepada anda, terutamanya penggemar-penggemar menyelam ataupun snorkeling di pulau-pulau tu lah ya. 11:05 pagi waktu ini, untuk anda yang mungkin ada perancangan nak datang ke Terengganu, kita jemputlah datang ya. Ada yang nak pergi pulau, ada yang nak pergi mandi sungai, ada yang cari nasi dagang ya, semata-mata datang di Terengganu ni. Apapun, selamat datanglah untuk anda.

0: Balik semula bersama kami di Terengganu FM, Anggun Inspirasimu bertemankan saya lah. Meju senyum sentiasa sehingga ke pukul 2 petang nantilah ya. 11.13 minit pagi dah pun kita ni. Bagai doka siang daging, siang ayam, siang ikan, koyok bawang, apa tu kita kata peroh satang, nak bergula gini katanya. Now, you prepare dulu bahan-bahan tu. Pukul 12.30 kek gigi kau, pakai bok dalam puyuk je, pakai tunggu tu je sampai gelengkok. Ada juga jenis gitu. Ada juga yang macam hari ni rasa macam malas je nak masuk tau. Hari ni kita tunjuk-tunjuk sudahlah kedah. Kan hari ni bolehlah jarang-jarang sekali. Kalau hari biasa bekerja, hari Sabtu hari ni tak bekerja, hari ni rasa macam malah pulak tau. Yalah, jarang-jarang sekali boleh juga rasa air tangan orang tau. Biasa air tangan kita sama. Jadi gitulah, apa pun semoga semuanya baik-baik saja. Semoga dipermudah segala urusan. Rakan-rakan kita yang berada di live TikTok, terima kasih banyaklah. Ada Pok Lee 913, ada Tok Dalang, ada Pok Sofia Rani, ada Pok Madruza, ada Tok Umi, ada Akak Sari kita, ada Abang Uding. Ramai lagi lah sebenarnya yang dah pun kita kata memeriahkan ruangan live TikTok Terengganu FM underscore tu lah. Yang belum ikuti kami lagi, telefon dekat tangan tu, kalau dengar kita dekat radio ke kan, cuba buka TikTok, typekan saja Terengganu FM underscore. Lepas tu boleh follow kita dekat situ lah. Boleh tengok lah macam mana Meju ni. Kan, kalau dekat radio boleh dengar suara saja. Kalau masuk dekat live TikTok boleh tengok Meju. Okey, dan boleh tengok jugalah semua penyampai-penyampai radio Terengganu FM. Kalau anda dah pun mula ikut ataupun follow TikTok kita lah. Kita ada juga Madu Lebah yang baru saja masuk di live TikTok Terengganu FM underscore. Terima kasih banyak lah ya. Selepas ini, kita nak ikuti seketika rancangan terbitan Azra Fiza Ahmad. Wait a minute. Apa yang nak dikongsikan untuk minggu ini? Jom kita sama-sama ikuti.
1: Hello everyone. Welcome back to our segment Wait a Minute. Untuk hari ini, kami nak kongsikan satu perkataan yang ada ejaan yang sama tapi cara sebut dan penggunaannya adalah berbeza. Perkataan itu adalah perfect. P-E-R-F-E-C-T. Perfect yang pertama adalah kategori adjektif atau kata sifat. It's pronounced with the stress on the first syllable. Sebutan perfect yang ini kita tekankan pada syllable atau suku kata yang pertama. Macam ni. Perfect. Perfect. Ia membawa maksud sempurna, sangat baik atau dah cukup bagus. Contoh ayat, his English is perfect. Bahasa Inggeris dia sangat baik. Contoh ayat kedua, Rohani baked a perfect cake. Rohani bakar kek yang sempurna. But when this word is a verb, then the final syllable is stressed. Kalau perfect yang ini kita nak ganti kepada kata kerja pula ataupun verb, bukan kata adjektif macam tadi, kita tekan sebutan suku kata akhir sebagai perfect, bukan perfect. Perfect. Sekali lagi, perfect. Contoh ayat, Amirul is trying to perfect his study in science. Amirul sedang cuba nak sempurnakan pengajiannya dalam sains. Contoh ayat kedua, Badrul wants to perfect his golf swing. Badrul nak sempurnakan hayunan golf dia. Jadi nak menyempurnakan itu dikategorikan dalam kategori kata kerja atau verb. Jadi kita sebut perfect, bukannya perfect. Now, did you get something? That's good for you.
2: Learning English is good for you.
3: Wait a minute. Every Saturday, 11:50 a.m. on the Terengganu FM. Remember, as easy as ABC.

0: 중간에 FM.
1: 삼삼은 카미 비스트 가능 FM.

pendengar yang setia bersama kami di Terengganu FM 88.7 itu frekuensi untuk anda yang dengarkan kami di Kuala Terengganu, Marang, Kuala Nerus dan juga Hulu Terengganu. Beres belaka kedok tu. Semoga dengarkan suara Mek Ju ni jelas je lah. Okay, menerusi frekuensi di kawasan masing-masing lah ya. Terima kasih untuk Mek Na dari Bukit Dimang ni. Salam Mek Ju, Mek Na ada ni. Dia kata tengah bersiap nak pergi makan gula katanya tau. Okay, mungkin ada yang sama macam Mek Na. Tengah bersiap hari ni ada jemputan kenduri. Waktu-waktu gini sedap lagi ni. Ada yang kata pukul 11, pukul 10.30 tu, pukul 11, pukul 12 tu. Lauk baru masuk. Sedap lah tau. Gula baru masuk. Orang kampung lah biasa tau. Mok-mok kita, ayuh kita ada yang jenis suka pergi makan gula awal eh. Suka pergi kenduri belah awal tau. Belah pagi. Pukul 11 pagi gitu, 11.30 tu. Dia kata sedap ni. Lauk baru masuk belaka. Ada sayur pedas labu lah. Ada gula daging, ada ayam masak merah, ada ikan air masak asang, ada juga tu. Okay, apa pun selamat menjamu selera lah untuk anda yang hari ni ada jemputan kenduri, yang waktu-waktu macam ni tengah makan ke dah. Selamat menjamu selera belakalah deh. Ada yang waktu-waktu macam ni berhenti rehat sekejap. Menghirup udara dan juga kita kata menghirup kopi kan. Kopi tu panas ke sejuk tu? Kalau panas tu boleh minum ke tau? Lama kan ada yang melecur lidah. Kopi yang masih berasap tu sebenarnya janganlah terus kita tegur. Nak sik-sik pun tau. Sebab dia kalau terlalu panas pun boleh dikaitkan juga dengan peningkatan risiko kanser esophagus lah. Okey. Ini info yang Mek Ju dapat menerusi Facebook Public Health Malaysia lah. Okey, dan sebenarnya kalau minum kopi yang terlalu panas, dia kopi tu bukan masalahnya sebenarnya kan. Dia yang terlalu panas tu yang perlu kita beri perhatian lah. Dan satu kajian besar di UK melibatkan hampir 1 juta orang melihat tabiat meminum teh dan kopi. Okey. Sebenarnya peserta dibahagikan kepada mengikut cara mereka yang biasa minum lah. Ada yang biasa minum suap kan, ada yang biasa minum panas, ada yang sangat panas. Mereka kemudian diikuti selama 10 tahun. Ini kajian lah Okey, dan hasilnya mereka yang biasa minum minuman panas didapati mempunyai risiko kanser saluran makanan yang lebih tinggi berbanding mereka yang minum pada suhu yang lebih suam. Okey. Dan bagi mereka yang memilih minuman yang sangat panas, risiko dia tu lagi tinggi. Okay? Dan kajian tu juga menunjukkan satu corak yang menarik. Semakin panas minuman dan semakin kerap diminum, semakin tinggi risiko yang dilihat. Sebab apa? Sebab lapisan saluran makanan kita ni sensitif. Kalau berulang kali terkena cecair yang terlalu panas, ia boleh menyebabkan kecederaan kecil dan keradangan yang berulang. Dalam jangka masa yang panjang, kerosakan boleh berlaku berkali-kali yang boleh dipercayai boleh meningkatkan risiko perubahan sel lah. Dan sebab tu minuman yang diminum pada suhu sekitar 65 darjah Celsius ke atas sebelum ini juga telah diberikan perhatian lah oleh badan antarabangsa berkaitan risiko kanser. Tapi janganlah salah faham. Dia bukan kopi yang bahaya sebenarnya. Bukan teh yang bahaya. Isunya ialah suhu yang terlalu panas. Dan kajian tu juga menunjukkan tidak bermaksud sesiapa yang suka kopi panas pasti akan dapat kanser. Dok lah kan. Ini menunjukkan kaitan risiko tapi bukan kepastian. Okay? Jadi bukanlah kata kena berhenti minum kopi. Cuma kalau baru bancuh sampai berasap tu, bibir pun rasa macam menyengat dan kena tiup berkali-kali, kena tunggu sekejap lah deh. Ambil nafas, letak dulu cawang kopi kita tu atas meja. Kopi tu kita boleh tunggu sekejap biar dia sejuk sikit tau. Tekak dan saluran makanan kita tu nak guna lama tau. Kopi dengan teh kita yang panas tu, dia boleh tunggu untuk kurangkan panas. Kena suam dulu, sejuk sikit baru kita minum tau. Sebabnya tekak dan saluran makanan kita tu kita nak guna lama ya. Janganlah hari ni setiap hari kita nak minum yang benda yang terlalu panas, minuman yang terlalu panas sampai berasap. Kopi dan teh tu tak salah. Tapi yang panas tu menjadi isu kan. Lepas ni kena tengok-tengok jugalah. Untuk anda yang terutamanya suka minum panas tu, kena tunggu sekejap, letak sekejap, dikurangkan panas sikit, nampak kurang berasak dah tu, bolehlah minum. Selur-selur eh. Bismillah, jangan lupa. 11.32 minit pagi, Anggun Inspirasi Mu, Terengganu FM.

Ini frekuensinya untuk anda layan lagu yang sedap-sedap. Saya Awi. Ayo bersama-sama layan terus Terengganu FM. Terengganu FM, mesra.

0: Saya Dia. Saksikan persembahan saya di Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026
1: pada 12 September 2026 hari Sabtu pukul 9 malam di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad, Negeri Sembilan. Saksikan siaran langsung menerusi TV2 dan RTM Klik.
2: Ya, betul lah tu. Adik Dia yang mewakili negeri Terengganu untuk Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026 kan. Itulah mungkin sekarang ni tengah bersiap lah, kita kata persiapan yang terakhir lah Adik Dia untuk persembahan malam ini. Jadi untuk anda yang nak beri sokongan kepada Adik Dia tu, bolehlah sama-sama kita tengok malam ni, kita tonton menerusi TV2 dan juga RTM Klik, okay? Dan nantikan Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026 pukul 9 malam ni lah. Yang mana berkelapangan, yang mana ada dekat Negeri Sembilan, bolehlah datang beramai-ramai juga ke Auditorium Tunku Puan Cik, RTM ataupun Jabatan Penyiaran Negeri, Negeri Sembilan. Jadi teruskan menyokong adik dia, wakil Terengganu. Apa lagunya malam ni kan? Macam mana cantiknya Adik Dia, kita bersiap malam ni tu. Okay, jadi sama-sama kita saksikan malam ni lah, kita tengok dekat TV2. Boleh tengok juga dekat RTM Klik, okay? Dia bersama dengan DJ Dija ada di sana lah, okay? Okay, jadi untuk anda yang berkelapangan, yang berada di kita kata kawasan berdekatan dengan RTM Negeri Sembilan tu, bolehlah ramai-ramai malam ni ke Auditorium Tunku Puan Cik. Okay, boleh tengok persembahan juga dekat sana. Untuk Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026 bermula pukul 9 malam ini. Okey. Jadi sama-sama kita beri sokongan lah kepada adik-adik kita kan. Nampak comel-comel je belaka tu kan. Boleh tengok jugalah antara kita kata gambar-gambar yang dimuat naik juga menerusi Facebook Terengganu FM. Yang nak tengok gambar-gambarnya boleh tengok dekat Facebook kita jugalah. Okey, jadi gitulah yang dapat Minju kongsikan untuk anda pada waktu ini. 11.47 minit pagi. Selepas ini pukul 12 tengah hari, kita ikuti seketika buletin 12 tengah hari, buletin Terengganu FM. Dan untuk jam yang ketiga nanti macam biasalah, Meju nak tunaikan lagu-lagu permintaan menerusi seleksi 90-an.

0: dengar lagu-lagu ini menghiasi tengah hari anda? Jom layan seleksi 90-an dalam
1: Yang Berhormat Tiony Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
2: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Merdeka, merdeka, merdeka.

Malaysia teroka kerjasama baru di BRICS. Keputusan DNA mangsa nahas helikopter diperoleh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama Satu Tengah Hari.

Berita seterusnya, seorang lelaki berusia 31 tahun ditahan selepas disyaki membunuh ibunya di sebuah rumah sewa di Kampung Katagayan, Tambunan, Kota Kinabalu, Sabah. Ketua Polis Daerah Keningau, Superintendent Irwansyah Abdul Basir berkata pihaknya menerima laporan berhubung kejadian membabitkan wanita berusia 56 tahun itu kira-kira 2 petang semalam. Siasatan awal mendapati mangsa meninggal dunia di lokasi kejadian akibat kecederaan dipercayai disebabkan senjata tajam. Disiasat ke Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Perhilitan Terengganu berjaya menangkap seekor gajah jantan liar yang berkeliaran di Kampung Kolam, Ajil, Kuala Berang. Pengarahnya Dennis Ten Chun Yung berkata, gajah itu ditangkap 6 anggota perhilitan sebelum ditambat di lokasi sama kira-kira 5.30 petang semalam. Pemerhatian awam mendapati gajah itu dalam keadaan stabil dan sihat, namun pemantauan berterusan akan dijalankan sehingga operasi pemindahan dilaksanakan. Luar negara, Presiden Iran Masoud Pezeshkian yang kini di New Delhi bagi menghadiri sidang kemuncak BRICS mencadangkan penubuhan syarikat insurans semula kumpulan itu dengan modal permulaan $10 bilion. Beliau mengutarakan idea itu dalam ucapan di Forum Perniagaan BRICS untuk menampung risiko projek infrastruktur dan tenaga utama serta meningkatkan keyakinan sektor swasta. Pezeshkian telah menggesa penggunaan mata wang negara digalakkan untuk pembayaran perdagangan dalam kalangan ahli BRICS. Gempa bumi berukuran 6.5 pada skala Richter melanda Kepulauan Seribu, Jakarta awal pagi tadi dengan gegaran dirasai di ibu negara Republik itu dan bahagian Jawa serta Sumatera. Pengarah gempa dan tsunami Agensi Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik Dr. Wijayanto berkata gempa bumi itu berpusat di Laut Jawa 69 km timur laut Kepulauan Seribu, Jakarta pada kedalaman 368 km. Gempa bumi tersebut berlaku selepas gempa bumi berukuran 6 magnitud melanda laut bandar di timur Indonesia petang semalam. Sementara itu, beberapa pintu masuk pelancong di Gunung Bromo di Jawa Timur Indonesia ditutup selepas kebakaran tercetus di Sawana Pengol. Menurut Ketua Lembaga Taman Negara Bromo, Tengah Semeru, Rudi Janta Tajanugara, penutupan itu sementara menunggu pihak berkuasa menilai keselamatan di lokasi terjejas. Pelancong masih boleh mengakses Gunung Bromo sehingga laut pasir manakala lembah watangan Sawana masih ditutup. Ketua Badan Pencegahan Bencana Wilayah Chamber AD Budi Susilo berkata, kebakaran belum dapat dipadamkan sepenuhnya dengan angin kencang menghalang usaha pemadaman. Beralih ke sukan, tekong utama negara Muhammad Shahir Muhammad Rosli semakin menghampiri tahap kecergasan terbaik dan yakin mampu mencapai kondisi terbaik menjelang saingan sepak takraw sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bulan ini. Muhammad Shahir berkata prestasinya menunjukkan perkembangan positif terutama dalam tempoh seminggu terakhir ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia teroka kerjasama baharu di BRICS. Keputusan DNA mangsa nahas helikopter diperoleh. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: kembali bersama-sama kami menerusi siaran Terengganu FM Anggun Inspirasi Muda pun pukul 1.11 minit tengah hari. Dan untuk makluman semua, telah pun masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus pada pukul 1.06 minit tengah hari. Dan selepas ini sama-sama kita ikuti rancangan Kalam Murabi terbitan Nur Aini Sulong untuk Terengganu FM.
1: Dengarkan perkongsian menarik bersama-sama Ustaz Muhammad Syahrani Asy'ari dalam Kalam Murabi setiap hari, eksklusif hanya di Terengganu FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim.
3: Dalam surah Al-Ankabut, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasibannasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, apakah manusia itu mengira bahawa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, wa hum la yuftanun, sedang mereka tidak diuji lagi. Bila mana kita ni disebut orang yang beriman, maka sudah pastinya Allah Ta'ala akan datangkan ujian kepada kita. Sebab tu dalam surah Al-Ankabut, Allah Ta'ala menjelaskan, apakah manusia itu mengira bahawa mereka dibiarkan saja an yaqulu amanna, mengatakan mereka itu beriman kepada Allah, wa hum la yuftanun, sedang mereka belum lagi diuji. Bila mana orang beriman, pasti akan diuji. Itu salah satu sebab kenapa kita diuji, kerana kita menjadikan diri kita ni orang yang beriman. Bila mana kita orang beriman, kita akan diuji. Jangan pula kita kata, tak apalah saya tak jadi orang yang beriman pun tak apa, yang penting kita tak nak diuji. Itu atas dunia. Tetapi apabila kita mati, akhirat lagi dahsyat pembalasan Allah Ta'ala kepada kita yang tidak beriman. Ataupun kita katakan, cukuplah, tak apalah, tak kuat mana iman aku pun tak apalah, yang penting ujian kita nipis. Apakah adil bagi kehidupan kita hari ini? Segala serba-serbi kehidupan di atas muka bumi, kita nak yang mewah-mewah. Kita nak rumah kita besar, kita nak kenderaan kita besar, kita nak harta yang banyak. Tetapi berkait dengan iman, kita nak iman yang kecil. Adalah tidak adil bagi kita kehidupan di dunia, kita nak serba mewah, tetapi berkait dengan keimanan kita kepada Allah Ta'ala, kita nak nipis. Jadi sidang pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, sebab itulah Allah Ta'ala datangkan ujian kepada kita. Kerana apa? Kerana kita ni orang yang beriman. Allah nak uji sejauh mana tahap keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu Allah kata, وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ amanu. Aku nak uji kamu, nak lihat sejauh mana keimanan kamu kepada aku. Lalu Allah datangkan ujian. Bila mana hati kita ni, kita katakan kita beriman kepada Allah, lalu Allah uji kita. Sama juga seperti emas. Sebagai contoh, emas yang ada atas dunia hari ini, kita nak lihat emas tu tulen ataupun palsu, kita bawa kepada tukang emas, kita lihat apa yang dia buat. Tukang emas akan bakar, tukang emas akan layur dengan api, kemudian baru dapat keputusan emas ni sama ada emas ni palsu ataupun emas ni emas asli. Begitu juga dengan kita. Bila mana kita berkata kita ni beriman kepada Allah, maka Allah akan uji kita. Allah akan uji kita kerana apa? Allah nak lihat sejauh mana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu Allah sebut dalam Al-Quran, apakah manusia itu mengira bahawa mereka dibiarkan sahaja mengatakan kami telah beriman kepada Allah, sedang mereka belum lagi diuji. Dan pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, itulah sebabnya mengapa Allah Ta'ala uji kita. Allah uji kita sebab Allah nak lihat ketetapan hati kita, Allah nak lihat kekuatan iman yang ada pada diri kita. Moga-moga dengan setiap ujian ini, bertambah kuatlah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah.

Inspirasimu kembali bersama-sama dengan Mek Ju untuk waktu ini. Dah pun di hujung-hujung tugasan sebenarnya, Mek Ju temani anda untuk edisi hari ini kan. InsyaAllah lain masa, lain ketika akan kembali lagi lah bersama-sama dengan anda. Okey. Dan untuk Gigi, okey, Gona Gama orang kita hari ini bertemankan Awang. Pukul 2 siapa ke pukul 6 petang ni lah deh. Okey, jadi untuk anda yang mana kata nak dengar apa yang Awang nak kongsi hari ni, kena nantilah pukul 2 petang lagi Awang masuk deh. Okey, ada banyak juga perkongsian lah tu, insyaAllah akan kita kata Awang bawakan untuk si awak belaka petang ni lah. Okey, dan untuk rancangan Hidayah selepas ini, terbitan Rohani Husin, insyaAllah bertajuk Mencari Jalan ke Syurga, disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Herianto Rizal. Jadi sama-samalah kita ikuti di Terengganu FM selepas ini, okey? Jadi jaga diri, jaga kesihatan, jaga keselamatan anda. Jangan lupa untuk terus senyum, selalu hormat selalu. InsyaAllah kita akan terus jumpa selalu. Assalamualaikum. Bye-bye.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amma ba'du. Tamu sekali, malah kita merapatkan syukur kepada Allah SWT. Yalah, syurga ni semua orang nak belaka. Tak ada orang minta neraka tadi. Semua orang minta syurga belaka. Walaupun dia beramal amalan ahli neraka, dia tetap minta syurga. Sebab tu kadang kita tengok ada orang kahwin, dia kata mudah-mudahan kita kekallah ke syurga, kata dia. Tapi yang suami pun huhara, yang bini pun haru-biru, tapi dia tetap mudah-mudahan kita kekal ke syurga. Tak pernah kita dengar lagi kalau suami haru-biru, isteri huhara begitu, ucapan dia semoga kita berkekalan ke neraka. Tak pernah lagi. Semua tetap dia minta syurga juga. Kerana itu satu sifat ataupun satu yang tabii pada manusia. Kita pun tuan-tuan, rumah pun dalam kehidupan kita lah sehari-hari, kita boleh bezakan neraka dan syurga tu. Lepas tu kalau kita tengok rumah kita ni tenteram, aman, dia kata rasa macam syurga, rasa duduk dalam rumah ni. Gitu kan. Tapi kalau masuk rumah kelang kabut, mak menjerit, bapak terpekik, anak tak tentu halia, kita kata macam neraka dah rasa. Aku rasa dalam rumah ni macam neraka. Maknanya dia boleh beza lah. Berarti walaupun kita tak pernah ke syurga, tapi kita seolah-olah rasa bahawa syurga ni tempat yang seronok. Maka semua orang mengharapkan seperti syurga. Itu kadang rumah pun orang buat air lalu bawah. Ada rumah orang buat sungai di bawah rumah dia. Ada. Ini orang kaya-kaya lah. Sebenarnya sungai tak ada, tapi sengaja dia buat sungai. Daripada lantai rumah tu boleh nampak ikan lalu-lalang di situ. Kenapa? Pasal gambaran syurga. So, syurga begitulah gambarannya. Allah Ta'ala sebut dalam Quran kan, syurga ini Allah gambarkan di bawah syurga itu, di bawahnya sungai yang melalui tempat tinggal ahli syurga. Sebab itu dalam Quran sebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi'annalahumul jannah. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebut syurga, benda ayat itu disebutkan bahawa di bawahnya itu, melalui di bawah syurga tadi ialah sungai-sungai yang mengalir. Ini semua gambaran-gambaran syurga. Sebab itu semua orang nak ke syurga belaka. Rumah orang berkahwin pun semua nak ke syurga. Cuma kadang-kadang kita, yelah, kita pun tertanya-tanya juga bagaimana jalan ke syurga tu. Yang kata rumah tangga ke syurga tu bagaimana pula? Yang itu yang orang tanya. Yang kata nak ke syurga, semua nak syurga belaka. Semua nak syurga belaka. Tapi yang kata ke syurga tu bagaimana? Dalam sebuah hadis, Rasul sallallahu alaihi wasallam ada ditanyakan oleh para sahabat, ya Rasulullah, ma an-najah, ya Rasulullah, apakah dia kebahagiaan ini ya Rasulullah? Orang tanya Nabi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang kata bahagia ini, pertama sekali, amsik alaika lisanaka, bila mana engkau jaga lidah engkau. Sebab itu orang akan bahagia kalau dia jaga lidah dia. Makna jaga lidah ni tuan-tuan, ialah kata pepatah Melayu, lidah ni tak bertulang. Tapi memang bukan pepatah Melayu kata, kalau kita pegang lidah pun mana ada tulang. Makna pepatah Melayu kata lidah tak bertulang tu nak cerita lidah ni dia boleh ikut suka hati dia. Dia nak bagi sakit hati orang pun boleh, nak bagi orang seronok pun boleh.
Tu lidah punya kerja. Pagi bagi orang seronok, petang bagi sakit hati. Pagi elok dengan orang, petang berkelahi. Dia boleh belaka tu, dia panggil tak betulang tu. Makna boleh lentur, ikut suka dia je. Yang nak keluar daripada mulut itu zikrullah, lidah juga. Yang nak keluar daripada mulut itu makian pun, lidah juga. Tu boleh lentur tu. Tu yang kata lidah tak betulang. Makna boleh buat belaka. Sebab tu kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, naklah dia berkata elok atau diam. Ada benda tak elok nak bercakap? Tak ada. Diam je lakak. Itu konsep dia. Sebab tu orang kalau tak reti nak menjaga mulut, orang ni takkan bahagia hidup. Tapi kalau ada benda yang elok nak bercakap, cakap lah. Barangkali kita nak memperbetulkan orang, cakap. Barangkali kita nak memperhubungkan silaturahim, cakap. Barangkali dengan lidah itu untuk kita nak menyebarkan kebaikan, cakap. Tapi kalau yang nak keluar pada mulut ni, kita menung. Ni kalau aku bercakap, orang ni tumbang ni kan. Baik tak boleh cakap lah bang. Cakap. Ni kalau aku bercakap, orang ni insaf terus. Dia insaf tu bukan jadi baik. Insaf terus tak mau jumpa kita. Lebih baik tak boleh cakap lah bang. Diam. Sebab tu ada orang putih kata, tak tahulah kalau di nganu ni panggil benda, dia kata mind your words. Ha kan, dia kata fikir dulu benda kau nak cakap. Lepas tu tenang, lidah tu dia lagi dahsyat. Sebab tu ada patah Arab tersebut, lidah lebih tajam daripada pedang. Pedang dia boleh bunuh orang kalau dekat, lidah tak payah dekat, jauh pun boleh bunuh orang. Tu kerja lidah tu. Sebab tu bahaya lidah ni. Sebab tu kata Nabi, kalau kau nak bahagia, kau jaga lidah. Lidah jaga, jangan bohong. Bohong pun jangan. Kan, bohong tu boleh menyebabkan itu dosa satu. Satu lagi kau jadi tak bagi, pasal orang pun nak menyampah tengok pasal kau bohong. Tapi bohong ni ada sebagian ulama sebut ada beberapa keadaan dibolehkan. Antaranya bohong laki bini boleh. Boleh tak? Bohong laki bini boleh. Ha. Tapi bang, bukan bohong nak nikah, itu tak masuk. Ni itu buat tenang. Ni bohong yang kata boleh ni untuk nak supaya rumah tangga itu lebih apa dipanggil itu, lebih apa ke benda kita nak kata, lebih apa, supaya rumah tangga itu lebih ceria. Ha tu, rumah tangga itu lebih hidup boleh. Bohong ni makna bukan bohong benda, makna suami puji isteri, isteri puji suami, tu bohong ke betul bang? Betul atau bohong? Bohong sebenarnya. Ha, kadang suami kita kak puji kamu kan. Saya tengok awak ni semakin nak 50 ni makin lawa. Kan bohong tu. Ada ke pula orang makin nak 50 tahun makin lawa? Bohong. Jelas bohong. Tapi kita tak kata dia bohong kan. Kita pun tersipu-sipu. Suka kena puji. Sebab tu disebutkan para ulama, bohong yang ini ni diharuskan. Tu tak ada masalah. Bohong isteri, kita puji masakan dia. Kan? Wahalnya entah apa-apa rasa kita pun tak tahu. Bunyi nasi Arab macam nasi goreng pun ada. Tapi dia kata nasi Arab, iyakan aja sudahlah. Kita kadang puji, kita awak punya nasi ni saya ingat boleh jual dah ni. Wahal kita pun tahu, ni kalau bagi ke orang, orang makan hari tu je tobat tak makan lagi dah. Tu bohong. Tapi bohong yang diharuskan. Ha, itu bohong ni ada 2-3 benda lah. Selain daripada rumah tangga tadi bohong. Boleh juga bohong dalam peperangan, itu tak ada masalah. Mana ada orang perang jujur kan. Oi orang sebelah sana berapa ramai kau orang? Kami tak ramai, 3 orang je. Kan, musuh tahu, ketawa je datang tu sambil ketawa. Lepas tu boleh bohong dalam perang. Bohong lagi bila boleh? Bohong kalau kita nak mendamaikan 2 orang yang berkelahi boleh. Kita kadang ada jiran kiri kanan kelahi, kita tengah-tengah naik mabuk, orang sini ngadu, orang sini mengadu. Boleh bohong. Kita nak mendamaikan. Jumpa orang sini, ya, Kak Leha kirim salam. Wah, Kak Leha tak kirim salam pun. Kita mandai-mandai je. Bohong tu. Tapi pasal nak bagi reda. Jumpa Kak Leha, Kak Siyah kirim salam. Ha, pandai pun bagi salam pada orang tu. Wahal kawan tu tak bagi tahu pun. Lama elok dia. Wahal kawan ni tak bagi salam, yang ini pun tak bagi salam. Tapi harus. Tu boleh. Tapi kalau nak bohong yang tu, kena agak-agak sikit Kak. Ya, ini kita asal jumpa Kak Leha kin salam. Kak Leha kin salam. Yang Kak Yah ni pula kata, kin salam benda ni aku bawa kelahi dengan dia sekejap tadi.
Kita pun nak bohong tak agak-agak. Sebab itu nak sebut dia bohong ni perkara yang tak elok, yang lidah buat kerja. Sebab itu orang kalau nak bahagia jangan bohong, kecuali dalam keadaan tadi. Yang itu tu harus. Pasal bohong tu boleh bahagia. Jujur pula tak bahagia. Bang, macam mana saya masak ni agak-agak awak? Saya ingat awak lebih baik tak payah masak lah. Awak ni masak bukan je tambah selera nak makan, lagi tak selera nak makan. Itu memang jujur betul. Awak ni bohong ke jujur bang? Saya ni ikhlas, awak tahu tak? Cerah masa depan. Ya, sebab itu laki bini tak ada masalah. Dia puji-muji walaupun nampak macam bohong. Cuma jangan keterlaluan lah. Ya? Jangan keterlaluan. Kadang-kadang puji tu sampai terangkat bini tu. Awak punya masakan ni, ya Allah. Saya kalau outstation tak makan awak masak, demam. Agak-agak lah bang. Ya, yang sebenarnya kita, saya kalau outstation tu syukur sangat. Bebas daripada makanan yang awak sediakan. Bang kalilah gitu. Pasal bini kita tak ada masak lain. Hari-hari masak-masak kicap. Tak ada benda lain ni masak. Senin masak kicap, Selasa masak kicap, Rabu masak kicap, Khamis. Semua kicap, berasaskan kicap. Muka kita pun dah naik jadi macam kicap dah. Betul? Dia ditukarkan isi je. Senin ikan, Selasa daging, Rabu ayam, Khamis telur, Jumaat ikan bilis, Sabtu tocor masak kicap, Ahad nasi goreng kicap. Itu Isnin sampai Ahad semua menu kicap. Betul, bila outstation bahagia kita tak jumpa kicap hari tu. Tak nak sebut ni, kadang-kadang kita kata yang ini ni harus, tapi manusia akan bahagia. Satu. Yang kedua, yang kedua kata Nabi SAW, ya, Nabi kata apa dia? Memanglah tuan-tuan datang dengar ceramah je kan, mana aku tahu Ustaz, lantak kau lah. Kata Rasulullah SAW, wal yasa'ka baituka. Kata Nabi, yang kedua yang orang akan jadi bahagia bila mana dia ada rumah yang lapang. Agak-agak rumah besar tak bang? Besar lah juga. Ada orang rasa rumah yang lapang ni maknanya rumah yang besar. Ada sebagian ulama kata rumah yang lapang ini ataupun rumah yang melapangkan kau, itu bukan makna fizikal rumah, tak, tetapi orang rumah yang melapangkan. Faham tak kak? Ni kita cerita ni nak bahagia, nak mencari syurga ni. Nak cari syurga benda ni, kalau dunia pun tak bahagia, kau mana yang jumpa syurganya kak? Kita hidup dalam rumah tangga tak bahagia. Bila tak bahagia kan mengarut-ngarut jadi. Suami sibuk dengan bini orang. Ada? Bini orang sibuk dengan laki orang. Kau mana nak pergi syurga tu? Sebab tu orang yang bahagia, dia tak peduli dah laki orang. Dia tak peduli ke bini orang. Tak ada. Bini dia tetap the best. Macam mana bang? Ada harapan? Ya je lah bang. Tak? Angguk je lah. Apa nak kata Ustaz? Kang tak kata the best, dia kecil hati pula. Sebab tu Nabi kata, wal yasa'ka baituka. Itu bahagia. Orang kan bahagia. Rumah yang melapangkan kau. Ingat tak dulu mula-mula kita kahwin? Jujur ingat dulu, ingat. Dulu. Berapa tahun dah tu kak? Dah tak ingat? Tahun pun tak ingat. Yang itu biasanya orang lelaki, orang perempuan dia ingat tuan. Dia perempuan ni jiwa sentimental. Kadang-kadang dia update Facebook, saja nak ucap pada diri sendiri, happy anniversary. Nampak benar suami tak mengucap kat dia. Kan? Dia saja nak ucap. Dia sengaja tu nak menarik perhatian supaya orang lain pun ucap sama. Dah suami tak nak ubah ucapan. Kita suami bang, kadang-kadang dah tua macam ni, nak ucap anniversary pun geli-geleman. Tuan, tak terucap rasanya. Mengucap mau. Ya, syahadu la ilaha illallah. Bang, itu mengucap bang. Bagi ucapan, bukan mengucap. Betul? Tak, ni Nabi sebut. Nabi kata, orang akan bahagia kalau ada rumah yang melapangkan dia. Lepas tu kita tengok orang mula-mula kahwin. Orang mula-mula kahwin ni, dia jangankan sibuk balik rumah. Dah balik, tak nak keluar. Betul tak? Orang mula kahwin. Mana keluar rumah? Keluar rumah ke orang mula kahwin? Tak keluar. Mana ada keluar? Kadang orang tanya kan, pengantin tu pengantin? Biasalah, darah manis. Betul tak? Itu ayat biasa tu. Pengantin mana? Tak nampak pun. Darah manis. Itu standard. Nak menceritakan pengantin tak keluar rumah? Tak keluar. Masa bersama tu. Tu yang panggil apa? Bulan madu. Tak? Ada bulan madu kat sekarang? Umur 50 tahun ni. Bulan madu tak ada Ustaz. Dia kata nak bermadu ada. Geram je dengar. Orang yang mula kahwin, dia rasa semuanya manis, seronok. Tapi kadang-kadang bapak pengantin pun tak keluar rumah. Kalau pengantin tak keluar rumah, padanlah ni bapak pengantin dengan mak pengantin ni apa hal? Mana pengantin?
biasalah dia kata darah manis. Ha. Tak bapa pengantin mana bapa pengantin? Biasalah kencing manis. Padan tak keluar. Kan kenduri kahwin teruk no, kencing manis naik. Orang orang rasa bahagia. Sebab tu perkahwinan tu rasa sangat membahagiakan. Dia jadi rumah tu rasa lapang, rumah tu rasa syurga. Itu yang kata syurga tu. Sebab tu kalau orang baru kahwin ni tuan-tuan, balik kerja tu Allah Rabbi. Balik kerja pukul 5, 4:30 dah get ready kat pasukan. Sedia untuk punch. Wahal nak balik pukul 5. Duduk, apa hal kau duduk sini? Pasukan. Amboi, cepatnya. Kita biasalah, pengantin baru. Hantar SMS pun panjang, panjang hantar SMS. Abang on the way daripada bandar, nak balik seberang takir. Cerita tu, awan nampak mendung, tapi rasanya cuaca baik. Habis semua dia cerita. Trafik pun nampak tak jam sangat. Abang rasa 20 minit sampai. Tu, duduk kat mana ya? SMS, abang akan melalui jalan jambatan kedua. Di mana ada satu lagi laluan kan? Lalu jambatan dan melalui 4 traffic light. Semua cerita dalam SMS panjang. Bini tu baca kat rumah sengih seorang-seorang. Baca SMS tu. Sengih seorang sengih. Geliati dia baca masih tu. Pasal apa? Rumah tu, rumah tangga rasa lapang. Cuba sekarang. Sekarang mesej dapatnya dekat. Pendek sampai tak faham. Tak ada lah. Mesej panjang tak ada. Pendek je. 5MNTLGSPI. Sampai tak faham runtuh tu baca. Pasal panggil anak. Long main jap. Benda bapak kau meripik ni kata ni. Tengok. Mak, ayah kata 5 minit lagi sampai. Oh, punya pendek mesej tu. 5MNTLGSPI. Kan 5 minit lagi sampai. Pasal apa? Rumah dah rasa sempit. Kadang-kadang balik boleh singgah-singgah pula dulu. Nah, singgah kedai ni pula, borak kedai tu pula, jumpa orang ni. Daripada pukul 5 balik, pukul 9 malam baru sampai rumah. Awak kerja mana hari ni bang? Duk mana kerja mana lagi? Kerja kat bandar lah. Awak duk mana? Duk mana lagi? Duk mana? Lepas tu 4 jam bandar ke mana? Jumpa orang sana, jumpa orang sini, lambat. Tapi kalau orang baru kahwin, tak ada harapan dah. Handphone pun switch off. Time's up. Pasal apa? Rumah tangga tu dia rasa lapang. Betul lah kata Nabi. Orang akan bahagia bila mana wal yasakka baituka. Rumah rasa lapang. Tapi lah kak, rumah nak rasa lapang ni bagaimana? Sebab tu orang bahagia dunia, dia akan bahagia akhirat. Yang kata rumah yang melapangkan dia tu bagaimana? Rumah tu takkan lapang kalau suami isteri tadi tak berperanan. Tak edit. Nama pun kahwin. Orang kadang-kadang dulu orang panggil derian kahwin. Tu derian kahwin. Bukan derian tu buat kenduri kahwin. Tak. Derian kahwin pasal digabungkan di antara dua. Itu dipanggil kahwin. Sebab itu dipanggil derian kahwin. Sebab itu kahwin ni cerita tentang dua pihak. Kalau satu pihak saja dia tak jadi. Sebab itu dua-dua pasangan. Baik suami, baik isteri. Dua-dua kena faham prinsip dalam rumah tangga. Kita bukan nak kursus kahwin. Yelah, yang ada depan ni pun saya ingat bukan dah kahwin. Dah tak boleh kahwin lagi pun ada. Tak guna ustaz ni. Dia ingat kita ni tua menor ke? Tak, maksud saya tak boleh kahwin pasal dah berkahwin. Janganlah terasa pula kak. Bukan saya kata dah menopause. Saya kata tak boleh kahwin lagi pasal dah jadi isteri orang kan tak boleh kahwin lagi. Tak, kita nak sebut tuan-tuan. Yang ini ni orang tak berapa nak ambil pandang. Sedangkan agama mengajarkan bahawa kehidupan berkeluarga itu membahagiakan kita. Kehidupan berkeluarga itu membahagiakan. Sehinggakan ada doa untuk rumah tangga. Ada? Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waja'alna lil muttaqina imama. Dalam Quran sebut. Quran, dia Quran ni kena ingat. Dia bukan buku cerita, bukan. Quran bukan buku teori, bukan. Sebab itu dalam Quran, dia petunjuk. Quran hanya menyebut benda-benda penting dalam hidup manusia. Perkara-perkara asas yang penting dalam hidup manusia. Sebab itu bila Quran sebut tentang menutup aurat, Quran hanya sebut supaya kita melabuhkan tudung. Itu saja. Quran tak kata tudung Farida ke, tudung Khadijah ke,
tudung poziah ke, tudung apa lagi nak keluar baru ni? Tak ada. So dia kata tudung saja. Pandai-pandai kau lah. Kalau rasa nak pakai guni, pakai guni. Betul. Lepas tu orang tak boleh marah. Ni macam guni je kak. Suka hati akulah. Quran tak kata pun pakai apa. Tak ada masalah. Ustaz, kalau saya nak pakai alas meja boleh, alas meja. Boleh. Kalau meja pakai plastik kan. Kita lubangkan elok-elok untuk bagian muka. Lepas tu sarung. Boleh tak boleh? Bang, boleh tak boleh? Orang lelaki macam confused je. Boleh ke tak boleh? Boleh. Agak-agak nak jalan tak sebelah bini? Boleh, tapi tak nak jalan lah Ustaz sebelah bini rasanya. Awak jalanlah dulu. Awak kan passion. Saya tak ada passion. Yang sebenarnya dia malu tengok bini dia pakai alas meja. Orang pun tengok macam alas meja ke, tudung ke. Tak nak sebut Quran tuan-tuan. Dia sebut yang penting saja. Tutup, Quran kata. Sudah. Pandai kau lah nak tutup pakai apa. Kau rasa selesa, selesa pakai tu pakai. Nampak? Itu je konsep dia, mudah je. Sebab tu bila Quran sebut tentang bacalah doa Rabbana hablana min azwajina, ada rahsia di situ. Itu benda penting, jangan tinggal. Dia dalam kehidupan ni tuan-tuan, ada perkara-perkara penting dan ada perkara sampingan. Betul tak? Dalam bab makan Quran sebut apa? Tuan-tuan ni faham ke tak faham ni? Dalam bab makan Quran sebut apa kak? Tak ada harapan. Quran sebut dalam bab makan pendek je, halalan taibah. Yang Quran sebut itu yang diharamkan itu sebagai guide. Tapi konsepnya makan halalan taibah. Engkau nak makan apa benda, engkau punya pasal. Asalkan halal taibah. Faham? Makna halal dan baik. Halal saja tak baik pun tak boleh. Gula halal tak? Gula halal ke tak halal? Tuan-tuan ni apa hal sebenarnya? Macam tak faham soalan je. Gula halal baik tak? Baik, tapi untuk orang kencing manis 48 bacaan gula dia. Kalau makan cek pasal, dia tak toibah untuk dia. Sebab tu ikut suka. Quran tak pernah sebut pun okey, nak makan taklah makan pulut nyo dengan ikan ayo. Pasal pagi tadi serapan pulut nyo dengan ikan ayo tadi. Sedap juga tu. Ha, dekat Kelumpur tak nak jumpa pula benda tu. Saya tengok mula-mula tadi, saya kata apa benda pula ikan ni. Ikan tu macam rebuh je, kosong. Kalau kami di Kelumpur tu adalah sambal-sambal sikit, bolehlah cicah dengan pulut. Sekali makan, Allah, sedap pula. Makan. Orang Terengganu suka makan apa, nasi dagang. Makan. Walaupun tak dagang, dah duduk kat situ je sampai kesudah. Tak kisah. Yang penting halal thayyibah. Sebab tu Quran sebut yang penting. Dalam Quran sebut Rabbana hablana, itu doa min azwajina, doa minta kita dapat pasangan yang baik. Wa zurriyatina qurrata ayun, ya Allah berilah aku pasangan. Dia bukan azwajina tu maksudnya suami kami. Kalau suami je maknanya isteri je lah kena berdoa. Dah, pasangan perempuan pun berdoa, lelaki pun berdoa. Kenapa tuan-tuan? Agama sebut tentang pasangan pasal itu penting. Ramai orang gila sebab pasangan, betul tak? Orang bunuh diri pasal pasangan, putus cinta bunuh diri. Jarang orang mancing ikan lepas bunuh diri. Nak tengok? Satu orang pemancing terjun ke dalam laut bunuh diri kerana ikan yang dipancing terlepas. Tak pernah dibuat dia orang kan. Kalau sekadar mancing ikan lepas orang tak bunuh diri. Tak ada. Tapi ramai orang bunuh diri kerana cinta. Kerana pasangan. Cinta bukan seseorang. Pasangan. Kecewa dengan pasangan, bunuh diri. Kecewa dengan perkahwinan, orang Ustaz dadah. Orang bunuh diri juga tu, sama je. Bunuh kehidupan. Yang bunuh kehidupan, tu kerana pasangan. Sebab itu penting. Kita kalau mengaji fiqh, fiqhul hayah dalam Quran ni tuan. Fiqh kehidupan dalam Quran, sebenarnya cantik. Tapi ialah kita pun jenis gitulah. Tak. Kita cuba fahamkan fiqh kehidupan dalam Quran. Sebenarnya cantik, cukup solid. Manusia, orang boleh rosak dengan keluarga. Saya sebut tuan-tuan ni. Orang nak rosakkan perniagaan. Ada orang berniaga bagus kan? Ada orang nak rosakkan perniagaan, dia akan gunakan sihir. Betul tak? Sihir yang paling yang bagaimana paling mujarab nak merosakkan perniagaan. Tuan-tuan ni faham soalan ke tak faham? Sihir yang bagaimana yang paling mujarab nak merosakkan perniagaan orang lain? Santau? Yalah santau tu memanglah santau, tu jenis sihir. Tapi bagaimana bentuk tu? Sihir isteri dia. Faham tak?
yang disihir tu isteri dia. Cukup rosak, bukannya berniaga dia je rosak, dengan rumah-rumah tangga dia rosak sekali. Contoh tengok, banyak kan berlaku kan, orang sihir isteri untuk nak rosakkan rumah tangga. Paling banyak, paling nak rosak rumah tangga pula, nak musakkan perniagaan. Kenapa? Bila disihir isteri, apa jadi rumah tangga? Masalah. Masalah. Bila rumah tangga masalah, orang boleh fokus tak pada bisnes? Tuan-tuan, kalau orang sihir dia saja, mungkin isteri boleh tolong. Tapi sihir isteri ini sebenarnya setan punya kerja. Dia dah ajar dah masa dekat. Dekat mana? Dekat syurga. Dia nak pengaruh Adam, tak beri kesan, maka dia pengaruh ikut Hawa. Saya pesan kan tuan-tuan, ni dengar ikut radio ni kan, siapa yang rasa-rasa nak buat, bertaubat lah kepada Allah Ta'ala. Ni bukan kita cerita untuk suruh buat ni. Itu kadang-kadang ceramah ni bahaya juga. Yang jenis dengar separuh, dia pula kaki dendam, ha, baru aku tahu, aku tahu. Sebab setan punya kerja, setan kena ikut Hawa. Sebab itu tuan-tuan tengok, sihir untuk merosakkan perniagaan, dia akan kena ikut isteri. Sebab apa? Bila isteri rosak, rumah tangga boleh rosak. Bila rumah tangga rosak, perniagaan juga akan rosak. Suami akan sibuk mengurus rumah tangga. Sebab isteri ni rumah tangga dia tonggak. Kita jarang boleh tengok suami duduk di rumah, isteri keluar kerja. Ada. Isteri driver taksi, suami suri rumah. Ada. Tengok mandu kereta ni kak, boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Suami kerja apa? Jaga anak di rumah. Confuse orang. Kerakak ni sebenarnya suami pura-pura jadi perempuan. Tak ada. Jarang kita dengar. Kecuali suami ada masalah tu bab lain. Baik tu, isteri ditonggak dalam rumah tangga. Kalau isteri rosak, suami rosak. Nampak? Baik tu kita sebut tadi, penting. Quran sebut, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun. Ya Allah, beri kami pasangan yang menyejukkan mata kami. Nampak? Tahu pasangan menyejukkan mata. Quran tak suruh beri kami pasangan yang lawa. Kadang tak sejuk mata. Datu bini lawa, si update dekat Facebook, geram kita. Dia lawa, dia tentu nak bagi orang tengok muka dia. Betul tak? Kita yang nak geram, dia tak habis-habis selfie je di rumah. Lepas tu keluar muka dia kat Facebook. Betul. Biasa orang jarang, orang tak lawa, orang jarang nak Facebook, masuk upload gambar dalam Facebook. Betul tak kak? Ha? Betul tak? Oh makcik, ada makcik-makcik, dia takkan ambil gambar dia, dia malu ambil gambar. Kenapa? Pasal muka tak lawa, tapi orang lawa. Sebab tu Quran tak suruh kita minta doa, ya Rabbana hablana min azwajina yang lawa, ya Allah. Tak. Allah kata yang menenangkan hati. Tak apa kalau lawa, itu bonus. Tenang tak hati? Ustaz, bini saya lawa, tenang hati. Pasal dia lawa tapi dia tak sibuk melawa, dia jaga diri dia. Okey, lagi tenang hati. Eksklusif, kita je boleh tengok muka dia. Lawa betul muka bini aku ni, orang lain tak tahu pun. Yes. Sebab itu nakkan ketenangan. Dan ini doa sama dengan apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Allah jadikan kamu pasangan daripada diri kamu sendiri, daripada kalangan kamu. Tujuan dia apa? Litaskunu ilaiha, supaya kamu rasa tenang kepada dia, supaya pasangan itu boleh menenangkan kita. Itu maksud perkahwinan. Ini yang nak bawa ke syurga. Kalau rumah tangga huara, kot mana nak ke syurganya? Suami duk entam bini, bini duk entam suami. Suami duk entam bini, bini duk mengata suami, duk cerita pasal suami. Tak ke syurga kita kak. Lambat lagi nak ke syurga. Itu. Sebab itu tuan-tuan, dia mesti menenangkan. Fungsi rumah tangga adalah untuk menenangkan. Agak-agak tenang tak? Tenang ke tak tenang? Tenang, alhamdulillah. Tapi yang tenang tu kita kan? Pernah tak tanya suami tenang tak pada kita? Kita memang tenang. Sebab apa? Orang tua tu tak menikah lain. Kan tenang. Saya ustaz, biarlah dia nak buat apa benda pun ustaz. Ada orang kata gitu. Dia nak memancing ke, dia nak main golf ke, suka hati dia lah. Biar dia sibuk ke situ. Jangan dia sibuk nak menikah lagi. Habis akak kalau dia keluar mancing sepanjang-panjang hari, tak apa ustaz, hati saya tenang. Oh pula. Cuba tanya dia tenang tak dengan kita. Cuba tanya-tanya suami kita, bang, awak tenang tak tengok saya? Tenang juga. Dia nak cakap tenang tu pun dia fikir lama tu, fikir lama. Kalau aku jawab tak tenang kan, bertambah tak tenang aku. Betul. Sedangkan itu prinsip ni. Wal yasa'ka baituka, rumah yang melapangkanmu. Artinya rumah yang memberi ketenangan pada dia.
Dia kita minta tu, sakinah keluarga yang tenang. Manusia ni dia bila hidup tenang, jiwa dia tenang, dia mudah untuk mendekati Tuhan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: terlepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Tanya kepada adik dia yang telah melayakkan diri ke debaran bintang kecil Zon Semenanjung 2026. Terus memberi sokongan kepada adik dia kita. Jangan lupa saksikan persembahan adik dia pada 12 September 2026 hari Sabtu, 9 malam bertempat di Auditorium Tunku Puan Cik Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri 9. Boleh saksikan juga siaran langsung di TV2 dan RTM Click. Pastinya persembahan terbaik yang dijanjikan oleh adik dia kita. Jangan lupa janji temu kita debaran bintang kecil Zon Semenanjung 2026.

Anda bersama DJ Awang dalam segmen DJ OK Guana Gamu Orang Kita, memberi hiburan, muzik terbaik dan informasi terkini khas untuk anda. Teruskan bersama kami, jangan ke mana-mana. Saya DJ Awang sentiasa menghiburkan anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lini pukul 2.11 minit petang hari ni. Alhamdulillah kita jumpa lagi hari ni. Jangan-jangan awak tugas dah dalam DJ OK. Untuk hari Sabtu ni lah. Hari Sabtu hari ni 12 September 2026 sama dengan 30 Rabiul Awal 1448 Hijri. Alhamdulillah. Terima kasih pada Meju tadi. Dia baru habis tugas dia tu dalam Anggun Inspirasimu pukul 10 sampailah ke pukul 2 petang. Jadi untuk hari ni bersama dengan Awang lah hari ni sampailah pukul 6 petang lah. Okey, macam biasa ada lagu-lagu hari ni. Sepatutnya sekarang lah pukul 3 sekarang tu kita ada silam budaya, tapi hari ni oleh sesuatu yang tak dapat dielokkan hari ni, jadi rancangan silam budaya tak ada hari ni. Jadi gitulah. Jadi sayang-sayang kita juga yang baru saja dok kira lah, yang bawa kereta ke hari ni, mungkin nak pergi bandar ke, nak cari-cari barang-barang sikit ke, ada orang dok makan nasi hari ni, nak cari berapa rumah dok masuk hari ni. Jadi nak cari-cari kedai jugalah, nak pergi makan kedai tu. Jadi pastikan cari kedai yang betul-betul bersih dah. Okey, jadi sayang-sayang kita yang duduk saja rumah tu ataupun mana-mana ke yang dengar sayang ni, dok kira dalam kereta ke, dalam lori ke, di rumah ke, di stesen minyak ke dan sebagainya, kalau rasa-rasanya nak lapu diri dengan awak hari ni, boleh bermakna sedang mendengarkan Tunggu FM hari ni. Dan nak tahu jugalah hujung-hujung minggu ni buat kenapa ni, gitu. Jadi kalau WhatsApp kita pun macam biasa, boleh atur ke WhatsApp kita lah. Kalau malah nak telefon, boleh atur ke WhatsApp kita, buat voice message ke kenapa ke, boleh 0103 446 632. Jadi insyaAllah awak akan siarkanlah yang benda-benda yang dekat WhatsApp kita. InsyaAllah orang baca kejap lagi. Yang nak telefon pun telefon, tapi kita dengar lagu dulu deh.

0: Amai Sarah kata dekat yeah. Facebook, aku duduk belagang ni dia tu. Dah apa tau? Cannot go.
1: Cannot go. Cannot break.
0: Bahasa Inggeris kalau belagang ni apa?
1: Belagang ni? Belagang ni? Belagang ni.

Okey, 2:23 minit petang. Yang telefon kawan pun boleh 6235330 juga 6238330. Yang kita kini sebenarnya kita ni menghitung hari jugalah deh. Menghitung hari 16 September ni. Kerana 16 September ni kita akan meraihkan Hari Malaysia 2026. Jadi marilah kita

pada 16 September ni 2026. Okey, awak nak baca WhatsApp yang the sesayang kita ni, Doktor ni. Kejap awak tengok siapa ni. Kita ada siapa kabar nama dia ni. Zaina. Assalamualaikum, waalaikumsalam untuk awak. Selamat petang. Zaina, oh siap nama bank ni ho. Nama IC ada ke? Zaina bin Muhammad Noah dari Kampung Tanjung Pagar. Ni pun bawah dungung. Oh, nak kan ni pun. Terima kasihlah apa, Cik Zainal, kita dengar DJ Okey hari ni dah. Untuk maklumat wang jugalah. InsyaAllah petang ni saya tolong isteri saya bersihkan kawasan rumah dan juga mesin gupu. Oh, terbaik Cik Zainal kita. Di kawasan persekitaran rumah yang ada... Oh,

0: apa yang dah nampak panjang tu. Terima kasih DJ Awang. Itulah Nina kalau kita tengok benda-benda ni kawasan-kawasan rumah kita semua-semua no, kalau hujung-hujung minggu ni tak ada benda kan, hari kita duduk kerja ni jadi molek lah kita bersih kawasan-kawasan rumah kita. Kalau ni kan benda-benda ni ada satu di tempat tu benda-benda ni dah ada dah kata katanya demam denggi kan. Jadi sama-sama lah kita bersih, kita benda-benda ni tengok-tengok juga mana kan 2-3 hari ni kan hujan. Kita dah kadang-kadang dah tahu juga ada benda-benda ni yang boleh menakungkan air. Jadi kalau menakungkan air yang bersih-bersih itu, nyamuk suka sangat lah. Terutamanya nyamuk Aedes lah. Gitu. Jadi tahniahlah kepada Abang Zainal kita ni. Kerana petang ni nak tolong isteri dia tu. Kalau boleh ajuk anak-anak sekali dah. Okey. Itu antara aktiviti lah petang ni. Kita ada ni Kak Ana Batu Nang ni. Selamat petang Wang, katanya Kak Ana dari Batu Nang ni. Terima kasih untuk Kak Ana juga. Lagi tengah typing ni, Mokcik Pulawusa ni. Selamat petang untuk semua. Nogi Tubik ni Jalan Wak Segawangi katanya. Gitu. Mari ujang Jalan Cuci Mata. Sambil jalan sambil cuci mata. Jangan ganyi mata sudah. Nogi makan ikan celup tepung. Makan celup tepung. Okey, kita ada panggilan kita ni. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oh, nombor saya. Satu hari ni, Pak Usok.
1: Ya, saya.
0: Makan asyik dah.
1: Saya baru dah makan.
0: Makan asyik dah.
1: Dah.
0: Oh, makan asyik dah. Makan aku apa ni?
1: Sayur, baru sudah.
0: Makan sayur.
1: Baru sudah.
0: Baru sudah.
1: Ya.
0: Baru sudah. Kenyang, Alhamdulillah lah deh.
1: Baru sudah.
0: Dah petang-petang ni nak gimana ni? Ujung-ujung ni. Ya. Rehat je. Oh, tadi rehat dah ni, rehat abang.
1: Rehat lagi.
0: Okey. Bagi-bagi Pak Sok. Ya?
1: Ya.
0: Guna kata?
1: Awak nak kata?
0: Guna kata?
1: Awak duduk.
0: Awak duduk mana?
1: Ya.
0: Eh, duduk lambu ni kita ni. Tanya duduk mana dah pulak, ha? Boleh tanya. Ni duduk dalam konti lah ni.
1: Ya, baik-baik.
0: Okey. Terima kasih banyak, Pak Sok. Kita tanya kita duduk mana? Dua tak kusi. Okey. Panggil lah. Halo.
2: Hello. Assalamualaikum.
0: Salam. Ya. Ayu ke?
2: Ya, saya.
0: Baik dah demam ke?
2: Demam tu okey dah. Cik Abah demam. Tapi basuh-basuh ni gigi kena uri ni.
0: Cik Abah demam?
2: Cik Abang nama demam. Bukan Cik Abang demam. Cik Abang demam.
0: Ingatkan lagu macam ke kuih tu Cik Abang demam.
2: Tu lah kupik kena buka tak lama kau.
0: Dah Cik Abang pula demam?
2: Demam. Tapi demam pun akan keng. Orang ni tu baik pergi makan mulut nak kena.
0: Orang dia hari ni juga tau.
2: Dia 19 pun ada.
0: Ramah jugalah. Ni.
2: Kena pula pergi kena pergi tepat lah. Banyak buah-buah kayu, buah duku, buah rabah. Buah rambat, beratur ayu sekali.
0: Dia ni musim-musim buah dia ni. Awang malam pun. Kenapa ni medang hari atas ni. Atau buah duku, buah rambut tang.
2: Ya, alik okey dia tu.
0: Sebaik duk buah-buahnya.
2: Sebab tu apa pendepanggil alik gi. Ambil kita ni mau bukit cerana. Alik tau kek payu ni. Berambu-rambu buah kayu. Kita makan dalam kebun.
0: Rambu-rambu-ramba.
2: Ambo.
0: Kita boleh dengar rambu-rambu ni ha. Gitu.
2: Rambu tengah makan ni. Wah, serangan-serangan. Nak pergi kutip. Tapi yelah orang.
0: Gambar ada lagi tu.
2: Ni banyak apa.
0: Gambar ada lah.
2: Memang banyak gambar. Benar ni nonek ni.
0: Boleh dah buat sayur kulit gambar tu.
2: Tua berkata ni sedapnya sayur kulit gambar je tu.
0: Nak bagi sebekah.
2: Kalau buat
0: memang
2: beri
0: masalah
2: sekarang ni.
0: Gambar orang ada apalah tu. Jagi orang atur lah tu. Alhamdulillah.
2: Suasana pergi kena uri tu dalam kebun buah-buahan.
0: Ya tak apalah, InsyaAllah ada tu, InsyaAllah orang memang tu.
2: Kalau Untuk
0: tuan
2: beri, dia banyak
0: berukun ngerokong. Abang orang lain tu kaya duku tu okey juga lah.
2: Tapi nanti ada boleh balik
0: kapur
2: sekali lagi.
0: Tak boleh main apa. Kita buat duku ni, dok sedar, habis supik tau.
2: Orang
0: kena ke mana.
2: Sakit orang, ada apa.
0: Tapi Alhamdulillah orang tak ada, dok sakit orang.
2: Tu kan orang beri orang makan.
0: Alhamdulillah.
2: Mana makan, nak kata sikit, banyak-banyak. Tapi dok beri sakit orang lagi, setakat ni.
0: Habis tiga supik.
2: Abang makan banyak sikit lah, sikit banyak.
0: Ya.
2: Makan tu memang Tuhan beri dah sakit orang lagi.
0: Alhamdulillah lah. Ha, gitulah.
2: Oh tu
0: Allah
2: kata dengan beri yang badan dah api licis waktu.
0: Atas-atas orang jugalah deh. Okey. Baik-baik ya. Terima kasih banyak. Ya, waalaikumsalam. Segi panggilan kita pia ni. Hello.
3: Awal yang
0: saya
3: tu petang ni.
0: Ya, ha, tambah pulak lah ha, serayak lagi ha. Terima kasih banyak Kak Aga.
3: Handsome
0: tak petang ni. Oh, handsome tengok lah kat dalam TikTok. Ha.
3: Ya, memang
0: handsome
3: lawa.
0: Amin. Okey. Dah warna Kak Aga hari ni. Ini apa ni aktiviti untuk hari biasa hari Jumaat waktu kan hari satu hari ni. Betul dan selam budaya tak ada hari ni. Jadi Kak Aga warna apa tu?
3: Kak Roh buat ni bang. Buat dia ubi kayu tu. Kak
0: Roh rebus dengan
3: kuning.
0: Lepas
3: tu
0: Kak
3: Roh tumis dengan apa ni?
0: Bawang besar,
3: biji sawi, daun kari. Kita goreng sekali. Lepas tu
0: bawang
3: ubi tu.
0: Ubi
3: apa
0: ni?
3: Ubi kayu bang.
0: Ubi kayu boleh buat gitu ke?
3: Ubi kayu tu kita kena rebus tu bang. Kerak kecil-kecil je. Lepas tu rebus dengan kunyit. Kunyit rebu.
0: Kunyit rebu? Masa rebus tu?
3: Masa rebus tu lah.
0: Masa
3: kita tu lah buang air kunyit tu.
0: Okey. Dan air

0: Ni kering ke buat-buat ni?
1: Bagi dia kering sekejap je lah. Sebab kita cucu air dia tu kan, air kunyit tadi tu. Lepas tu kita cucu air lalu sikit. Lepas tu dia kering tu, kita cuba dalam hok kita tumis tadi tu. Tengok buat ni nanti kat rasa gambar orang tengok.
0: Daging rasa lagi kalau ubi kayu buat gitu biasa. Kalau ubi kayu ni buat sirah, lepas tu rebus makan gitu je tau. Biasa lepas tu buat baker.
1: Bang,
0: kalau
1: orang kecil memang buat lah.
0: Orang kecil. India, orang India.
1: Ayah Kak Roh dulu. India Muslim dia buat gitu.
0: Jadi makanan orang India jugalah gini ni.
1: Memang Kak Roh kita makan daripada budak-budak.
0: Kita orang pun India tak ada masak ni macam.
1: Kita orang tak ada masak. Sekarang ni sekarang ada masak itu ubi kayu.
0: Kayu juga ubi. Ubi kayu juga. Banyak ini kayu sana.
1: Itu kayu, tak ada kayu.
0: Ya.
1: Itu ubi-ubi lah.
0: Bagi. Terima kasih banyak Kak Roh. Berkongsi juga deh. Makanan India kita. Beres. Okey. Lagi kita tengok siapa ni. Mazuki Jabi katanya. Assalamualaikum. Area Jabi ni geduk. Joong lah. Subuh tadi hingga sekarang geduk je. Geduk ilik tu kang. Joong je. Okey, diramalkan hujan petang ni. Mazuki kerja kat meteorologi ke? Hati-hati memandu jika pengguna jalan raya nak menghala ke besok ni lah. Okey. Terima kasih Mazuki dari Jabi ni info kita. Mocik Pulau Rusa ni di Kabor, Gemah Kaduku ni Pulau Rusa, marilah katanya. Ni tengah masuk lewat masuk ni mocik. Tak apalah. Yang nak telefon awang jap lagi deh. Kita dengar lagu dulu. Cakap-cakap panjang-panjang lengoh.

Ini frekuensinya untuk anda layan lagu yang sedap-sedap. Saya Awi. Ayo bersama-sama layan terus Terengganu FM. Terengganu FM.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Anda bersama DJ Awang dalam segmen DJ OK Guana Gamuk Orang Kita, memberi hiburan, muzik terbaik dan informasi terkini khas untuk anda. Teruskan bersama kami, jangan ke mana-mana. Saya DJ Awang sentiasa menghiburkan anda. Okey, Awang sapa ke berkenan dalam DJ OK Guana Gamuk Orang Kita untuk petani dah. Lagi terima kasih kita buka dah dekat TikTok kita ni. Kita ada Saskati, kita ada Zahara, kita ada Muani. Waalaikumsalam Muani. Muani katanya petang-petang ni makan ikan. Oh, celup tepung. Ya, sama dengan makcik flowers tadilah. Dia pun nak cari apa ni, kata celup tepung juga ni. Lagi terima kasih lagi Kak Mona pun ada dekat TikTok ni. Zahara kita ada lagi, sayang-sayang kita lagi lah. Ramah kita ada Azwang, kena scroll balik ni. Madu lebah. Lagi siapa ni? Kejap Awang tengok lagi. Kena scroll balik ni. Ismihani, ha tu dia. Kita ada lagi Zana Abah pun ada, lagi Noriah pun ada. Okey, ramai lagi lah sayang-sayang kita yang bersama-sama sembang dekat TikTok Tengah FM ni. Okey, lagi kita ada ni siapa dia? Oh, kita ada Faridah kita, Faridah Muhammad. Kita assalamualaikum, waalaikumsalam. Kita ada siapa tu nama? Dark Lips Zero. Waalaikumsalam. Pia Malani Namaste. Malani Cik Heng Malani. Syarul Heng Malani. Okay. Lagi Zuraidah Muhammad pun, Zu pun ada. Terima kasih. Sayang kita, kita ada panggilan kita. Jawab panggilan kita dulu. Hello. Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Cik Mi ke?
1: Ya, saya.
0: Oh, Cik Mi. Macam mau tidur ke?
1: Tidak.
0: Saya
1: rehat
0: je.
1: Rehat badan.
0: Oh, rehat badan, ya? Pergi kat spa lah rehat badan.
1: Tak nak hantar.
0: Kita ada ni, boleh hantar? Siapa nama? Benda panggil?
1: Siapa?
0: Benda apa? Syangkang ada. Sangat ada buat dah.
1: Ada somo.
0: Oh,
1: tu macam mana? Memang ada somo tapi dia tak ada kenderaan.
0: Oh, tak ada kenderaan. Suruh dia order Grab ah. Bawalah kakak Cik Mini. Kakak Cik Mini dah lama tak pergi spa.
1: Tak apalah.
0: Tak apalah
1: ke
0: apa ah?
1: Tak. Okey.
0: Okey, petang-petang ni dah sah saja, dah sah santai je lah.
1: Santai je, tak ke mana-mana. Hari Jumaat ni anak-anak tak mari, minggu depan kalau mari kot.
0: Ya, kalau hujung-hujung minggu ni, kalau dia 2 minggu sekali lah marinya.
1: Biasa hari ni ni dia pergi, ada yang tu pergi mamak betul dia.
0: Pagi-pagi
1: je tu lah.
0: Yelah, begitu tu lah tu. Kalau ada meriah sikit rumah tau. Yelah.
1: Tak ada orang tu lah, ada sunyi je.
0: Yelah. Duduk balik lah tu.
1: InsyaAllah.
0: Okey, terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Ya. Boleh lah pergi spa kalau jangan sekali tau. Okey, kita ada Samsuri Hussein ni. Waalaikumsalam. Moga-moga ceria selalu, senyum semua. Dia bagi salam nanya. Okey, lagi kita ada Naim Ejeng. Produk Muslim ni. Waalaikumsalam. Selamat petang. Saya nak minta doa. Selamat pergi dan balik katanya. Kenapa tu? Pergi mana ni? Okey. Lagi. Oh, umrah. Oh, dia nak pergi umrah ke? Alhamdulillah. Pada 13 hari bulan. Bulan 9. Hari ni esok. Esok hari ni 12 dah tau. Okey, selamat insyaAllah. Marilah kita doakan semoga Naim kita ni selamat pergi umrah, selamat pergi dan balik insyaAllah. Moga mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala selalu, ya. Okey, dipermudahkan segala urusan insyaAllah. Okey, lagi kita ada Amir. Oh, Amir. Baik, assalamualaikum abang. Waalaikumsalam. Okey, lagi siapa lagi? Selain pada Amir ni, kita ada Zahara pun, terima kasih. Okay, Om Monaing nak pergi. Okay, lagi-lagi siapa ni? Yati PM. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat bertugas. Selamat petang. Terima kasih, Ti. Amboi. Okey. Lagi kita ada siapa ni? Kita ada Onya Karuh ada atur WhatsApp ni. Gambar yang dia kata ubi kayu tadi direbus dengan kunyit. Lepas tu dia kenapa lepas tu dia goreng yang sebelah tu digoreng bawang besar lada besar tau. Gitu. Lepas tu lama tu lepas dia putus kenapa panggil ubi kayu tadi tu dengan kunyit tadi tu lepas tu dia capur sekali. Gitu ni dia ni eh. Yelah, boleh cuba sekali ni. Okey, Pak Su air putih kemamang. Semak jetak katanya. Pak Su dari kemamang. Terima kasih Pak Su. Pak Su pun semak jetak juga. Dia kalau macam kalau rumah, kalau betul-betul jetak ni pun dia panggil. Kat view ni tau. Kena cek juga tu. Jetak. Kalau duk jetak, kalau kilat-kilat tu ada masalah tu. Okey, kenapa ni? Ujang. Ujang. Betul tak ni? Ujang pok ada kebung. Ambil buah dokong ni. Awak nak ko? Tanya gitu nak ah. Nikang pok apa tu? Nikang pok ko. Nak COD lah. Ilaha illallah. Setelah COD. Ditulis COD. Ngakang. Awak ngakang pok ko nama dia. Okey, selamat konti. Bolok sikit baca hari ni deh. Okey, panggilan lagi. Okey, panggilan lagi. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum, abang.
0: Ya, siapa tu?
2: Kak Ani ni.
0: Oh, Kak Ani. Abang ingat semula takut saya pun abang ni.
2: Abang nak tanya aktiviti ke hari ni? Aktiviti hari ni ke Kak Ani ni? Nak tanya apa?
0: Aktiviti bebas hari ni. Ikutlah ada cakap boleh belaka ke nak masuk benda kumpul
2: dia. Pagi adi di main subuh, pas main subuh tu balik tu pergi minum air, balik minum air tu pergi ngaji.
0: Minum memanglah air tu, okay.
2: Lepas tu pergi ngaji tu adalah geng kata nak ajak pergi ngurut tapak kaki.
0: Lepas tu
2: kat ni gila kat ni
0: ngurut kakinya.
2: Ngurut tapak kaki saja je.
0: Dah duduk geli tak ni?
2: Duh.
0: Ya, orang duduk geli.
2: Dia buat dengan benda dia sama. Macam dia ada kayu. Kenapa kan? Duduk tahu lah. Duduk sakit mana lah.
0: Sakit geli. Lepas tu?
2: Ya, itu sakit kan duduk sakit pun.
0: Tahan.
2: Lepas tu kita belilah tu dia tu. Benda obat dia tu. 132 jenis.
0: Obat
2: macam air. Titik dalam air lah.
0: Lepas tu
2: gini, orang mata-mata, orang kelabu-kelabu lah, orang kata boleh ceroh kan. Lepas tu Kak Ani cubalah. Lepas tu bayar tu ngurut tu RM5 je bang weh. Sekejap je ngurut pun. Tapi Kak Ani kadu selama pergi dia awal lah yang ambil orang awal. Orang dah ajar mari lagi. Lepas tu dia suruh pergi 10 kali je kata tengok cuba dulu. Lepas tu Kak Ani nak pergi lah bang. Mana tahu alhamdulillah.
0: Iktiyo
2: boleh. Ramah orang bang weh. Orang lelaki dia bang. Anak-anak dia belaka dia pun. Orang lelaki. Orang lelaki.
0: Ya.
2: Ramah ngurut penuh orang lah.
0: Selesa sikit lah. Ngurut yang kaki tadi tu ni.
2: Ngurut tapak kaki saja je. Tapi dah kalau orang ngurut pun. Ngurut tapak kaki saja je. Dia kan segala tapak kaki pada di atas kan.
0: Ya, betul-betul. Tapi kalau orang kalau jalan benar-benar atas batu-batu tu tak apa.
2: Sedap lah.
0: Batu-batu tu tak apa. Okey je. Awang tanda-tanda lah. Tapi kalau orang main, kalau orang pakai kaki aku tak boleh.
2: mula kami geli kot bang. Geli kot tapi ok punya ok. Saya tak apa tau. Mula nak beli air. Tak boleh kaki betul-betul tu.
0: Kita apa ni buat tangan sendiri pun dah kena geli. Orang main pegang. Orang macam. Kakak berair mata-mata suka.
2: Orang lari.
0: Bila nak habis?
2: Bila nak lukuk.
0: Baik-baik Kak Ani.
2: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik-baik. Assalamualaikum.

0: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Dato' Abdul Halim Hamzah, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam kemerdekaan. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan limpah rahmat dan izinnya, kita sekali lagi diberi kesempatan menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 dalam suasana aman, makmur dan berdaulat. Sambutan ini bukan sekadar memperingati detik bersejarah 31 Ogos 1957 dan 16 September 1963, tetapi merupakan wadah untuk memperbaharui ikrar taat setia

ke hadapan dengan azam yang satu, tekad yang padu, dan semangat yang tidak pernah luntur. Jadikan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia ini sebagai titik penyatuan seluruh rakyat.

0: Itu lagu benda apa yang dipertiharai filem Johnny Merah 6. Johnny mana nama saya. Filem tu dikeluarkan pada tahun 1970 dah. Lagu yang dinyanyikan oleh Kishore Kumar dan juga Asha Bosli. Dan juga malam ni, jangan lupa kita ada Namaste peminat lagu-lagu Nustang malam ni. Jangan lupa lah bersama dengan Syarohi malam ni. 9 suku sapalah sebelah malam. Berjoget lah dengan Syarohi. Malam ni kita ada siang langsung tau. Jadi tengok ni macam mana ni pun. Tengok dulu macam mana. Atas Syarul Hing belaka. Dia start balik ataupun dia lewat. Apa namanya, dia mula lewat ke macam mana ke. Jadi kita tengoklah malam ni dah. Kita pasal nak pukul 3:30 lagi. InsyaAllah Awang nak cuba hubungi Dija penerbit untuk apa ni, Bita Kecil bersama dengan adik Dia. Kita malam ni berentak malam ni. Di TV2 malam ni. Jangan lupalah kita sama-sama saksikan malam ni. Nak tengok persiapan terakhir kita. InsyaAllah Awang akan hubungi Dija sekejap lagi. Okey, yang nak keluar-keluar lagi boleh telefon kita ni. Hello, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum awak.
0: Waalaikumsalam ya. Kaleha.
1: Ya, lama dah cakap dengan awak 2 minggu
0: bang. Betullah. Lama dah Kaleha sibuk ke?
1: Sibukan dah.
0: Doleh.
1: Tekak-tekak
0: doleh. Orang kata Kaleha jadi khani le ni.
1: Ya.
0: Jadi khani dia ni, pegapen ketah aja gimari-gimari sibuk dia ni. Lepas tu
1: Doya lah. Hari-hari pegapen.
0: Khani kenapa? Syaikat benda ni?
1: Syaikat ni degapur.
0: Kelah Kaleha jadi khani. Kacik oleh jadi khani.
1: Mari yang jadi khani kau.
0: Tambuh lah orang ni khani. Takut Kaleha bekeng tak? Dah Kaleha awak ni apa tu petang ni? Hujan tau Kaleha macam jo'ong apa?
1: Ni jo'ong malam hujan
0: bang. Malam hujan tau? Tak
1: lah. Kaleha di dapur kau sekarang.
0: Ni sekarang ni eh?
1: Ni
0: sudah dah lengur
1: awang.
0: Oh, sudah dah. Ya. Kawan ni awak dah ngaruk je lah petang-petang ni dah. Nak buat mana? Kerja ngaruk.
1: Awak dah ngaruk
0: lah. Dah ngaruk.
1: Awak baik.
0: Terima kasih lah Kaleha dah. Telepon-telepon kita ni. Yelah. Okay.
1: Waalaikumsalam.
0: Okay, lagi kita nak dengar ni ni. Nota suara ni. Kenak lah ayah dia pun. Anak siapa menangis di jalanan. Okey, lagi kita ada Man Dungung. Waalaikumsalam. Salam moga-moga sihat selalu, dimurahkan rezeki dan ceria semua di Jawang. Terima kasih juga pada Man lah, Man Dungung. Okey, lagi panggilan kita. Hello.
2: Hello.
0: Halo.
2: Halo, Mangah bang.
0: Mangah. Sihat, Mangah?
2: Sihat.
0: Makan asyik lagi, no?
2: Makan keduri 2 tepak hari ni.
0: Oh, loh. 2 tepak? Gagal, Mangah.
2: 2 rumah.
0: Pergi
2: ikut anak-anak.
0: Ya, dekat-dekat je lah. Kejauh kau.
2: Tadi siapa dia kata ngurup kaki tu duduk rumah mana? Kak Ani. Kak Ani
0: mana yang panggil Kak Ani je? Kak Ani duduk mana Kak Ani? Kak Ani duduk kat Malaysia rasanya.
2: Dari atas kapung duduk ngurut kaki
0: tu. Allah, duduk tahu pula si bandar-bandar Terengganu kita ni lah. Bandar rasanya.
2: Duduk paka mula. RM20 sejam, rasa tak berubah mana pun. Dengan orang tak nampak kelihatan tu lah.
0: Tapi Kak Ani tapi Kak Ani ni dia urut tu dia ada juga lah dijual produk yang lain tu lah. Yang ni memang yang sejang tau, orang tau. Yang sejang yang urut kaki saja tau. Yelah, bagus juga saya sekala kita urut kaki ni, tapak kaki ni ya kaki tak ada nyakit, insyaAllah dengan izin Allah tau.
2: Kadang benda yang amat sakit urut tapak kaki.
0: Yelah, kalau kalau ada nyakit tu orang kata dia memang sakit. Memang dia sakit. Kalau
2: orang tak ada sakit, dia tak sakit.
0: Dah kurang. Tak tahulah sakit mana tu. Tapi awak bukan sakit, awak geli. Geli. Iyalah.
2: Sekarang kaki sajalah dia kabur urut planning tau.
0: Kaki saja kau rasa-rasanya. Boleh lah nanti kalau monggo sekali-sekali cuba eh. Jadi kenyang lah ni, dah makan sampai ke malang lah ni. Ke makan pula malam ni?
2: Dah
0: makan tau. Dua-dua tempat dah pergi.
2: Bodoh banyak mari ya.
0: Nak pergi juga, nak cari-cari juga waktu-waktu hari-hari yang dah bertugas ni. Dah pun insyaAllah.

0: menapa selu-selu tau. Bagi monggo mengasih banyak monggo.
1: Sama lah.
0: Okay, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Okey, ini 321 segi panggilan eh. Awak mari lagi panggilan kita. Hello.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baru jumpa di jejak kita. Baik, alhamdulillah. Z ke?
2: Kan Z.
0: Eh, Muaz. Muaz. Lebih kurang dengan Z suara ha.
2: Lain.
0: Lain ke? Abang kata lebih kurang.
2: Lain.
0: Ha?
2: Z dengan
0: As
2: lain.
0: Yelah. Ejaan pun lain ke. Alhamdulillah, sihatlah ni kerja ni.
2: Alhamdulillah. Bila nak mengata barang?
0: Ha?
2: Bila nak mengata barang?
0: Barang apa tu?
2: Ada orang nak barang.
0: COD?
2: Dulu-dulu tu lah.
0: Dia ingat lah awam lah. Apa tau? PN tepi. PN tepi.
2: PN tepi
0: lah. PN tepi. Yang PN tengah orang rapok. PN tepi. Dah Mu'ah berapa ni? Mu'ah pun berapa ni? Ngurut kaki juga kan? Ada? Kau tapak kaki lah.
2: Bapa pulau?
0: Tak lah. Sebab tadi kan Kak Ani dengan Mok Ngoh pun dia cakap pasal urut kaki dia kan. Dia sebenarnya bagus ni urut kaki orang yang lama-lama ni. Ya, kalau orang sakit ni, orang kata kalau orang sakit ni dia ada nyakit sikit yang lah tau.
2: Kalau dia kurang gitulah.
0: Buat awak dengar-dengar dia jugalah. Orang yang royak tu lah. Kalau kita
2: orang hot ada hot ada sakit juga mungkin pertama kali. Tapi kalau macam hot geli macam orang kata geli tu majoriti tak geli bang. Tapi alhamdulillah ulu kena sekali tu geli sekejap lepas tu alhamdulillah hilang geli.
0: Kena test sekali lagi lah kena tahang lah.
2: Ya ada dua teknik. Satu memang ya nak main nak rawatan sungguh lagi hok tukar kena memang geli makli ya.
0: Tapi kalau awak kalau gigi hok yang batu-batu tu dipanggil reflexology juga kan batu-batu tu kan. Alhamdulillah tapi berasa tu memanglah berasa sakit-sakit sikit tapi dok geli pula tu tapi okey alhamdulillah.
2: Ada masa pijak ataupun lepas pijak ada tu dawa ataupun ketuk ataupun pel kok lepas ada pijak.
0: Adi jugalah kata.
2: Mana tindak balas tu baguslah.
0: Jadi
2: tak ada benda rasa dawa dok ketuk dok pel dok tu tak ada perasaan kok gitu.
0: Adi juga kalau macam kalau dia gigit-gigit itu kalau dia rasa tak ada apa-apa dok batuk pula dah. Dok sedawa ke dok keluar angin ke okey tu dia nyakit dok lepas ke
2: mana? Mungkin nyakit dok lepas mungkin tak ada nyakit lah. Laban mungkin toksik laban ku memang dekat 80% tak ada lah.
0: Ya. Awak nak kan buat auto tadi. Tak ada pula rasa jangan keluar angin tu tak ada pula rasa. Macam ke ni kan cuma ya kita pijak tu memang ada batu kali tajam juga ada orang kena tajam juga kan.
2: Tapi lain selain pada batu hok di dalam taman tu kan. Kan ada shopping ataupun titik jual lah siapa batu apa batu siti ko batu lain ya. Paling-paling komang pun ambil letak di rumah. Saya cipta pakai dalam rumah ke
0: kan? Yelah orang kata senamang kata untuk ni bagus ni untuk orang-orang yang ada kenapa musako sikit lah sakit-sakit sikit boleh lah tau. Terima kasih
2: tapi
0: banyak
2: tapi untuk tidak halang-halang abang cakap pasal urut kaki ni urologi kan dia banyakkan sepanjang pengalaman hampir 20 tahun ni. So, orang kata urut kaki lah walaupun sakit pinggang urut kaki lah dia terbayang terus urut kaki nampak sakit lalu jangan terbayang begitu.
0: Dia berbanding jangan bayang maksudnya dok sakit kita nyakit ini tu berbanding kalau kita tak ada sakit tak ada benda pun boleh je boleh je kita nak cuba kita sekurangnya kaki kita ni biar dia pelancaran darah kita ni molek
2: buang-buang angin.
0: Ya
2: lebih patut ibarat macam lokang kita bersih fasih lokang lajulah.
0: Untuk lacurkan perjalanan darah kita guna-guna tau. Dia bagus tu.
2: Orang kata kaki kecok, kaki bukan kerana kaki tu sakit. Bukan kaki tak. Kaki ni menyeruh seluruh anggota badan.
0: Ya. Okey lah. Terima kasih lah Mu'ah bagi info sikit tu.

0: inşallah inşallah.
1: Evet, iyi yayınlar
0: diliyorum. İnşallah inşallah.
1: Okey okey.
0: Okey okey. Waalaikumsalam. Penuh-penuh kabur tahu. Kenapa ni nak tahu obat kot. Obat sakit kaki. Okey, terima kasih untuk Syarung. Syarung Abdul Malik katanya. Alu Gajah Melaka ni cerah dah katanya. Terima kasih. Alhamdulillah cerah dah. Lagi Iman katanya. Iman Dongo. Waalaikumsalam. Okey, baca dah tadi ni. Lagi siapa ni nama ni? Azira. Waalaikumsalam. Selamat petang semua. Selamat petang Sekmung kata. Okey, lagi Mazuki Mama pun ada. Terima kasih. Suara lebih kurang je. Sah kata. Yelah. Okey, kita nak dengar lagu ke? Sebab kita cakap panjang dah ni. Jemur pula cakap panjang-panjang.

0: Saya Dia. Saksikan persembahan saya di Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026
1: pada 12 September 2026 hari Sabtu pukul 9 malam di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad, Negeri Sembilan. Saksikan siaran langsung menerusi TV2 dan RTM Klik. Tan emas
2: permata. Okey, lini pukul 3.34 minit petang ni, macam awang kabar tadilah. Kita nak sama-sama dengan penerbit untuk bintang kecil kita, mewakili negeri Terengganu kita bersama dengan DJ kita. Assalamualaikum, Ja.
3: Waalaikumsalam.
2: Sihat-sihat. Okey, makan masak.
3: Alhamdulillah.
2: Masak lauk cili api yang lagi ni.
3: Duduk
2: sini
3: juga makan masak lemak cili api hari-hari.
2: Alhamdulillah, sihat
3: belaka dah. Alhamdulillah, sihat seadanya semuanya.
2: Adik Dia kita tu okey dah.
3: Sihat, Alhamdulillah.
2: Debarang, ni orang kata debarang je. Nak tunggu malam ni lah. Pukul berapa je malam ni?
3: Pukul 9 malam ni di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad, Negeri Sembilan lah.
2: Jadi sepanjang ni macam mana persiapan akhir untuk Bita Kecil kita ni?
3: Okey, baik, terima kasih Awang di Konti Terengganu FM. Seperti mana yang saya sebut tadi, saya sekarang berada di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad, Negeri Sembilan. Untuk hari persembahan lah hari ni. Dah 3 hari kami berkampung di sini, bermula 10 September yang lalu. Hari pertama, hari kedua telah pun berlalu sebaik mungkin lah untuk debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026. Okey, untuk di Negeri Sembilan ni lah Awang. Alhamdulillah, persiapan sepanjang 2 hari ni alhamdulillah berjalan lancar lah. Dengan kata apa tu, adik-adik kita dari 12 negeri di Semenanjung ni lah, melibatkan zon tengah, zon utara, zon selatan dan juga zon timur. 12 peserta yang akan berjuang lah untuk sama-sama untuk merebut 4 tempat ke peringkat kemuncak Bintang Kecil Sarawak yang akan diadakan pada 25 September 2026. Jadi tak lama lah, lebih kurang hari ini pertandingan. Malam ni kita akan cari 4 orang, 4 peserta yang akan mewakili zon semenanjung ke kemuncak Bintang Kecil Sarawak.
2: Di Sarawak lah.
3: Jadi betul. Dan ada persembahan apa tu, ada latihan vokal, ada latihan sedikit tarian dan sebagainya lah. Banyak pengisian-pengisian yang telah pun diberikan untuk peserta-peserta ni. Khususnya mereka akan mempersembahkan satu lagu solo dan juga satu lagu berkumpulan. Jadi kalau nak tahu dengan lebih lanjut, pendengar-pendengar FM ni kena dengar, tonton di saluran TV2 pada pukul 9 malam nanti. Dan juga boleh tonton RTM Klik. Ada dua platform lah. Dan juga FM juga akan membuat secara langsung lah di radio. Dan itulah antaranya yang boleh saya kongsikan pada petang ni. Dan di sebelah petang ni, sesi petang ni pun ada sedikit lagi latihan vokal bersama dengan Cikgu Wan. Kemudian petang nanti, di sebelah petang, peserta-peserta ni dah akan bersiap lah untuk persembahan malam nanti. Persiapan baju, makeup dan sebagainya akan terus dilaksanakan pukul 4 petang nanti.
2: Memang sibuk lah ni Jai. Penerbit pun memang sibuk sama jugalah katanya, untuk memastikan keadaan berjalan dengan lancar sama-sama dengan adik-adik kita. Supaya
3: jadi saya nak ajak sekali lagi lah pendengar-pendengar FM supaya berikan perhatian dan juga boleh tonton menerusi TV2 sekali lagi di saluran TV2 pada pukul 9 malam.
2: 9 malam sekarang.
3: Jadi jangan lupa sokong adik Dia. Dia Aisyah Kamal Khairul Nizam Ashmawi. Mewakili Negeri Terengganu yang bersekolah di SK Sura Dungun.
2: Orang
3: Dungun yang dengar waktu ni. Nanti sama-sama seluruh Negeri Terengganu lah. Pendengar-pendengar di seluruh Negeri Terengganu, saya harap memberikan sokongan yang baiklah, yang padu untuk adik Dia kita.
2: InsyaAllah. Ada juga yang tanya ni dekat WhatsApp kita ni, dia kata di Terengganu FM ada tak malam ni, dia katanya siang langsung di kat radio kita. Ditanya tapi awang tak tahu lagi ada mungkin ada malam ni saya langsung dekat radio kita eh.
3: Yeah.
2: Ada jadi insyaAllah lah kalau kalau macam kalau tak ada ni, kalau macam kalau siaran kita di radio ni tak ada, boleh tengok TV pun tak apa.
3: Di Facebook pun ada,
2: kita tengok lah mungkin saat-saat akhir mungkin ada di tengah FM ke, boleh dengar ataupun macam mana, jadi boleh tengok lah alternatif ni, boleh tengok di TV lah dah.
3: Ya.
2: Yeah. Okey.
3: Jadi itu sajalah perkongsian pada petang ni. Jadi lupa sekali lagi saya mengajak semua untuk sama-sama menonton Lucy TV 2 dan juga RTM Play untuk Jabaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026.
2: Okey. InsyaAllah terima kasih banyak dia. Sampaikan salam awang dan juga rakan-rakan kita semua ni lah. Terutamanya adik dia.
3: Doakan kejayaan adik dia.
2: Itu dia. InsyaAllah amin.
3: Terima kasih awang.
2: Okey sama. Itulah baru saja bersama dengan Dija tadi, penerbit Bintang Kecil. Jadi malam ni kita pakat tengok orang amal di TV 2 pukul 9 malam. Okay, Bintang Kecil bagi macam Dija khabar untuk mewakili, empat orang akan mewakili Semenanjung untuk ke Sarawak nanti. Okey, kita lagi, kita nak baca ni, kita ada lagi panggilan kita. Ada lagi panggilan kita. Halo, Assalamualaikum.
4: Salam.
2: Siapa tu?
4: Ina dari Aceh.
2: Ina, okay, apa khabar Ina?
4: Baik.
2: Hujan dah, belah-belah ini macam petang-petang hujan.
4: Sana, bila hujan lebat? Kemarin dulu lebat hujan.
2: Kemarin dulu, yelah. Dungu pun hujan kali, kok, petang
4: lagi. Sana, buat jelubu tak?
2: Sini, ada juga. Tapi,
4: lain
2: KL.
4: Teruk
2: jelubu. Ingatkan lain belah-belah haji ni okey ke?
4: Tak nampak jelubu okey.
2: Okey, ya. Tak nampak. I tak nampak lah. I tak nampak lah.
4: You tak nampak? Kat sini dia jauh kan.
2: Sebab kita pun di sini hujan. Jadi kurang lah sikit rebu tu kan.
4: Oh iya. Kena hujan kan.
2: Itulah. Jadi awak kenapa ni lagi nak ada mana, ada rumah ke ada mana ni?
4: Ada belakang rumah.
2: Awak nak belakang rumah ngai?
4: Ada kambing sini. Ada lepas lembu kat padang. Kat rumput tu.
2: Bela-bela kambing dengan lembu lah ni.
4: Ada ipar tu, kambing tu ada ipar, lembu adik saya yang kena jaga.
2: Okey.
4: Dia boleh makan, saya jaga. Dia boleh makan je, saya jaga.
2: Yelah, jaga molek lah.
4: Saya
2: kerja gitu lah.
4: Ada masalah
2: apa
4: banyak saya jaga.
2: Cakap-cakap lah dengar kambing tu ke kan.
4: Kegihan ni nak beli lembu. Tanya lembu. Murah ni. Dia tawar RM5,000. Murah sangat. Lembu ni besar RM6,000. Ni RM6,000.
2: RM5,000
4: murah. Nanti murah.
2: Mujulah. Mujulah kenggi benda panggil kalau musim-musim rebang kenggi. Seng lah duit lah kenggi.
4: Dia kata bukan nak tobang, nak apa-apa tu. Benda je nak main-main.
2: Nak bela je. Okey. Tak apalah kok mana pun. Asal bahagia ke guana ke. Kalau kita rasa benda apa ni tu. Okey lah kan. Nak buat pendapatan persampingan pun boleh juga. Dan sebagainya tau.
4: Dia nak murah sangat.
2: Nak puasa. Okey. Bagai nak.
4: Okey.
2: Assalamualaikum. Okey, lagi panggilan lagi. Hello. Hello. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
2: Ya. Piye tu?
5: Piye?
2: Docang, awak docang petang-petang ni.
5: Orang gitu. Kenyang makan.
2: Kani ke? Kani aje,
5: Awak kenyang dah. Saya tak makan lagi. Siapa nak cakap?
2: Tak makan lagi ni. Makan pagi Adi ni.
5: Allah, nyaknya siapa lah.
2: Yelah. Orang ni dah tugas dah tengah hari. Dia makan dah. Makan.
5: Blok lah.
2: Ya. Dah kat ni jual mari hari kat ni tau.
5: Alhamdulillah,
2: semua
5: hari-hari.
2: Semua juga. Jual hari-hari. Cuaca okey ni, Kak ni?
5: Hari ni pagi tadi, hari ni ada tu panas-panas kot tu.
2: Ya. Yeah. Jadi alhamdulillah lah. Putus-putus suara Kak Ni ni ha. Bunyi gitu ha.
5: Sebulak putus-putusnya.
2: Tahu dia yang nak cakap penting tu ibu tu.
5: Jangan tak molek tu.
2: Ha?
5: Jangan tak molek tu.
2: Lain tak molek lah tu. Dia hujan lah ni. Kalau ni kerek hujan petang.
5: Oh
2: lah. Ni dah dapat hujan je lah. Ini dah. Pakai giang.
5: Lagi.
2: Yelah kan ni orang kata nak sampai musim dah ni. Nak masuk bulan edoh bulan 10 yang ni kan. Macam-macam lah kalau kan. Petah-petah kan hujan kan. Gitulah. Baik-baik. Terima kasih. Masuk ni. Goreng lah goreng pisang tu. Siapa-siapa nak beli boleh lah. Boleh masuk Biz On Air. Goreng pisang Kak Ni Aji.
5: Baik.
2: Terima kasih Kak Ni. Assalamualaikum.
5: Salam.
2: Okey, lagi nak baca WhatsApp ni. Kita ada Kamar Kemamang ni. Glekek suka mok ngoh tadi ha. Kak benda aku saat ni. Kau saat ni katanya. Lama nak siuh ha. Yelah, kadang-kadang tu jumpa lagu-lagu tu kan. Nak lagu-lagu di era 70-an. Okey, kita capur belaka lagi ni. Nak duit tu kan. Okey, tak apa. Okey, lagi kita ada ni Induk Maimun pun ada dekat TikTok kita ni. Terima kasih banyak. Lagi siapa lagi? Cik Ah kita ada. Terima kasih. Mak Ngah Anggung ada. Assalamualaikum. Baru masuk Mak Ngah Anggung kita ni. Waalaikumsalam dari Singapura ni. Kita dengar lagu, lepas tu kita sambung balik nanti.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: Dengarkan perkongsian menarik bersama-sama Ustaz Muhammad Syahrani Asy'ari dalam Kalam Murabbi setiap hari eksklusif hanya di Terengganu FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim.
2: Dalam surah Al-Ankabut, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasibannasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, apakah manusia itu mengira bahawa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, wa hum la yuftanun, sedang mereka tidak diuji lagi. Bila mana kita ni disebut orang yang beriman, maka sudah pastinya Allah Ta'ala akan datangkan ujian kepada kita. Sebab tu dalam surah Al-Ankabut, Allah Ta'ala menjelaskan, apakah manusia itu mengira bahawa mereka dibiarkan saja an yaqulu amanna, mengatakan mereka itu beriman kepada Allah, wahum la yuftanun, sedang mereka belum lagi diuji. Bila mana orang beriman, pasti akan diuji. Itu salah satu sebab kenapa kita diuji, kerana kita menjadikan diri kita ni orang yang beriman. Bila mana kita orang beriman, kita akan diuji. Jangan pula kita kata, tak apalah saya tak jadi orang yang beriman pun tak apa, yang penting kita tak nak diuji. Itu atas dunia. Tetapi apabila kita mati, akhirat lagi dahsyat pembalasan Allah Ta'ala kepada kita yang tidak beriman. Ataupun kita katakan, cukuplah, tak apalah, tak kuat mana iman aku pun tak apalah, yang penting ujian kita nipis. Apakah adil bagi kehidupan kita hari ini? Segala serba-serbi kehidupan di atas muka bumi, kita nak yang mewah-mewah. Kita nak rumah kita besar, kita nak kenderaan kita besar, kita nak harta yang banyak. Tetapi berkait dengan iman, kita nak iman yang kecil. Adalah tidak adil bagi kita kehidupan di dunia, kita nak serba mewah, tetapi berkait dengan keimanan kita kepada Allah Ta'ala, kita nak nipis. Jadi sidang pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, sebab itulah Allah Ta'ala datangkan ujian kepada kita. Kerana apa? Kerana kita ni orang yang beriman. Allah nak uji sejauh mana tahap keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu Allah kata, وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ amanu. Aku nak uji kamu, nak lihat sejauh mana keimanan kamu kepada aku. Lalu Allah datangkan ujian. Bila mana hati kita ni, kita katakan kita beriman kepada Allah, lalu Allah uji kita. Sama juga seperti emas. Sebagai contoh, emas yang ada atas dunia hari ini, kita nak lihat emas tu tulen ataupun palsu, kita bawa kepada tukang emas, kita lihat apa yang dia buat. Tukang emas akan bakar, tukang emas akan layu dengan api, kemudian baru dapat keputusan emas ni sama ada emas ni palsu ataupun emas ni emas asli. Begitu juga dengan kita. Bila mana kita berkata kita ni beriman kepada Allah, maka Allah akan uji kita. Allah akan uji kita. Kerana apa? Allah nak lihat sejauh mana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu Allah sebut dalam Al-Quran, apakah manusia itu mengira bahawa mereka dibiarkan sahaja mengatakan kami telah beriman kepada Allah, sedang mereka belum lagi diuji. Dan pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, itulah sebabnya mengapa Allah Ta'ala uji kita. Allah uji kita sebab Allah nak lihat ketetapan hati kita, Allah nak lihat kekuatan iman yang ada pada diri kita. Moga-moga dengan setiap ujian ini, bertambah kuatlah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah.

Terus sekarang saudara pukul 4:30 petang dah ni. Terima kasih pada sahabat-sahabat kita yang masih lagi dengar dalam JJOK Gua Negamu dengan kita bersama dengan awang lah untuk bertani. Terima kasih banyak yang pendapat ni bersama-sama awang tadi bersama dengan dekat TikTok kita. Dan juga yang tu Nusi di WhatsApp kita, terima kasih banyak. Ada dah yang minta apa-apa ni, lagu ni pun terima kasih banyak dah. Okey, kita nak dengar lagu-lagu pilihan kita ni. Kalau yang ada nak atur WhatsApp pun lagi, insyaAllah kita akan bacakan lagi sekejap lagi. Dan juga kepada yang nak bersama dengan awang lagi tu, insyaAllah ada masa lagi. Jadi kita main lagu dulu. Lepas tu yang nak bersama dengan kita, insyaAllah kejap lagi awang baca lagi dah.

lebih kurang 15 minit lagi ke pukul 5 petang. 5 petang lagi kita nak dengar utama 5. Lepas tu akan kita untuk jam terakhir bersama lagi dengan awang untuk lagu-lagu pilihan retro kita. Ada juga kita ada Beast on Air. Kita jumpa lagi selepas berita kat Gang.

Ini frekuensinya untuk anda layan lagu yang sedap-sedap. Saya Awi. Ayuh bersama-sama layan terus Terengganu FM. Terengganu FM.

0: Retro Pilihan bermula 5.15 petang semestinya dalam GGOK, Guana Gamo Orang Kita.
1: Okey, GGOK, Guana Gamo Orang Kita, pukul 5.17 petang ni, jam tak akhir macam biasalah dah. Kalau petang gini, kita nak dengar lagu-lagu pilihan retro lah, pilihan dari sesayang kita. Bukan pilihan kami lagi lah, pilihan sesayang kita. Okey, untuk jam terakhir ni, terima kasih banyaklah yang ada atau ni lagu penuh dah. Lagu penuh dah, jangan atur lagi lah. Banyak awak tengok ni ada orang yang atur ngelah-ngelah ni. Jadi lagu penuh dah. Jadi kita tengoklah siapa orang yang pendapa ni baru saja 2-3 hari lepas minta lagu tu. Kita bagi ruang pada orang yang jarang dengan kita. Bukan tak musia, anak sia. Tapi pendapa ni kita tengok ni lah. Kalau kita ingat kita bagi orang lain pula dah ke Guana. Tak marah kan? Okey, kita nak ucapkan terima kasih pada sayang-sayang kita ni. Banyakkan yang minta lagu dah. Okey, ada yang minta lagu hok baru pun ada kok ni. Ni lagu retro. Katakanlah lagu retro. Okey, lagu baru kita dok. Kita dok ni lah. Kita dok setia lah deh. Okey, jadi kita nak dengar lah lagu-lagu pilihan sayang-sayang kita ni. Jadi dok komen-komen sini tak dok semua nak dengar lagu-lagu pilihan lagu belaka ni. Okey, kita nak dengar lagu pilihan dari Zahara. Zahara di Dungo nak dengar lagu ni, Tiada Lagi Kidungmu. Lagu persembahan kumpulan Left Handed. Kemudian kita akan dengar lagu pilihan daripada Zahari di Tok Jembar. Dengan lagunya Bukan Belas, Bukan Simpati. Lagu yang dinyanyikan oleh Azwan Mazwan Safwan. Tapi sebelum tu, kita nak dengar lagu pilihan dari Siti Nur Zahidah dari Bukit Tunggal. Dah dengar lagu Skor, Bila Hati Dah Sayang.

0: semua bukan pilihan kami. Semuanya pilihan anda. Sejati, itu yang kau ingin. Segalanya dalam Retro Pilihan bermula 5.15 petang hanya di Gigi OK.
1: Okey, hari ni pukul 5.37 dah ni. Jojo pertemuan kita dah ni dah. Jadi gitulah. Jadi sebelum tu awang juga nak khabar pukul 6 lagi kita nak dengar buletin petang kita, insyaAllah. Lepas tu akan terus bersama dengan DJ Ha lah kita untuk petang ni. Dalam Nurani 6 hingga 9 malam sekarang. Dan 9 hingga pukul 12 malam sekarang akan terus bertemankan Cik Heng malam ni. Kita habis siaran kita bersama dengan Cik Heng sampai lah 12 malam dah. Okey, kita nak baca lagi WhatsApp yang kita ada ni. Kita ada Kaabah. Kaabah kata dongong ni angin-angin katanya. Sekali-sekali memang angin-angin kuat katanya gitulah. Dan juga di bagi patung ni, ayah gi pasar beli tepung pelita. Color pula putih dan koko. Petang-petang dengar DJ Oki kita. Dengan DJ Awang, moga sihat semua belako. Warna Kaabah. Tak apalah Kaabah. Terima kasih banyaklah Kaabah bagi patung deh. Okey. Dan seterusnya hotline tu tak dok-dok ni. Jadi warna baca ni lah. Nama-nama hot yang pilih-pilih lagu ni. Kalau dah kita sebab kita main deh. Okey. Seterusnya janji kita akan dengar lagu pilihan dari sesuai kita. Shanganu. Awak tanya nama dia di Rokabar. Awak tengok dekat WhatsApp dia tulis Shanganu. Lagu di Penjara Janji Awi. Kemudian kita akan dengar Nurul Pulau Segar nak dengar lagu Hujang Air Mata Persembahan Siti Musliha. Lepas tu Puteri Kaimah juga nak dengar Wajahmu di Mana-Mana Persembahan Azlina Aziz. Tapi sebelum tu kita nak dengar lagu pilihan Cik Mi lah. Cik Mi dari Masjid Haji Kadir ni nak dengar lagu Gerimis Senja Persembahan Elikat. Jadi gitulah. Terima kasihlah banyak pada sayang-sayang kita yang bersama dengan awang tadi bermula pukul 2 petang sampai lah hari ini. Terima kasih banyak. Dan juga insyaAllah jumpa awang pada hari Ahad. Kita ada rumah kita dan hari Selasa bersama dengan awang dengan Kak Cik dalam GJ OK Guana Gamak orang kita. Tapi nak khabar sekali lagi lah, jangan lupa malam ni saksikan di TV2 dan juga di RTN Click, di mana Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026 ni malam ni dia berlangsung di auditorium Tuanku Puan Cik RTM Negeri 9. Jadi kita bagi sokongan lah kepada adik dia kita ya malam ni, dan insyaAllah mungkin akan ke peringkat akhir lah di Kuching Sarawak. Baiklah, kita nak dengar lagu pilihan dari rakan-rakan kita ni. Kita nak dengar lagu Wang Kabar dah tadi kan. Okay. Tapi sebelum tu kita nak dengar lagu pilihan daripada Cik Mi. Cik Mi kita nak dengar lagu apa ni, Gerimis Senja. Gerimis Senja. Kita akan dengar lagu Rintihan Hati Osman apa, dan juga Osman Hamzah ya. Dan juga kita akan dengar lagu pilihan dari Puteri Kaimah kita tadi, Wajahmu di Mana-Mana Hujan Air Mata Siti Musliha, dan juga Penjara Janji Kalau Dang lah eh. InsyaAllah kita jumpa lagi. Jaga kesihatan, jaga diri. Assalamualaikum. Bye-bye.

Buletin sepenuhnya. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT memperkukuh transformasi pihak berkuasa tempatan PBT menerusi pendigitalan, penggunaan teknologi pintar dan penambahbaikan sistem penyampaian. Menterinya Nga Koh Ming berkata, transformasi pendigitalan PBT mendorong peningkatan kutipan hasil di samping mengurangkan kos operasi. Transformasi pendigitalan perkhidmatan PBT telah menyumbang kepada peningkatan kutipan hasil melebihi RM1.5 bilion dalam tempoh 5 tahun. PBT juga digesa terus berperanan sebagai pemudah cara pembangunan selain memperkukuh integriti, inovasi, kelestarian dan kecekapan perkhidmatan demi kepentingan rakyat. Sebanyak 4,646 kes keganasan rumah tangga direkodkan di seluruh negara dari Januari hingga Julai tahun ini. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Lim Hui Ying berkata, kementeriannya kini menjadikan Prismanita iaitu perantara rujukan intervensi, sokongan, maklumat dan advokasi untuk wanita. Sehingga Ogos lepas, sebanyak 117 klien mendapatkan perkhidmatan melalui program itu di Pejabat Pembangunan Wanita Negeri PPWN di seluruh negara. Mereka yang memerlukan bantuan atau aduan boleh menghubungi talian kasih 15999 yang beroperasi 24 jam atau hadir ke PPWN dan Balai Polis berdekatan. Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan Terengganu berjaya menangkap seekor gajah jantan liar yang berkeliaran di Kampung Kolam Ajil Khamis lepas. Pengarah Perhilitan Negeri Dennis Tin Chong Yung berkata, gajah itu yang mempunyai ukuran tapak kaki kira-kira 38 cm ditangkap sebelum ditambat di lokasi sama kira-kira 5.30 petang. Gajah itu akan dipindahkan ke lokasi bersesuaian. Senaskah Al-Quran berusia hampir 200 tahun kini dipamerkan di Masjid Ulul Albab, seberang Jertih Besut. Setiausaha Masjid Abdul Aziz Hassan berkata, Al-Quran berkenaan adalah milik Tuan Guru Abdul Hamid Fadlullah Domis yang juga datuk kepada bekas Menteri Pendidikan dan Menteri Besar Terengganu Tan Sri Idris Yusoh. Al-Quran berkenaan akan dihantar ke Museum Al-Quran Naratiwat di Selatan Thailand untuk proses pemulihan. Sekian buletin disediakan Nur Ashran Haji Muhammad Noor, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: and still snubble nam bandur.
1: FM Mesra. Assalamualaikum sahabat dan semua, kembali semula bersama-sama kami di Nurani 69 Terengganu FM. Pukul 6.8 minit petang hari ini, hari Sabtu 12 September 2026, 30 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Terima kasih untuk awang tadi, teman anda pukul 2 hingga 6 dalam Jijau K, Gua Negamu on kita. Dan 3 jam sampai 9 malam nanti anda akan bersama-sama dengan saya, nama saya Hal. Harapan kami kat sini macam biasalah, anda semua dalam keadaan baik-baik saja, tenang-tenang je, sambil-sambil menikmati suasana hari Minggu anda. Cuaca di Bandar Kuala Terengganu redup je petang ni. Macam mana keadaan cuaca dekat tempat masing-masing? Kalau nak kongsikan, boleh hantarkan ke kiriman WhatsApp anda di 0103446632. Nanti kita akan kongsikan lah. Hal akan cuba habiskan sebelum pukul 9 malam nanti. Apa khabar anda semua? Harap baik-baik ya.

0: Hello everyone, welcome back to our segment Wait a Minute. Untuk hari ini kami nak kongsikan satu perkataan yang ada ejaan yang sama tapi cara sebut dan penggunaannya adalah berbeza. Perkataan itu adalah perfect, P-E-R-F-E-C-T. Perfect yang pertama adalah kategori adjektif atau kata sifat. It's pronounced with the stress on the first syllable. Sebutan perfect yang ini kita tekankan pada syllable atau suku kata yang pertama. Macam ni, perfect, perfect. Ia membawa maksud sempurna, sangat baik atau dah cukup bagus. Contoh ayat, his English is perfect. Bahasa Inggeris dia sangat baik. Contoh ayat kedua, Rohani baked a perfect cake. Rohani bakar kek yang sempurna. But when this word is a verb, then the final syllable is stressed. Kalau perfect yang ini kita nak ganti kepada kata kerja pula ataupun verb, bukan kata adjektif macam tadi, kita tekan sebutan suku kata akhir sebagai perfect, bukan perfect. Perfect. Sekali lagi, perfect. Contoh ayat, Amirul is trying to perfect his study in science. Amirul sedang cuba nak sempurnakan pengajiannya dalam sains. Contoh ayat kedua, Badrul wants to perfect his golf swing. Badrul nak sempurnakan hayunan golf dia. Jadi nak menyempurnakan itu dikategorikan dalam kategori kata kerja atau verb. Jadi kita sebut perfect, bukannya perfect. Now, did you get something? That's good for you.
1: Learning English is good for you.
2: Wait a minute. Every Saturday, 11:50 a.m. on the Trengganu FM. Remember, as easy as ABC.

0: Lepaskan, lepaskan.
1: Kita kawan. Turunlah, tinggi sangat tu.
0: Eh, sibuk je lah dia ni.
1: Okey, okey, okay. Farah janji Farah tak boleh lagi. Azra boleh nyanyi sampai bila-bila.
0: Betul ke?
1: Betul.
0: Saya bukan merajuk. Saya nak kibarkan jalur gemilang dekat atas ni.
1: Kita bacakan sama-sama nak.
0: Hulurkan tangan awak.
1: Kami sudah.
0: Anda bila lagi?
1: Yeay, kita kawan.
2: Warnai jalanan dan langit Malaysia dengan merah, putih, kuning dan biru. Buktikan rasa cinta anda pada negara.
3: Selamat Hari Kebangsaan dari Terengganu FM.
4: Okey, kembali bersama kami di Terengganu FM. Sedar tak sedar kita dah pun pukul 6.28 minit petang dah kita sekarang ni. Hari ini 12 September 2026. Malam nanti akan berlangsungnya pertandingan. Perlawanan lah pula. Pertandingan untuk Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026 yang berlangsung di Auditorium Tunku Puan Cik Negeri Sembilan. Jadi wakil yang akan mewakili negeri Terengganu kita adalah adik Dia kita. Jadi jangan lupa untuk kita sama-sama berikan sokongan kepada adik Dia kita. Supaya berjaya menempatkan diri antara empat peserta yang akan mewakili Zon Semenanjung ke peringkat kemuncak Bintang Kecil 2026. Bila tu? Pada 25 September ini. Jadi kita tengah sama-sama nantikan macam mana keputusannya malam ini. Boleh saksikan di TV2 dan juga di RTM Click. Saya dah bermula live dekat TikTok Terengganu FM underscore. Boleh singgah ramai-ramai kat sana. Masuk ramai-ramai. Boleh sembang dengan kawan-kawan kita yang ada dekat sana petang ni ya. Nanti kita akan sambung lagi sembang dekat sana. Sampai-sampai tu, jom layan lagu Pencalonan Baru. Carta Top 10 Terengganu FM semalam. Nuha Baharin, X Mimpi, Malam-Malam.

0: berkualiti dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras berkhasiat.
1: Nombor 3 minit petang. Terima kasih.
2: Seronoknya saya bersama Terengganu FM.
1: Terima kasih untuk orang setiu dengar dan juga layan kami di 96.2. Frekuensi itu berkongsi dengan kawan-kawan kita yang ada dekat Besut juga ya. Besut dan juga setiu 96.2. 6.44 minit petang kita sekarang ni. Selamat petang semua. Mungkin ada yang kongsikan keadaan cuaca dekat tempat masing-masing. Kalau di Kuala Terengganu petang ni, keadaan cuacanya adalah redup. Dan dia nak ke senja lah, tengok jam lah pula. Pukul berapa kan? 6.44 minit petang dah kita. Dan ada yang katakan keadaan cuaca sekarang ni petang hujan ya. Kalau sebelum ni ada yang kata panas, lepas tu kadang-kadang dia hujan sekejap, lepas tu dia panas balik kan. Ini hal nak kongsikan juga berkenaan dengan cuaca dengan anda semua. Apa yang dikongsikan oleh Met Malaysia ataupun Jabatan Meteorologi Malaysia menjangkakan suhu di beberapa kawasan dalam negara mampu melepasi 40 darjah Celsius tahun depan susulan fenomena Super El Nino yang diramal berada pada tahap intensiti paling kuat. Dan Ketua Pengarah Met Malaysia Dr. Muhammad Hisham Muhammad Ani berkata impak fenomena berkenaan biasanya akan mula dirasai pada penghujung musim monsun timur laut iaitu sekitar Mac hingga April, khususnya di negeri-negeri di utara semenanjung lah. Dan kemuncak fenomena cuaca terlalu panas dijangka bertembung dengan tempoh equinox sekitar Mac hingga April depan, sekaligus mendorong kepada lonjakan suhu ekstrim. Jadi untuk lebih banyak informasi, infografik yang banyak lagi, anda boleh singgah dekat page rasmi kami lah di Facebook rasmi Terengganu FM yang selalu dikemaskini oleh unit multimedia Terengganu FM. Kita nak ke lagu berikutnya pula. Ini lagu bersama daripada Wales dengan Sekuntum Cinta. Lepas ni akan kongsikan dengan anda maksudnya waktu solat fadu maghrib untuk semua daerah di negeri Terengganu. Kekal bersama-sama kami, Nurani 69, Terengganu FM.

0: Selamat datang makcik. Boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
2: Okey, kembali bersama-sama kami di Nurani 69 Terengganu FM. Sekarang kita dalam pukul 6.55. Lagi 5 minit akan masuk jam yang kedua pertemuan kita untuk edisi hari ini. Berapa bulan? Hari ini 12 September 2026. Dan sebagai panduan kaum muslimin dan juga muslimat, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi yang berada di Kuala Terengganu, Marang serta Kuala Nerus, juga di Kemaman dan juga Dungun adalah pada pukul 7.10 minit malam. Dan untuk rakan-rakan kita yang berada di Besut dan juga Setiu serta di Hulu Terengganu, maksudnya waktu solat fardu maghrib di tempat anda adalah pada pukul 7.12 minit malam. Teruskan kekal bersama-sama kami di Nurani 69 Terengganu FM. Halakan teman-teman kanalah sampai ke 9 malam nanti.

Rining. Kira lah. Ha, bubuh. Awas, anda diperhati oleh Allah. Tak ada orang takut. Ha, tak takut. Awas, anda diperhati CCTV. Ha, tu barulah. Dah, gagah CCTV pada Allah Ta'ala. Ni nak kata ni. Keadaan yang menyebabkan kita jadi gini ni lah. Jadi institusi agama tidak wibawa akibat daripada akor umbi kita ni. Perangai kita berkelahi lama dah ni. Berkarak dah kalau kita ikut kelahi kita. Bukan hanya sekadar datuk kita, pekat anak, pekat cucu pula sekarang. Tazkirah di Terengganu.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Dengarkan perkongsian menarik bersama-sama Ustaz Muhammad Syahrani Asy'ari dalam Kalam Murabbi setiap hari eksklusif hanya di Terengganu FM.
3: Dan pendengar Radio Terengganu FM yang dirahmati lagi dikasihi Allah sekalian, satu hari Saidina Abu Bakar melihat dan merenung kepada wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang direnungkan dan apa yang Saidina Abu Bakar melihat pada Nabi? Lalu Saidina Abu Bakar As-Siddiq menyatakan, "Ya Rasulullah, naraka qad syi'ta." Wahai Rasulullah, aku lihat pada diri kamu mempunyai uban. Uban di kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang yang normal, orang biasa, di zaman sahabat sendiri pun waktu itu, uban itu adalah perkara yang biasa. Macam kita hidup di zaman sekarang, kalau umur meningkat 40 ke 50 ataupun 60, uban pada rambut itu adalah perkara biasa. Tetapi bagi khususiat para Nabi, uban pada rambut itu adalah sesuatu yang luar biasa. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Wahai Abu Bakar, yang membuatkan rambut aku ini beruban adalah kandungan daripada surah Hud dan seumpamanya." Apakah kandungan daripada surah Hud? Adakah Allah Ta'ala menceritakan tentang ataupun kisah Nabi Hud? Ibnu Abbas meriwayatkan dalam ayat ini, ayat yang ke-12, Allah Ta'ala berfirman, "Fastaqim kama umirt." Wahai Muhammad, istiqamahlah kamu seperti mana yang telah diperintahkan kepada kamu. Maka dengan satu ayat ini, ayat fastaqim ini, ayat istiqamah ini, membuatkan Nabi SAW berfikir dan menjadi satu perkara yang sangat berat dalam kehidupan Nabi SAW. Kata Ibnu Abbas, dalam ayat Al-Quran yang mengandungi 6,666 ayat, ayat yang paling berat adalah daripada kandungan surah Hud ayat yang ke-12 ataupun seumpamanya. Apabila sebut fastaqim, istiqamahlah kamu wahai Muhammad di atas perkara kebaikan yang Nabi buat, kemudian istiqamah. Bila sebut perkara kebaikan, apa perkara kebaikan yang ada atas dunia ini, apa yang Nabi tak buat? Semuanya Nabi buat. Baik bersedekah, baik senyuman, hubungan dengan isteri, baik hubungan dengan anak-anak. Apa saja perkara kebaikan yang ada di atas dunia ini, apa yang Nabi tak buat? Itulah kemudian yang Allah Ta'ala katakan istiqamah di atas perkara kebaikan yang membuatkan rambut Nabi beruban. Kata setengah ulama, sehingga usia Nabi 63 sampai Nabi wafat, rambut uban yang ada pada Nabi tak sampai 20 helai. Yang ada itu menyebabkan Nabi berfikir dan Nabi merenung. Ayat yang Allah Ta'ala turunkan ini berkaitan dengan istiqamah. Sebab itu sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, bila kita berubah, maka istiqamahlah kita. Walaupun sukar, walaupun susah macam mana sekalipun, kalau kita kata istiqamah ni susah, susah walau macam mana pun, kita kena berusaha untuk mendapatkan istiqamah dalam kehidupan kita.

Baiklah, kembali semula bersama-sama kami di Nurani 69 Terengganu FM. Dan untuk panduan kaum muslimin dan juga muslimat, maksudnya waktu solat fardu isyak malam nanti pula, bagi yang berada di Kuala Terengganu, Marang serta Kuala Nerus, juga di Kemaman dan juga Dungun, adalah pada pukul 8.19 malam. Dan untuk yang berada di Besut dan juga Setiu serta di Hulu Terengganu, isyak di tempat anda malam nanti adalah pada pukul 8.21 malam. Dan untuk waktu sekarang ini, kita akan sama-sama dengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh Hajah Masnah Awang, dan beliau akan membacakan surah Al-Fusilat bermula ayat 15 hingga ayat 26. Dipersilakan.

0: Baik, kembali semula bersama-sama kami di Nurani 69 Terengganu FM. Dan untuk waktu sekarang ini, kita akan sama-sama ikuti ulangan rancangan hidayah yang akan disampaikan oleh Ustaz Herianto Rizal dengan tajuknya Mencari Jalan ke Syurga. Dan ulangan rancangan hidayah ini diterbitkan untuk siaran oleh Rohani Hussein. Sama-sama kita ikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil alil azim. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna ta'wil. Amma ba'du. Tamu sekali melah kita merapatkan syukur kepada Allah Subhanahu taala. Yalah, syurga ni semua orang nak belaka. Tak ada orang minta neraka tadi. Semua orang minta syurga belaka. Walaupun dia beramal amalan ahli neraka, dia tetap minta syurga. Nah, sebab tu kadang kita tengok ada orang kahwin, dia kata mudah-mudahan kita kekallah ke syurga, kata dia. Tapi yang suami pun huhara, yang bini pun haru-biru, tapi dia tetap mudah-mudahan kita kekal ke syurga. Tak pernah kita dengar lagi kalau suami haru biru, isteri huhara begitu, ucapan dia semoga kita berkekalan ke neraka. Tak pernah lagi. Semua tetap dia minta syurga juga. Kerana itu satu sifat ataupun satu yang tabii pada manusia. Kita pun tuan-tuan, rumah pun dalam kehidupan kita lah sehari-hari, kita boleh bezakan neraka dan syurga tu. Lepas tu kalau kita tengok rumah kita ni tenteram, aman, dia kata rasa macam syurga, rasa duduk dalam rumah ni. Ha, gitu kan. Tapi kalau masuk rumah kelang kabut, mak menjerit, bapak terpekik, anak tak tentu halia, kita kata macam neraka dah rasa. Aku rasa duduk dalam rumah ni macam neraka. Ha, tu. Maknanya dia boleh beza lah. Berarti walaupun kita tak pernah ke syurga, tapi kita seolah-olah rasa bahawa syurga ni tempat yang seronok. Maka semua orang mengharapkan seperti syurga. Itu kadang rumah pun orang buat air lalu bawah. Ada rumah orang buat sungai di bawah rumah dia. Ada. Ini orang kaya-kaya lah. Sebenarnya sungai tak ada, tapi sengaja dia buat sungai. Daripada lantai rumah tu boleh nampak ikan lalu-lalang di situ. Kenapa? Pasal gambaran syurga. So, syurga begitulah gambarannya. Allah Ta'ala sebut dalam Quran kan, syurga ini Allah gambarkan di bawah syurga itu, di bawahnya sungai yang melalui tempat tinggal ahli syurga. Sebab itu dalam Quran sebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi'annalahumul jannah. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebut syurga, benda ayat itu disebutkan bahawa di bawahnya itu, melalui di bawah syurga tadi ialah sungai-sungai yang mengalir. Ini semua gambaran-gambaran syurga. Sebab itu semua orang nak ke syurga belaka. Rumah orang berkahwin pun semua nak ke syurga. Cuma kadang-kadang kita, yalah, kita pun tertanya-tanya juga bagaimana jalan ke syurga tu. Yang kata rumah tangga ke syurga tu bagaimana pula? Yang itu yang orang tanya. Yang kata nak ke syurga, semua nak syurga belaka. Semua nak syurga belaka. Tapi yang kata ke syurga tu bagaimana? Dalam sebuah hadis, Rasul sallallahu alaihi wasallam ada ditanyakan oleh para sahabat, ya Rasulullah, ma an-najah, ya Rasulullah, apakah dia kebahagiaan ini, ya Rasulullah? Orang tanya Nabi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang kata bahagia ini, pertama sekali, amsik alaika lisanaka, bila mana engkau jaga lidah engkau. Sebab itu orang akan bahagia kalau dia jaga lidah dia. Makna jaga lidah ni tuan-tuan ialah kata pepatah Melayu, lidah ni tak bertulang. Tapi memang bukan pepatah Melayu kata, kalau kita pegang lidah pun mana ada tulang. Makna pepatah Melayu kata lidah tak bertulang tu nak cerita lidah ni dia boleh ikut suka hati dia. Dia nak bagi sakit hati orang pun boleh, nak bagi orang seronok pun boleh. Tu lidah punya kerja. Pagi bagi orang seronok, petang bagi sakit hati. Pagi elok dengan orang, petang berkelahi. Dia boleh berlaku tu, dia panggil tak bertulang tu. Makna boleh lentur, ikut suka dia je. Yang nak keluar daripada mulut itu zikrullah, lidah juga. Yang nak keluar daripada mulut itu makian pun, lidah juga. Tu boleh lentur tu. Tu yang kata lidah tak bertulang. Makna boleh buat berlaku. Sebab tu kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, naklah dia berkata elok atau diam. Ada benda tak elok nak bercakap? Tak ada. Diam je lakak. Itu konsep dia. Sebab tu orang kalau tak reti nak menjaga mulut, orang ni takkan bahagia hidup. Tapi kalau ada benda yang elok nak bercakap, cakap lah. Bang kali kita nak memperbetulkan orang, cakap. Bang kali kita nak memperhubungkan silaturahim, cakap. Barangkali dengan lidah itu untuk kita nak menyebarkan kebaikan, cakap. Tapi kalau yang nak keluar pada mulut ni kita menung, ni kalau aku bercakap orang ni tumbang ni kang, baik tak boleh cakap lah bang. Ni kalau aku bercakap orang ni insaf terus, dia insaf tu bukan jadi baik, insaf terus tak mau jumpa kita, lebih baik tak boleh cakap lah bang, diam. Sebab tu ada orang putih kata, tak tahulah kalau di nganun dia panggil benda, dia kata mind your words. Ha kan, dia kata fikir dulu benda kau nak cakap. Sebab tu tenang, lidah tu dia lagi dahsyat. Sebab tu ada patah Arab tersebut, lidah lebih tajam daripada pedang. Pedang dia boleh bunuh orang kalau dekat, lidah tak payah dekat, jauh pun boleh bunuh orang. Tu kerja lidah tu. Sebab tu bahaya lidah ni. Sebab itu kata Nabi, kalau kau nak bahagia, kau jaga lidah. Lidah jaga, jangan bohong. Bohong pun jangan. Kan, bohong tu boleh menyebabkan, itu dosa satu. Satu lagi kau jadi tak bahagia, pasal orang pun nak menyampah tengok pasal kau bohong. Tapi bohong ni ada sebagai ulama sebut, ada beberapa keadaan dibolehkan. Antaranya bohong laki bini boleh. Boleh tak? Bohong laki bini boleh. Tapi bang, bukan bohong nak menikah, itu tak masuk. Itu buat tenang. Ni bohong yang kata boleh ni untuk nak supaya rumah tangga itu lebih, apa dipanggil itu, lebih apa ke benda kita nak kata, lebih apa, supaya rumah tangga itu lebih ceria. Tu rumah tangga itu lebih hidup. Boleh bohong ni, makna bukan bohong benda, makna suami puji isteri, isteri puji suami, tu bohong ke betul bang? Betul atau bohong? Bohong sebenarnya. Kadang suami kita kak puji kan main kan, saya tengok awak ni semakin nak 50 ni makin lawa, kan bohong tu. Ada ke pula orang makin nak 50 tahun makin lawa? Bohong, jelas bohong. Tapi kita tak kata dia bohong kan, kita pun tersipu-sipu, suka kena puji. Sebab tu disebutkan para ulama, bohong yang ini diharuskan. Tu tak ada masalah. Bohong isteri, kita puji masakan dia kan. Wahalnya entah apa-apa rasa, kita pun tak tahu. Bunyi nasi Arab macam nasi goreng pun ada. Tapi dia kata nasi Arab, iyakan aja sudahlah. Kita kadang puji, kita awak punya nasi ni, saya ingat boleh jual dah ni. Wahal kita pun tahu, ni kalau bagi ke orang, orang makan hari tu je tobat, tak makan lagi dah. Tu bohong. Tapi bohong yang diharuskan. Itu bohong ni, ada dua tiga benda lah. Selain daripada rumah tangga tadi, bohong. Boleh juga bohong dalam peperangan, itu tak ada masalah. Mana ada orang perang jujur kan? Oi, orang sebelah sana berapa ramai kau orang? Kami tak ramai, 3 orang je. Kan, musuh tahu, ketawa je, datang tu sambil ketawa. Sebab tu boleh bohong dalam perang. Bohong lagi bila boleh? Bohong kalau kita nak mendamaikan dua orang yang berkelahi, boleh. Kita kadang ada jiran kiri kanan kelahi, kita tengah-tengah naik mabuk, orang sini ngadu, orang sini mengadu. Boleh bohong. Kita nak mendamaikan. Jumpa orang sini, ya, Kak Leha kirim salam. Wah, Kak Leha tak kirim salam pun. Kita mandai-mandai je. Bohong tu. Tapi pasal nak bagi reda. Jumpa Kak Leha, Kak Siyah kirim salam. Ha, pandai pun bagi salam pada kawan tu. Wahal kawan tu tak bagi tahu pun. Lama elok dia. Wahal kawan ni tak bagi salam, yang ini pun tak bagi salam. Tapi harus. Tu boleh. Tapi kalau nak bohong yang tu kena agak-agak sikit kak. Ya, ini kita asal jumpa kat leha kin salam. Kak, leha kin salam. Yang Kak Yah ni pula kata, kin salam benda ni aku bawa kelahi dengan dia sekejap tadi. Kita pun nak bohong tak agak-agak. Sebab itu nak sebut dia bohong ni perkara yang tak elok, yang lidah buat kerja. Sebab itu orang kalau nak bahagia jangan bohong, kecuali dalam keadaan tadi. Yang itu tu harus. Sebab bohong tu boleh bahagia. Jujur pula tak bahagia, bang, macam mana saya masak ni agak-agak awak? Saya ingat awak lebih baik tak payah masak lah. Awak ni masak bukan jenis tambah selera nak makan, lagi tak selera nak makan. Itu memang jujur betul. Awak ni bohong ke jujur, bang? Saya ni ikhlas, awak tahu tak? Cerah masa depan. Ya, sebab tu laki bini tak ada masalah. Dia puji-muji walaupun nampak macam bohong. Cuma jangan keterlaluan lah. Ya, jangan keterlaluan. Kadang-kadang puji tu sampai terangkat bini tu. Awak punya masakan ni, ya Allah. Saya kalau outstation tak makan awak masak, demam. Agak-agak lah, bang. Ya, yang sebenarnya kita, saya kalau outstation tu syukur sangat. Bebas daripada makanan yang awak sediakan. Bang kalilah gitu. Pasal bini kita tak ada masak lain. Hari-hari masak-masak kicap. Tak ada benda lain ni masak. Senin masak kicap, Selasa masak kicap, Rabu masak kicap, kami semua kicap, berasaskan kicap. Muka kita pun dah naik jadi macam kicap dah. Betul? Dia ditukarkan isi je. Senin ikan, Selasa daging, Rabu ayam, Khamis telur, Jumaat ikan bilis, Sabtu tocor masak kicap, Ahad nasi goreng kicap. Itu Isnin sampai Ahad semua menu kicap. Lepas tu bila outstation, bahagia kita. Tak jumpa kicap hari tu. Tak nak sebut ni, kadang-kadang kita kata yang ini ni harus. Tapi manusia akan bahagia, satu. Yang kedua, yang kedua kata Nabi SAW, ya, Nabi kata, apa dia? Nah, memanglah, tuan-tuan datang dengar ceramah je. Kan, mana aku tahu Ustaz, lantang kau lah. Kata Rasulullah SAW, waliyasa'ka baituka. Kata Nabi, yang kedua, yang orang akan jadi bahagia bila mana dia ada rumah yang lapang. Agak-agak rumah besar tak, bang? Besar lah juga, eh. Ada orang rasa rumah yang lapang ni maknanya rumah yang besar. Ada sebagian ulama kata rumah yang lapang ini ataupun rumah yang melapangkan kau, itu bukan makna fizikal rumah, tak. Tetapi orang rumah yang melapangkan. Faham tak, kak? Ni kita cerita ni nak bahagia, nak mencari syurga ni. Nak cari syurga benda ni, kalau dunia pun tak bahagia, kau mana yang jumpa syurganya, kak? Kita hidup dalam rumah tangga tak bahagia. Bila tak bahagia kan mengarut-ngarut jadi. Suami sibuk dengan bini orang. Ada? Bini orang sibuk dengan laki orang. Kau mana nak pergi syurga tu? Hah? Sebab tu orang yang bahagia, dia tak peduli dah laki orang. Dia tak peduli ke bini orang. Tak ada. Bini dia tetap the best. Macam mana, bang? Ada harapan? Ya je lah, bang. Angguk je lah. Apa nak kata, Ustaz? Kang tak kata the best, dia kecil hati pula. Sebab tu Nabi kata, wal yasa'ka baituka, itu bahagia. Orang kan bahagia. Rumah yang melapangkan kau. Ingat tak dulu mula-mula kita kahwin? Cucu ingat dulu, ingat. Dulu. Berapa tahun dah tu, kak? Dah tak ingat? Tahun pun tak ingat. Yang itu biasanya orang lelaki, orang perempuan dia ingat, tuan. Dia orang perempuan ni jiwa sentimental. Kadang-kadang dia update Facebook, saja nak ucap pada diri sendiri, happy anniversary. Nampak benar suami tak mengucap kat dia. Kan? Dia saja nak ucap. Dia sengaja tu nak menarik perhatian supaya orang lain pun ucap sama. Dah suami tak nak buat ucapan. Kita suami, bang, kadang-kadang dah tua macam ni, nak ucap anniversary pun geli-geleman. Tuan, tak terucap rasanya. Mengucap mau. Ya, syahadu la ilaha illallah. Bang, itu mengucap, bang. Bagi ucapan, bukan mengucap. Betul? Tak, ni Nabi sebut. Nabi kata, orang akan bahagia kalau ada rumah yang melapangkan dia. Lepas tu kita tengok orang mula-mula kahwin. Orang mula-mula kahwin ni, dia jangankan sibuk balik rumah. Dah balik, tak nak keluar. Betul tak? Orang mula kahwin. Mana keluar rumah? Keluar rumah ke orang mula kahwin? Eh, tak keluar. Mana ada keluar? Kadang orang tanya kan, berkantin tu berkantin? Biasalah, darah manis. Betul tak? Itu ayat biasa tu. Berkantin mana? Tak nampak pun. Darah manis. Itu standard. Nak menceritakan berkantin tak keluar rumah? Tak keluar. Masa bersama tu. Itu yang panggil apa? Bulan madu. Ada bulan madu kat sekarang? umur 50 tahun bulan madu tak ada ustaz, dia kata nak bermadu ada. Geram je dengar orang yang mula kahwin, dia rasa semuanya manis, seronok. Tapi kadang-kadang bapak pengantin pun tak keluar rumah. Kalau pengantin tak keluar rumah, padanlah ni bapak pengantin dengan mak pengantin ni apa hal? Mana pengantin-pengantin? Pengantin biasalah, dia kata darah manis. Ha. Tak, bapak pengantin mana bapak pengantin? Biasalah, kencing manis. Oh, padan tak keluar. Kan? Kenduri kahwin teruk no, kencing manis naik. Orang rasa bahagia. Sebab tu perkahwinan tu rasa sangat membahagiakan. Dia jadi rumah tu rasa lapang, rumah tu rasa syurga. Itu yang kata syurga tu. Sebab tu kalau orang baru kahwin ni tuan-tuan, balik kerja tu Allah Rabbi, balik kerja pukul 5, 4:30 dah get ready kat pasukan, sedia untuk punch. Wahal nak balik pukul 5, duduk, apa hal kau duduk sini? Pasukan amboi cepatnya. Kata biasalah pengantin baru, hantar SMS pun panjang, panjang hantar SMS. Abang on the way daripada bandar nak balik sebelah takir. Cerita tu, awan nampak mendung tapi rasanya cuaca baik. Habis semua dia cerita, trafik pun nampak tak jam sangat. Abang rasa 20 minit sampai. Tu duduk kat mana SMS, abang akan melalui jalan jambatan kedua. Di mana ada satu lagi laluan kan, lalu jambatan dan melalui 4 traffic light. Semua cerita dalam SMS panjang. Bini tu baca kat rumah, sengih seorang-seorang. Baca SMS tu, sengih seorang-seorang, sengih. Geliati dia baca mesej tu. Pasal apa? Rumah tu, rumah tangga rasa lapang. Cuba sekarang, sekarang mesej dapatnya dekat pendek sampai tak faham. Tak ada lah mesej panjang, tak ada, pendek je. 5 MMT LG SPI. Sampai tak faham runtuh tu baca. Pasal panggil anak, long main jap. Benda bapak kau merepek ni, kata ni. Tengok mak, ayah kata 5 minit lagi sampai. Oh, punya pendek mesej tu, 5 MMT LG SPI. Kan 5 minit lagi sampai. Pasal apa? Rumah dah rasa sempit. Kadang-kadang balik boleh singgah-singgah pula dulu. Nah, singgah kedai ni pula, borak kedai tu pula, jumpa orang ni. Daripada pukul 5 balik, pukul 9 malam baru sampai rumah. Awak kerja mana hari ni bang? Duk mana kerja mana lagi? Kerja kat bandar lah. Awak duk mana? Duk mana lagi? Duk mana? Lepas tu 4 jam bandar ke mana? Jumpa orang sana, jumpa orang sini, lambat. Tapi kalau orang baru kahwin, tak ada harapan dah. Handphone pun switch off, time's up. Pasal apa? Rumah tangga tu dia rasa lapang. Betul lah kata Nabi, orang akan bahagia bila mana wal yasakka baituka, rumah rasa lapang. Tapi lah kak, rumah nak rasa lapang ni bagaimana? Sebab tu orang bahagia dunia, dia akan bahagia akhirat. Yang kata rumah yang melapangkan dia tu bagaimana? Rumah tu takkan lapang kalau suami isteri tadi tak berperanan. Jadi nama pun kahwin, orang kadang-kadang dulu orang panggil derian kahwin. Tu derian kahwin, bukan derian tu buat kenduri kahwin, tak. Derian kahwin pasal digabungkan di antara dua, itu dipanggil kahwin. Sebab itu dipanggil derian kahwin. Sebab itu kahwin ni cerita tentang dua pihak. Kalau satu pihak saja, dia tak jadi. Sebab itu dua-dua pasangan, baik suami baik isteri, dua-dua kena faham prinsip dalam rumah tangga. Kita bukan nak khusus kahwin. Yelah, yang ada depan ni pun saya ingat bukan dah kahwin, dah tak boleh kahwin lagi pun ada. Tak guna ustaz ni. Dia ingat kita ni tua menor ke? Tak, maksud saya tak boleh kahwin pasal dah berkahwin. Janganlah terasa pula kak. Bukan saya kata dah monopos, saya kata tak boleh kahwin lagi pasal dah jadi isteri orang, kan tak boleh kahwin lagi. Tak, kita nak sebut tuan-tuan, yang ini ni orang tak berapa nak ambil pandang. Sedangkan agama mengajarkan bahawa kehidupan berkeluarga itu membahagiakan kita. Kehidupan berkeluarga itu membahagiakan. Sehinggakan ada doa untuk rumah tangga. Ada? Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waja'alna lil muttaqina imama. Dalam Quran sebut. Quran, dia Quran ni kena ingat, dia bukan buku cerita, bukan. Quran bukan buku teori, bukan. Sebab itu dalam Quran dia petunjuk. Quran hanya menyebut benda-benda penting dalam hidup manusia. Perkara-perkara asas yang penting dalam hidup manusia. Sebab itu bila Quran sebut tentang menutup aurat, Quran hanya sebut supaya kita melabuhkan tudung. Itu saja. Quran tak kata tudung Farida ke, tudung Khadijah ke, tudung Poziah ke, tudung apa lagi nak keluar baru ni. Tak ada. Satu dia kata tudung saja. Pandai-pandai kau lah. Kalau rasa nak pakai guni, pakai guni. Betul. Sebab tu orang tak boleh marah. Ni macam guni je kak. Suka hati aku lah. Quran tak kata pun pakai apa. Tak ada masalah. Ustaz, kalau saya nak pakai alas meja boleh? Alas meja boleh. Alas meja pakai plastik kan, kita lubangkan elok-elok untuk bagian muka, lepas tu sarung. Boleh tak boleh? Bang, boleh tak boleh? Orang lelaki-lelaki macam confused je. Boleh ke tak boleh? Boleh. Agak-agak nak jalan tak sebelah bini? Boleh, tapi tak nak jalan lah Ustaz sebelah bini rasanya. Awak jalanlah dulu. Awak kan passion. Saya tak ada passion. Yang sebenarnya dia malu tengok bini dia pakai alas meja. Orang pun tengok macam alas meja ke, tudung ke. Tak nak sebut Quran tuan-tuan. Dia sebut yang penting saja. Tutup, Quran kata sudah. Pandang kau lah nak tutup pakai apa. Kau rasa selesa, selesa pakai tu pakai. Nampak? Itu je konsep dia, mudah je. Sebab tu bila Quran sebut tentang, bacalah doa Rabbana hablana min azwajina, ada rahsia di situ. Itu benda penting, jangan tinggal. Dia dalam kehidupan ni tuan-tuan, ada perkara-perkara penting dan ada perkara sampingan. Betul tak? Dalam bab makan Quran sebut apa? Tuan-tuan ni faham ke tak faham ni? Dalam bab makan Quran sebut apa kak? Tak ada harapan. Quran sebut dalam bab makan, pendek je, halalan taibah. Yang Quran sebut itu yang diharamkan itu sebagai guide. Tapi konsepnya makan halalan taibah. Engkau nak makan apa benda, engkau punya pasal. Asalkan halal taibah. Faham? Makna halal dan baik. Halal saja tak baik pun tak boleh. Gula halal tak? Gula halal ke tak halal? Tuan-tuan ni apa hal sebenarnya? Macam tak faham soalan je. Gula halal baik tak? Baik, tapi untuk orang kencing manis 48 bacaan gula dia. Kalau makan cek pasal, dia tak toibah untuk dia. Sebab tu ikut suka. Quran tak pernah sebut pun nak makan taklah makan pulut nyo dengan ikan ayo. Pasal pagi tadi serapan pulut nyo dengan ikan ayo tadi. Sedap juga tu. Dekat Kelumpur tak nak jumpa pula benda tu. Saya tengok mula-mula tadi, saya kata apa benda pula ikan ni. Ikan tu macam rebuh je, kosong. Kalau kami di Kelumpur tu adalah sambal-sambal sikit, bolehlah cicah dengan pulut. Sekali makan, Allah, sedap pula. Makan. Orang Terengganu suka makan apa, nasi dagang. Makan. Walaupun tak dagang, dah duduk kat situ je sampai kesudah. Tak kisah. Yang penting halal thayyiban. Sebab tu Quran sebut yang penting. Dalam Quran sebut Rabbana hablana, itu doa. Min azwajina, doa minta kita dapat pasangan yang baik. Wa zurriyatina qurrata ayun, ya Allah berilah aku pasangan. Dia bukan azwajina tu maksudnya suami kami. Kalau suami je maknanya isteri je lah kena berdoa. Dah, pasangan perempuan pun berdoa, lelaki pun berdoa. Kenapa tuan-tuan? Agama sebut tentang pasangan. Pasal itu penting. Ramai orang gila sebab pasangan, betul tak? Orang bunuh diri pasal pasangan. Putus cinta, bunuh diri. Jarang orang mancing ikan lepas bunuh diri. Pernah tengok? Satu orang pemancing terjun ke dalam laut bunuh diri kerana ikan yang dipancing terlepas. Tak pernah dibuat dia orang kan. Kalau sekadar mancing ikan lepas, orang tak bunuh diri. Tak ada. Tapi ramai orang bunuh diri kerana cinta. Kerana pasangan. Cinta bukan seseorang. Pasangan. Kecewa dengan pasangan, bunuh diri. Kecewa dengan perkahwinan, orang Ustaz Dadah. Orang bunuh diri juga tu, sama je. Bunuh kehidupan. Yang bunuh kehidupan tu kerana pasangan. Sebab itu penting. Kita kalau mengaji fiqh, fiqhul hayah dalam Quran ni tuan, fiqh kehidupan dalam Quran, sebenarnya cantik. Tapi ialah kita pun jenis gitulah. Tak. Kita cuba fahamkan fiqh kehidupan dalam Quran. Sebenarnya cantik, cukup solid. Manusia, orang boleh rosak dengan keluarga. Saya sebut tuan-tuan ni. Orang nak rosakkan perniagaan, Ada orang berniaga bagus kan? Ada orang nak rosakkan perniagaan, dia akan gunakan sihir. Betul tak? Sihir yang paling yang bagaimana paling mujarab nak merosakkan perniagaan. Tuan-tuan ni faham soalan ke tak faham? Sihir yang bagaimana yang paling mujarab nak merosakkan perniagaan orang lain. Santau? Yelah santau. Tu memanglah santau. Tu jenis sihir. Tapi bagaimana bentuk tu? Sihir isteri dia. Faham tak? Yang disihir tu isteri dia. Cukup. Rosak. Bukannya berniaga dia je rosak. Dengan rumah-rumah tangga dia rosak sekali. Contoh tengok. Banyak kan berlaku kan? Orang sihir isteri untuk nak rosakkan rumah tangga. Paling banyak. Paling nak rosak rumah tangga pula. Nak merosakkan perniagaan. Kenapa? Bila disihir isteri, apa jadi rumah tangga? Masalah. Masalah. Bila rumah tangga masalah, orang boleh fokus tak pada bisnes? Tuan-tuan. Kalau orang sihir dia saja, mungkin isteri boleh tolong. Tapi sihir isteri, ini sebenarnya setan punya kerja. Dia dah hajar dah masa dekat. Dekat mana? Dekat syurga. Dia nak pengaruh Adam, tak beri kesan. Maka dia pengaruh ikut Hawa. Saya pesan kan tuan-tuan, ni dengar ikut radio ni kan. Siapa yang rasa-rasa nak buat, bertaubatlah kepada Allah Ta'ala. Ni bukan kita cerita untuk suruh buat ni. Itu kadang-kadang ceramah ni bahaya juga. Yang jenis dengar separuh, dia pula kaki dendam. Ha, baru aku tahu, aku tahu. Sebab setan punya kerja, setan kona ikut Hawa. Sebab itu tuan-tuan tengok, sihir untuk merosakkan perniagaan, dia akan kona ikut isteri. Sebab apa? Bila isteri rosak, rumah tangga boleh rosak. Bila rumah tangga rosak, perniagaan juga akan rosak. Suami akan sibuk mengurus rumah tangga. Sebab isteri ni rumah tangga dia tonggak. Kita jarang boleh tengok suami duduk di rumah, isteri keluar kerja. Ada. Isteri driver taksi, suami suri rumah. Ada. Tengok mandu kereta ni kak, boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Suami kerja apa? Jaga anak di rumah. Confuse orang. Ke akak ni sebenarnya suami pura-pura jadi perempuan? Tak ada. Jarang kita dengar. Kecuali suami ada masalah tu bab lain. Baik tu, isteri ditonggak dalam rumah tangga. Kalau isteri rosak, suami rosak. Nampak? Baik tu kita sebut tadi, penting. Quran sebut Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun. Ya Allah, beri kami pasangan yang menyejukkan mata kami. Faham? Tahu pasangan menyejukkan mata? Quran tak suruh beri kami pasangan yang lawa. Kadang tak sejuk mata. Datu bini lawa si update dekat Facebook, geram kita. Dia lawa, dia tentu nak bagi orang tengok muka dia. Betul tak? Kita yang nak geram, dia tak habis-habis selfie je di rumah. Lepas tu keluar muka dia kat Facebook. Betul. Biasa orang jarang, orang tak lawa, orang jarang nak Facebook, masuk upload gambar dalam Facebook. Betul tak kak? Ha? Betul tak? Oh makcik, ada makcik-makcik. Dia takkan ambil gambar dia, dia malu ambil gambar. Kenapa? Pasal muka tak lawa, tapi orang lawa. Sebab tu Quran tak suruh kita minta doa, ya Rabbana hablana min azwajina, yang lawa ya Allah. Tak. Allah kata yang menenangkan hati. Tak apa kalau lawa, itu bonus. Tenang tak hati? Ustaz, bini saya lawa, tenang hati. Pasal dia lawa tapi dia tak sibuk melawa. Dia jaga diri dia. Okey, lagi tenang hati. Eksklusif, kita je boleh tengok muka dia. Lawa betul muka bini aku ni. Orang lain tak tahu pun. Yes. Sebab itu nakkan ketenangan. Dan ini doa sama dengan apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Allah jadikan kamu pasangan daripada diri kamu sendiri, daripada kalangan kamu. Tujuan dia apa? Litaskunu ilaiha, supaya kamu rasa tenang kepada dia, supaya pasangan itu boleh menenangkan kita. Itu maksud perkahwinan. Ini yang nak bawa ke syurga. Kalau rumah tangga huara, kot mana nak ke syurganya? Suami duk entam bini, bini duk entam suami. Suami duk entam bini, bini duk mengata suami, duk cerita pasal suami. Tak ke syurga kita kak. Lambat lagi nak ke syurga. Itu. Sebab itu tuan-tuan, dia mesti menenangkan. Fungsi rumah tangga adalah untuk menenangkan. Agak-agak tenang tak? Tenang ke tak tenang? Tenang, alhamdulillah. Tapi yang tenang tu kita kan? Pernah tak tanya suami tenang tak pada kita? Kita memang tenang. Sebab apa? Orang tua tu tak menikah lain. Kan tenang. Saya ustaz, biarlah dia nak buat apa benda pun ustaz. Ada orang kata gitu. Dia nak memancing ke, dia nak main golf ke, suka hati dia lah. Biar dia sibuk ke situ. Jangan dia sibuk nak menikah lagi. Habis akak kalau dia keluar mancing sepanjang-panjang hari, tak apa Ustaz, hati saya tenang. Oh pula, cuba tanya dia tenang tak dengan kita. Cuba tanya-tanya suami kita, bang, awak tenang tak tengok saya? Tenang juga. Dia nak cakap tenang tu pun dia fikir lama tu, fikir lama. Kalau aku jawab tak tenang kan, bertambah tak tenang aku. Betul. Sedangkan itu prinsip ni, wal yasa'ka baituka, rumah yang melapangkan. Artinya rumah yang memberi ketenangan pada dia. Itu yang kita minta tu. Sakinah, keluarga sakinah, keluarga sakinah, keluarga yang tenang. Manusia ni dia bila hidup tenang, jiwa dia tenang, dia mudah untuk mendekati Tuhan. Wallahu'alam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Demikian tadi ulangan rancangan Hidayah yang telah pun disampaikan oleh Ustaz Herianto Rizal dengan tajuknya Mencari Jalan ke Syurga. Dan ulangan rancangan Hidayah itu tadi telah pun diterbitkan untuk siaran oleh Rohani Hussein. Sebagai panduan kaum muslimin dan juga muslimat, maksudnya waktu solat fardu Isyak bagi yang berada di Kuala Terengganu, Marang serta Kuala Nerus, juga di Kemaman dan juga Dungun adalah pada pukul 8:19 malam. Dan untuk rakan-rakan yang berada di Besut dan juga Setiu serta di Hulu Terengganu, Isyak di tempat anda adalah pada pukul 8:21 malam. Teruskan kekal bersama-sama kami di Nurani 69 Terengganu FM.

Pada semua umat Islam, jika dilihat daripada kitab-kitab fiqah, kebanyakannya akan memulakan bab tentang bersuci sebagai perkara yang penting dalam pelaksanaan amal ibadah. Kita dituntut untuk sentiasa bersuci untuk menunaikan ibadat solat. Kita perlu mengambil wuduk sebagai satu syarat penting sebelum kita menunaikan kewajipan kita solat fardu 5 waktu dan juga solat sunat. Ketika kita ingin membaca Al-Quran, kita juga perlu berwuduk. Maka orang yang sentiasa memerhatikan perkara ini dan mengambil berat tentang pentingnya menjaga kebersihan dan bersuci akan mendapat faedah yang banyak daripada hikmah pensyariatan bersuci dalam kehidupan umat Islam. Kita dituntut untuk membersihkan anggota zahir kita yang kita lakukan ketika berwuduk untuk menunjukkan pentingnya kebersihan dalam diri setiap umat Islam. Sebelum kita melakukan amal ibadah yang ditujukan ikhlas kerana Allah, maka kita dituntut untuk membersihkan anggota badan kita seperti mana yang ditunjukkan oleh syarak. Oleh itu, dalam setiap ibadat memerlukan untuk kita menjaga kebersihan. Dan Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, At-tuhuru syatrul iman, bersuci itu sebahagian daripada iman. Maka bersuci bukan sahaja perkara kecil kerana ia berkait dengan iman. Dan kita melakukan ibadat kepada Allah kerana didasari oleh adanya iman dalam diri kita. Maka bukan sahaja kita dituntut untuk menjaga kebersihan luaran, tetapi kita juga dituntut untuk melakukan pembersihan terhadap jiwa kita. Setiap jiwa perlu dipastikan sentiasa berada dalam keadaan bersih dan suci. Kita dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membersihkan hati kita daripada segala perbuatan yang boleh dikaitkan dengan syirik kepada Allah. Hati kita perlu betul-betul bersih daripada sebarang bentuk amalan dan perbuatan syirik dan khurafat. Begitulah Islam mengajar kita supaya betul-betul ikhlas. Hati kita ini sememangnya perlu bulat untuk mengesa dan membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, orang yang hatinya ada kekufuran dikira sebagai hatinya berpenyakit, hatinya kotor dan hatinya tidak bersih. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam kalangan orang yang sentiasa menjaga kebersihan dan hati serta diri kita bersih daripada sebarang kekotoran yang boleh menyebabkan

0: Dan kembali semula bersama-sama kami di Nurani 69 Terengganu FM. Kita dapat pukul 8.35 minit malam sekarang ni. Selamat malam, hari ini 12 September 2026. Boleh kita sama-sama nantikan nanti di TV2 dan juga di RTM Klik akan disiarkan pertandingan bintang kecil peringkat zon semenanjung yang akan bermula pada pukul 9 malam nanti. Dan untuk bintang kecil 2026 ini, misinya adalah mencari 4 peserta yang terbaik daripada 12 peserta yang bertanding untuk malam ini yang akan mewakili zon semenanjung ke peringkat kemuncak bintang kecil 2026 yang jadualnya adalah pada 25 September ini berlangsung di Sarawak. Jadi siapakah di antara 4 peserta terbaik? Sudah pastinya kita harapkan wakil daripada Terengganu kita, adik Dia yang akan mempamerkan persembahan pada malam ini. Jadi kita nak dengarkan sikit apa kata penerbitnya.
1: Sebentar saja lagi kita akan saksikan untuk debaran bintang kecil Zon Semenanjung 2026. Dan saya selaku penerbit untuk Terengganu yakin adik Dia kita boleh lakukan persembahan yang paling baik pada malam ini. Dan teruskan sokongan anda untuk peserta-peserta negeri lain pula, untuk 12 orang. Dan kita mencari 4 peserta yang terbaik akan mewakili ke kemuncak debaran bintang kecil di Sarawak pada 25 September 2026. Nantikan.
0: Ya, kita sama-sama nantikan. Anda juga boleh tonton dekat live Facebook Terengganu FM sedang bersiaran langsung sekarang ini persiapan untuk pertandingan yang akan bermula pada pukul 9 malam nanti.

Kerana ex mimpi dengan malam-malam macam ni, harapnya mood anda okey sajalah ya. Dan macam mana keadaan cuaca dekat tempat masing-masing waktu ini, ni hal nak kongsikan dengan anda. Apa yang dikongsikan oleh Met Malaysia ini berkenaan dengan amaran ribut petir dan juga hujan lebat ni yang keluar pada pukul 7 malam tadi. Antaranya adalah di Kelantan, di Tanah Merah, Pasir Mas, Kota Baru, Machang, Pasir Putih, Bacok dan juga Tumpat. Dan di Terengganu, di daerah Besut dan juga Setiu, Kuala Nerus dan juga Kuala Terengganu, di Pahang pula di Lipis, Cameron's Highlands, Rompin, Pekan, Raub, Jerantut, Maran dan juga Bentong. Dan amaran ribut petir dan juga hujan lebat ni diramalkan sehingga pukul 10 malam nanti. Kita juga sama-sama doakan untuk rakan-rakan kita yang berada di Cameron's Highlands. Kalau tengok berita kan, semalam ada dilanda dengan banjir kilat. Juga semoga dipermudahkan urusan untuk rakan-rakan kita di sana. Untuk yang berada di Kompleks Penyiaran Tunku, di auditorium Tunku Puan Cik Negeri Sembilan pula, pukul 9 malam nanti akan berlangsungnya pertandingan Bintang Kecil 2026 peringkat ataupun zon Semenanjung, yang misinya mencari 4 peserta yang akan ke pertandingan Kemuncak Bintang Kecil 2026 di Sarawak pada 25 September nanti. Siapakah yang akan berjaya nanti? Sudah pastinya kalau kita kat Terengganu ni, wakil Terengganu kita Adik Dia. Semoga dapat mengharumkan nama Terengganu dan juga berjaya melayakkan diri ke Kemuncak Bintang Kecil 2026 nanti.

0: Booking setiap hari Sabtu 9.15 hingga 11 malam, eksklusif hanya di Terengganu FM.
1: Okay, namaste. Malam ni bersama-sama dengan Shahrukh Kim sampai 11 malam nanti, start pukul 9.15. Ha, dan Cik Him akan temankan anda sampai 12 malam nanti dalam Selekta 9.12 malam ni. Jumpa hal lagi hari lain pula. Hal akan temankan anda tetap juga di sinilah di Terengganu FM. Jadi, jaga diri baik-baik. Jangan lupa untuk saksikan pertandingan Bintang Kecil 2026 peringkat Zon Semenanjung. Mesti mencari 4 peserta untuk ke pertandingan ataupun kemuncak Bintang Kecil pada September nanti di Sarawak. Okey, boleh saksikan di TV2 kejap je lagi dan juga di RTM Click. Di Facebook KLFM juga sedang bersiaran langsung sekarang ini. Anda boleh saksikan macam mana persiapan rakan-rakan kita dan tim kita Terengganu yang akan menampilkan wakil Terengganu kita, iaitu Adik Dia. Jadi sama-sama kita doakan terbaiklah untuk Adik Dia semoga berjaya mewakili negeri Terengganu kita ke kemuncak Bintang Kecil 2026. Untuk sekarang ni, Hamna undur diri untuk seketika. Hamna balik dulu, jumpa lagi. Assalamualaikum. Thank you.

0: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam semua yang sedang mendengarkan kami di Terengganu FM 9.15 minit malam. Terima kasih rakan setugas DJ Hal tadi dalam nurangan dan nurani 6 hingga 9 malam. 3 jam menemani anda. Hari ini hari Sabtu kawan-kawan. 12 September 2026. Ui, dah pun dah hujung bulan Rabiul Awal. 30 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Terima kasih yang kekal bersama-sama dengan kami di Terengganu FM. Hari ini hari Sabtu. Macam biasalah, 9.15 minit malam. Kita ada rancangan Namaste untuk kawan-kawan, sahabat-sahabat kita yang pastinya malam ni ramai yang ternanti-nantikan. Lagi-lagi suara yang ni kan.
1: Jangan lupa sertai kami dalam

yang buka tirai kita pada malam ini daripada filem Dilhe Tumhara Dilaga Alia Meni Tum Sepia Karate Tum Sepia Karate dengan lagu Ablau Chalin. Kadang-kadang apa pun dia disebut Ablau Chalin, dia punya tu sebutan dia laut, dia je laut, laut tapi dia lot tercele. Barulah dia punya rhythm sedap. Dengar kan, dia tengah bawa kereta, beringuk kepala ya. Lagu malam ni kena dengan jiwa. Terima kasih lah untuk rakan-rakan kita, Abang Ujang kita, orang Negeri Sembilan menetap di Ajil. Layan lagu malam ni. Ada kawan-kawan kita Nurul, selamat malam semua. Kita ada Uding Lapang Satu, Tora-tora datang lagi. Ada Syahrin dari Melaka. Kita ada Adi Sabun, kemudian lagi mana lagi tadi? Ni Abang MC tadi. Hai, lagi kita ada kawan-kawan. Ada Mama Rus Rindu T, kemudian Haikal, Mawi. Ada yang tanya Bintang Kecil nak tengok TV berapa? Bintang Kecil malam ni tengok di TV 2 bang. Siapa yang nak tengok Bintang Kecil boleh tengok dekat TV 2. Gitu. Dekat radio malam ni kita macam biasa kita teruskan dengan rancangan rancangan Namaste sampailah ke pukul 11 malam nanti. 2 jam lagu-lagu.

berhindi, kita hidangkan untuk anda semua. Mungkin tengah bekerja malam ni, macam Mina kata malam ni, oi bekerja malam ni, ha oi kerja malam ya, ha kerja apa, kerja shift malam kan. Ada yang kata tengah menjamu selera makan apa. Ha, gitu. Ada yang dengar menerusi RTM Klik, anda dari mana? Boleh respon kepada saya kan? Boleh hantar WhatsApp di 0103446632.

Itu dia lagu daripada filem Gabi Gushi Gabi Gam. Alamak, terlupa lah. Dia dah ada ending dia yang menarik tau. Sejenak. Macam-macam awak semua ya. Tapi kalau siapa-siapa yang masuk kat live TikTok tengah Nur FM, macam-macam. Saya tak pernah blansim-blansim tau. Saya blushing malam ni. Saya blushing. Kerana apa? Saya punya kekanda saya masuk dekat live. Kekanda saya tak ada orang lain lah. Kalau kekanda saya, Kak Teh Dimi lah. Kak Teh Dimi. Kak Teh masuk dekat live malam ni. Dia kata, malam ni siapa adinda? Saya tahu. Haa, kembang muka-muka. My God. Okay. Tiga buah lagu saya beli tadi. Saya bagi lagu daripada filem Hamara Dilab. Hamari Pasehe Alakunan apa tu? An Kapoor dan juga Aishwarya Rai. Kemudian filem Suraj Hua Madham Jane Jane Laga. Kan? Itu lagu yang ketiga tadi. Lagu yang pertama tadi Tuji Deka Koi Jana Sanam. Filem tahun 99 kalau tak silap saya. Lakonan Shah Rukh Khan dan juga Kajol. Yang Suraj Hua Madham K3G tadi pun sama juga. Barisan pelakon-pelakon hebat semuanya. Amitabh Bachchan, Jaya Bachchan, Abhishek Bachchan, kemudian ada Hrithik Roshan, Kajol, lagi Kareena Kapoor. Semuanya barisan anak barisan anak pula, barisan apa, pelakon-pelakon yang hebat-hebat lagi. Dan oleh kerana rakan-rakan kita ramai yang pertama kali juga lepak dekat live TikTok dengan Nur FM, Aidan dengan kat radio malam, kata selama ni saya bawa motor tak pernah nak dengar radio ni. Dulu zaman-zaman bawa kereta tak apalah, tapi oleh kerana sekarang ada live, boleh tengok anytime sahaja. Terima kasih juga Pak Mak Ruzal, ada Pak E pun ada, Udeng lagi, Nur Azimah, dan juga ramai lagi kawan-kawan kita yang lain. Redha Ilahi, Mazuki Mamat, lagi Sazwan lagi. Ramai yang join malam ni. Support. Terima kasih ya, Kak Suadi Buang. Terima kasih ni kepada Jadin Bukit Kuang. Dia makan ikan ke haiko malam ni. Baru nak goreng ikan ni. Nak makan nasi dia kata. Ikan ke haiko. Baik. Jadi untuk kekanda-kekandaku semua, kita layan lagi lagu-lagu yang terbaik. Cakap banyak tak guna. Sebab cakap banyak ni panjang-panjang awak pun lenguh.

0: KK Farah janji Farah tak boleh lagi. Azra boleh nyanyi sampai bila-bila.
1: Betul ke?
0: Betul!
2: Saya bukan merajuk. Saya nak kibarkan jalur gemilang dekat atas ni.
0: Kita bacakan sama-sama nak.
2: Hulurkan tangan awak.
0: Kami sudah. Anda bila lagi? Yeay! Kita kawan!
3: Warnai jalanan dan langit Malaysia dengan merah, putih, kuning dan biru. Buktikan rasa cinta anda pada negara.
4: Selamat Hari Kebangsaan dari Terengganu FM.
5: Ya, masih lagi dalam suasana kemerdekaan sehingga 16 September untuk kita capai Hari Malaysia. Baru ni Hari Kebangsaan 31 Ogos kan, dan juga Hari Malaysia, Hari Penubuhan ataupun kita gabung Semenanjung Malaysia dan juga Sabah dan juga Sarawak. Tak salah nak kibarkan jalur gemilang lagi. Kemudian alahai setakat menegak Malaysia atau berapa je, boleh letak lagi kan. Kita ada juga kawan-kawan yang datang dari Sarawak, duduk di Semenanjung kan, sempena dengan Hari Malaysia. Mereka semangat nak kibarkan jalur gemilang bendera negeri Sabah, negeri Sarawak. Boleh, tak masalah pun kan. Semangat kenegaraan tu kena ada. Okey. Dan juga itu dia lagu-lagu yang saya putarkan tadi. Saya sebenarnya nak ucap terima kasih lah. Ada rakan kita yang baru mendengar, Adawiyah dari Ajil. Katanya malam ni, malam ni kali pertama dengar Terengganu FM. Ada nama stay rupanya. Saya peminat nama stay. Terima kasih Adawiyah. Kemudian Abang Ujang dari Ajil. Dua orang ni serentak. Ni anak dengan anak dengan bapak ni. Gitu. Okey, terima kasih juga untuk rakan-rakan dan dekat ruangan live TikTok ada Abah Ahmad, kita ada Juli pun ada malam ni. Kemudian kita ada siapa lagi? Ada Wadina Fatia, ramai lagi sebenarnya. Tengku Mahakota, Mahakota pula, Tengku Mahasakti pun ada ni dekat live. Syafi'i je lagi. Terima kasih juga Fauziah 7710. Katanya sedapnya kalau dengar lagu Kia Kehina kan. Malam ni lagu-lagu semuanya lagu lintasan perasaan. Saya cuba bayangkan anda berada di tapak tu. Saya cuba berikan satu rentak yang boleh dilayan. Dah 10-3 minit. Alamak. Ada orang nama saya lah. Okay. Dan juga perasan tak perasan, kita dah masuk jam yang kedua. Jam yang kedua. Alamak, tak ada cakap banyak tau. Pasal apa? Lagu-lagu Hindi pada malam ni semuanya yang terbaik. Pastinya anda layan Terengganu FM, Mesra Ceria.
6: Lagu-lagu Hindi kegemaran anda dalam

Kahuna Piarhe, saya banyak mainkan lagu-lagu filem lah pada malam ini kan. Lau Kahuna Piarhe, Dulham Humleja Yenge, lagu-lagu yang segar, malar segar. Lagu-lagu yang bagaikan orang kalau tengah sedih-sedih tu kan, kadang-kadang dia boleh buka mood kita untuk menjadi lebih ceria. Tapi kalau kita yang memilih untuk menjadi makin sedih, apa nak dibuat? Al-ma'lum lah kan, kisah orang kita tak tahu betul ke tidak kan. Kadang-kadang lagu-lagu yang kita sediakan ni pun ada lagu yang membuatkan orang yang bertambah ceria, ada lagu yang membuatkan orang makin lama makin pedih. Kita pun tak tahulah kisah orang yang lalu. Kita tak pernah lalu benda tu, okay? Dan dalam kadang-kadang ada lagu tu membuatkan kita salah sangka. Ada lagu-lagu tu kadang-kadang kita pasang untuk membuka ruang untuk kita berimajinasi. Betul tak? Betul. Gitu, okay? Dan juga kadang-kadang kita lupalah pula. Lagu-lagu tu kita just nak ambil mood dia punya in character kan. Tapi kadang-kadang bila orang dah tersalah faham, alamak, apa saya boleh buat? Tapi taklah, tak apalah. Kita macam mana kan? Entahlah. Okey, dan untuk rakan-rakan sahabat-sahabat kita yang sedang mendengar juga, terima kasih dari seluruh Terengganu, dari Kemaman sampailah ke Besut. Yang layan Hindi pada malam ini, orang-orang Besut, terima kasih orang Besut. Ada yang baru lepas makan, ada yang baru lepas basuh pinggan, ada yang tengah basuh pinggan pun letak radio dekat sebelah sambil layan JM. Dia kata, dia WhatsApp dekat saya. Terima kasih lah yang baru join untuk ruangan live kita. Oi, rancaknya kita ada Sarah dari Bukit Besi, lagi kita ada ramai ni, ada yang bagi tahu anak Terengganu nak start nyanyi dah tu dekat Bintang Kecil. Kita doakan yang terbaik untuk peserta dari Terengganu. Ada yang cakap, kita duk bayang DJ duk berlari kat tepi pantai dengan heroin. Walamak weh, begitu. Okey, dan untuk kawan-kawan sahabat-sahabat kita, kita layan lagi lagu-lagu Hindi pada malam ini. Saya nak berikan ruang untuk anda feeling-feeling di atas kereta api pula.

Itulah lagu daripada filem Curi-curi Jom Pekir Jom Pekir, nyanyian Al-Kayagni. Kemudian dia tiga suara sebenarnya, tiga suara Al-Kayagni, ada Babul ada, dan juga chorus team lah, untuk kawan-kawan sahabat-sahabat kita. Malam ni macam sekejap aja dekat pukul 11 kan, jadi lagu yang terakhir, lagu yang agak panjang, tapi saya cuba pindikkan lagu-lagu yang mudah untuk kita apa tu orang panggil, lagu-lagu yang mudah untuk kita dengar sampai habis. Ada kalau saya siarkan lagu-lagu yang terlalu panjang, takut nanti ujung-ujung tak sempat nak dengar. Tapi tak apalah, okay? Kita bagi lagu yang mudah-mudah aja. Okay. Baik, dan untuk kawan-kawan sahabat-sahabat kita, terima kasihlah, kata dah lama tak dengar radio kan. Malam ni dapat dengar radio dekat Terengganu FM, walaupun orang luar Terengganu kan. Terima kasihlah Musnah Potih, lama tak muncul dekat live TikTok kan. Maklumlah, katanya sekarang, hidup sekarang ni apa tu orang panggil, Allahu Akbar, struggle. Sekarang memang kena struggle lah. Kerana apa? Kerana masing-masing dah menjangkau waktu masing-masing. Semuanya dah menjangkau keadaan yang mencabar. Tapi tak apalah, saya doakan yang terbaik untuk anda semua. Terima kasih Madu Lebah, lagi rakan-rakan yang lain. Ada yang tengok Binatang Kecil, bukan Binatang Kecil, Bintang Kecil, malam ni. Baik, jadi untuk lagu yang terakhir, lagu malam ni, lagu yang berdurasi 7 minit untuk anda semua. Dan pukul 11 ada Utama 11 Malam. Selepas itu datang bersama dengan Cik Him baliklah dalam ruangan ucapan malam pada malam ini. Teruskan layan Terengganu FM.

0: Malaysia menyatakan kebimbangan terhadap konflik dan peningkatan ketegangan yang berterusan di Asia Barat. Perkara itu disuarakan dalam pertemuan dua hala Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di luar sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi, India. Perdana Menteri turut berharap semua pihak kembali kepada dialog dan diplomasi bagi meredakan ketegangan, termasuk kepentingan memastikan kebebasan dan keselamatan laluan maritim melalui Selat Hormuz. Sementara itu, Perdana Menteri India Narendra Modi menyatakan penghargaan atas sokongan berterusan Malaysia mengukuhkan hubungan ASEAN-India semasa pertemuan dua hala dengan Datuk Seri Anwar. Kedua-dua pemimpin bertukar pandangan mengenai isu utama serantau dan global untuk kepentingan bersama. Selain menyatakan komitmen berterusan untuk memajukan perkongsian strategik komprehensif India-Malaysia. Terdahulu, Perdana Menteri mengadakan pertemuan dua hala dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di luar sidang kemuncak. Beliau menyampaikan salam yang di Pertuan Agong serta menjemput Putin mengadakan lawatan negara ke Malaysia. Antara perkara yang dibincangkan termasuk penerbangan terus, perjalanan tanpa visa, peningkatan import minyak sawit dan kerjasama tenaga. Putin juga bersetuju dengan cadangan penubuhan mekanisme khas Malaysia-Rusia bagi mempercepat pelaksanaan perjanjian kedua-dua negara. Ibu bapa perlu memanfaatkan sepenuhnya fungsi kawalan ibu bapa yang tersedia pada pelbagai aplikasi digital bagi memantau serta mengehadkan penggunaan internet oleh anak-anak. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, pembentukan ekosistem digital yang selamat memerlukan peranan aktif ibu bapa dan tidak hanya bergantung kepada pihak berwajib semata-mata.
1: Ini penting kerana untuk melengkapkan aspek keselamatan digital, untuk kita mengharapkan hanya MCMC, polis dan pihak yang berwajib melaksanakan belum memadai, belum cukup. Jadi sebagai ibu bapa terutamanya, saya pohon kita pun ada kuasa, kita pun ada kemampuan untuk lakukan sesuatu untuk pastikan anak-anak kita terus selamat bila mereka menggunakan internet.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Siasatan akan dijalankan berhubung penahanan 30 rakyat Malaysia yang disyaki terlibat dengan aktiviti penipuan dalam talian di Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia baru-baru ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan, siasatan itu penting bagi mengenal pasti sama ada mereka bertindak secara bersendirian atau mempunyai kaitan dengan sindiket jenayah terancang.
2: Prosesnya sama yang ini. Sama ada dia maklum ataupun kita minta untuk diberi akses menjalankan siasatan. Tujuannya nak establish apakah ini satu gerakan bersendirian 30 orang ini saja ataupun merupakan satu sindiket yang lebih tersusun. Jadi hasil maklumat itu nanti akan membolehkan kita menyusun rencana untuk tindakan selanjutnya.
0: Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail. Pertumbuhan ekonomi yang positif diyakini memberi manfaat kepada rakyat dalam jangka panjang menerusi peningkatan pendapatan, peluang pekerjaan dan kesejahteraan hidup. Pengarah program MBA Putra Business School Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berpendapat manfaat itu bagaimanapun mungkin mengambil masa untuk dirasai secara menyeluruh.
3: Sebenarnya apabila ekonomi berterusan mengembang, hasil manfaatnya akan turun juga kepada rakyat. Tapi yang akan masuk dalam bentuk seperti pekerjaan yang menjanjikan gaji yang lebih tinggi, peluang pekerjaan yang lebih banyak, dan juga bila pendapatan itu meningkat, walaupun berlaku peningkatan kos hidup itu, tetapi peningkatan gaji yang tinggi itu membolehkan mereka mampu mendepani kos hidup itu.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Sementara itu, inisiatif Budi Madani yang mengekalkan kuota subsidi bahan api memberi kelegaan kepada rakyat. Pensyarah Fakulti Pengurusan Perniagaan UiTM, Profesor Madya Dr. Siti Sarah Ibrahim berkata, langkah itu membolehkan rakyat mengalihkan lebihan perbelanjaan bahan api kepada keperluan isi rumah.
4: Bila rakyat Malaysia mempunyai lebihan-lebihan keuangan daripada kos bahan api, ia sumbangkan semula kepada sektor-sektor lain dan sektor lain itu akan sumbangkan semula kepada kerajaan. Jadi sebenarnya satu kitaran ekonomi kita boleh membangun atau kita boleh merancangkan lagi sektor ekonomi kita.
0: Profesor Madya Dr. Siti Sarah Ibrahim.
5: Kemerdekaan adalah pembelahan hati memilih untuk terus bersatu.

Ya, selepas 9 hingga 12 malam ini jam yang ketiga 11.15 minit malam. Terima kasih yang baru saya bersama-sama dengan kami pada malam ini di Terengganu FM bertemankan Cik Him sejam lagi yang terakhir edisi hari ini, hari Sabtu 12 September 2026. Dan untuk anda yang layan sebentar tadi lagu-lagu Hindi menerusi ruangan Namaste, alhamdulillah semuanya layan sampaikan tak sedar. Rupa-rupanya dah dekat pukul 11. Alamak. Aduhai. Okey, jadi untuk kita kembali ke ruangan ke ruangan ucapan malam pada malam ini, boleh hantar WhatsApp di 0103446632. Terima kasih untuk rakan-rakan pendengar kita menerusi live TikTok, di WhatsApp yang menerusi RTM Klik. Dan anda boleh telefon CM 6235-330 6238-330 selepas lagu ini untuk anda semua, hanya di Terengganu FM.

0: Daripada sekian lagu Sayang Aku Rindu, membuatkan kita rasa nak bagi ucapan pada malam ni. Bolehkan hantar WhatsApp di 0103 4466 3 2. Lagi kita nak baca ucapan daripada rakan-rakan kita yang hantar WhatsApp pada malam ini. Daripada siapa ya, daripada siapa yang hantar WhatsApp, kita ada Kak Nisu Kemama. Assalamualaikum, ucapan selamat malam buat Puteri Kaima, Umi Johor, Kak Jawa Bukit Tunggal, Zapa ke Asmadi, Sungai Deran ke Miss Samad Kimbatu Rakit. Malam, selamat malam semua buat Cik Mi. Take care. Terima kasih Kak Nisu. Okey, kita ada Cik Mi. Assalamualaikum Cik Mi yang manis. Wah, manis ke? Saya lupa nak bagi tahu tadi, saya nak pengumuman, saya mandi air gula pagi tadi. Okey, selamat menghabiskan konti sebentar nanti. Cik Mi sentiasa ada ucapan untuk sahabat-sahabat yang dihormati. Abang Fadil, rindu selalu Mok Ngo Tihma, semoga sihat selalu. Tak lupa salam kasih untuk Kimi dan isteri Syam Ada Sokmo, Kak Leha, Rina Kemaman, Z Mas 14, Suria Pagi dan sahabat-sahabat pendengar TFM yang mengenali diri Cik Mi. Semoga berbahagia dan damai selalu di samping insan tersayang. Terima kasih Cik Im. Balik nanti hati-hati memandu. Semoga selamat sampai kat rumah. Selamat malam. Terima kasih. Ada Z Mane. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam. Ucapan malam ini, malam ini istimewa untuk Abang Nikhadudin, Abang Syam, Kakak Cik Mi, Jeff, Rina dan untuk semua yang mengalir Zimane, untuk ucapan selamat malam. Moga berbahagia selalu di samping keluarga tersayang. Terima kasih Cik. Sama-sama. Okey, Kak Ani Rich kata, rindu boleh kembali jangan. Sudah. Malam ni kadang-kadang saya pun terkeliru juga ni. Komen-komen dekat apa? Dekat ni malam ni saya macam agak terkeliru. Kenapa malam ni semua main jiwa-jiwa? Risau saya. Ada yang tak kena ke? Aduh, hai. Okey, 6235-330 6238-330 pada malam ni. Siapa di talian? Hello.
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum,
0: Cik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Kak Mah dari Pakar.
1: Ambil paket nombor satu lah.
0: Oh, paket nombor satu. Rezeki lah tu kan. Macam mana? Okey, baik. Silakan ucapan.
1: Saya ingat nak dapat. Pertama untuk Cik lah. Sekarang balik hati-hati.
0: Terima kasih.
1: Hati Kimi Batu Rakit dan isteri dia, Pak Zali Sete, Kak Madung, Kak Lisa Kepenyo, Kak Maglugu Raja dan Tema, Kak Rosu Gedang. Semua-semua selamat malam dan selamat beristirahat. Jangan kebalik hati-hati.
0: Baik, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Halo, selamat malam.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Ayah Hilung.
2: Ya, saya Cik Eng.
0: Ya, okey, siap malam ni eh?
2: Alhamdulillah.
0: Baik, baik, silakan Ayah Hilung.
2: Wah, sedap lagu malam ni ya. Lagu Mistah malam ni sedap-sedap lagu.
0: Malam ni baik.
2: Lepas tu kepada Kimi Batu Rakit, Pak Mak Absu. Lepas tu apa ni, Cik Amir Harum. Dan juga kepada Lina Kemamang, Mak Ngok, Cikgu Cik Noh Riga. Itu saja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Lagi, satu lagi. Halo.
3: Halo.
0: Ya, siapa di sana?
3: Deng Khairuddin di sini.
0: Okey, Deng Khairuddin, silakan.
3: Okey, pertama sekali saya nak ucap kepada Zidah Limane. Sebenarnya untuk Kimi Teruk Rakit.
0: Baik.
3: Lepas tu Haji Alijah Sungkai, Osman Goodbye, dan dua orang lagi, Pemak Besuk dan Kak Zupati kita lah. Termasuk yang kita semoga terkenal di konti. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seterusnya untuk rakan-rakan kita, sahabat-sahabat kita, boleh hantar WhatsApp lagi di 0103 4466 3 2.

0: dengan Bunga Edelweiss, lagu yang pernah popular pada tahun 2009, Thomas Aria. Aduh, wai, ramai yang kata lagu malam ni sedih. Ha, sudah, lagu saya putarkan lagu aja. Saja ambil ya, awak semua ni. Okay? Daripada Raizur Rantau Panjang, ucapan selamat malam buat Poknik, Mak Tawan, Abang Pa, Beret 12, Abang Lam Pasir Ho, Abang Osman Pulau Pinang, Pak Awang, Pak Teh Jabi, Abang Him Tumpak, Abang Amik Kota Baru. Saya, okey, terima kasih Mamat Raizul. Saya risau satu, kalau kata ada nama-nama tu, kalau ejaan dia tu, saya mohon betulkan tau. Saya takut saya baca nama orang, kalau Pak Awan tu, Pak Awan tu Awan, bukan Pak Awang eh. Aduh, Allahu Akbar. Ha, baik, 0235-330-6238-330. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Hei,
1: handsome boy.
0: Oi, saya belum bagi salam lagi. Assalamualaikum. Ayo, orang jauh. Orang jauh. Terima kasih orang jauh call kita malam ni.
1: Oh. Okay, bang. Okay, malam ni ya.
0: Ah, ya, saya Cik Him lah malam ni. Ah, ucapan kita silakan.
1: Oh, okay, terima kasih Cik Him. Untuk Cik Him, selamat bertugas dan balik hati-hati ya.
0: Ya, terima kasih.
1: Okay, untuk Haji Ali Jafira, Rubia Ahmad Segamat, Mawar Ismail, Abang Fadil Taman Surah, Linda Sarawak, Din Karudin, Puti Kiamah, Pak Uksud, dan Faizul, Rantau Kenjang, Pak Dua, Mas 10, Mas 14, Kak Rahmi, Arun Dua. Itu sahaja lah Cik Him. Jumpa lagi Cik Him. Assalamualaikum. Bye.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia orang Pulau Pinang, Osman Gupai. Ya, lagi di talian. Halo. Halo, assalamualaikum.
1: Salam.
0: Ya, siapa di sana?
1: Mama Ros.
0: Okey, silakan ucap apa malam ni Mama Ros.
1: Mama suka buat random ya untuk semua.
0: Ya, baik.
1: Selamat malam. Selamat berehat. Okay, hati-hati balik ya.
0: Ya, sama.
1: Aku sedih tengok lagu malam ni.
0: Oh, ini. Saya ni kadang-kadang kalau saya bagi tahu, kadang-kadang kita main lagu sedih.
1: Oh,
0: kan?
1: Terima kasih dengan lagu yang best malam. Assalamualaikum, bye.
0: Waalaikumsalam, bye. Hai. Sudah. Okay, halo.
2: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya.
2: Abang.
0: Alhamdulillah sihat. Orang jauh ni.
2: Orang jauh tanya musang ni. Mana bersama dengan Encik Eng?
0: Ya, betul malam ni dengan saya.
2: Lama tak cakap Encik Eng ni. Zul Alif tanya musang.
0: Baik, silakan.
2: So, Zul Alif. Cuaca di Kedah hari ni daripada pagi tadi sampai ke petang hujan.
0: Hujan lah.
2: Ha, hujan. Tengganu macam mana?
0: Tengganu dia sat-sat mendung, sat-sat panas, sat-sat hujan, lagu tu lah.
2: Kan? Okey, kita suka dengan ucapan eh.
0: Baik, silakan Zul Alif.
2: Terima kasih kepada Cik Eng yang bertugas di Konti Radio Malaysia Terengganu FM malam ni. Okey, ucapan saya selamat malam dan juga selamat hari lahir ni buat Kak Zabaka. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, semoga sihat dan selesai dipermudahkan segala urusan.
0: Ya. Yeah.
2: Takkan iman dan seterusnya ucapan malam ni pada Pak Zali Kerti. Pada Pak Cik Osman Kobai, Bang Fadil Fidah Kemasu dan terakhir sekali buat Akaida di Kampung Raja. Pada semua yang mendengarkan Terengganu FM Masa Ceria, anda terus bertemu Kak Cik sehingga ke pukul 12 malam nanti semestinya di Terengganu FM Masa Ceria. Pada Cik Eng ingat selamat tugas dan hati-hati pulang nanti kembali Pak Cik Eng dan Konti. Itu Masa Terengganu FM Masa Ceria. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rakan kita Zul Alif dari Kedah. Darul Aman. Tu dia ucapan dia pun syahdu menusuk ke dalam otak saya. Lagi tu. Okey, terima kasih juga ucapan daripada Mazuki Jabi. Biarkan malam ini menjadi pengingat bahawa setelah gelap kelam pasti ada bias fajar. Tidurlah dengan hati yang tenang dan yakinkan bahawa esok adalah awal baru yang penuh harapan. Ki Satahan Jabi. Terima kasih Abang Ki kita. Okay. Saya macam tertariklah dengan ucapan yang macam ni. Dia macam satu anjakan paradigma tau. Terima kasih Bro Ai dari Parker juga mendengar. Kita ada lagi Sky Juice ni kat live TikTok ni. Juga... kawan-kawan kita yang baru menonton live dekat Kak Zupaka pun ada. Alhamdulillah, mantap. Azhar Zaidi, salam dari Rakit. Apa khabar DJ kita? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sihat walafiat. Kita sebenarnya kan, bukan apa, nak dikatakan malam ini sedih tak sedih jugalah . Ada kawan-kawan kita yang tengah sedih, yang tengah broken. Ada kawan-kawan kita yang tengah happy go lucky. Ada kawan-kawan kita tengah macam kepenatan. Ada orang tengah berserabut. Ada orang tengah macam apa tu orang panggil terlalu happy. Semua orang melalui fasa masing-masing. Jom kita layan lagu. Tenang-tenang aja. Dah, jangan nak risau-risau. Kita layan dua buah lagu daripada yang pertama lagu Berspin, satu lagi Tertunggu Aja. Terengganu FM.

0: Okey, baik. Itu dia lagu daripada Khalifah Buah Hati. Membawa kita pukul 11.43 minit malam. 11.44 dah sebenarnya. Okey, baik. Jadi ada ruang yang tak berbanyak lagi untuk rakan-rakan sahabat-sahabat kita pada malam ini. Di ruangan talian, siapa yang sedang berkudara dengan saya pada malam ini? Halo.
1: Yo.
0: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, Mak Ngoh kita.
1: Ya.
0: Baik, silakan Mak Ngoh untuk ucapan malam ini, Mak Ngoh.
1: Abang pada Cumai.
0: Ha?
1: Abang kecang dengan dia senyap.
0: Ha, senyap? Ada je.
1: Ada.
0: Ada.
1: Siapa orang jauh ni Cici Atang. Selamat malam.
0: Ya. Yeah.
1: Ada Sambuluh Gading, Kami Haji Kadir. Tak tahu juga. Ayuh Long Liga. Tak cukup lah.
0: Itu saja.
1: Cukup lah.
0: Baik-baik. Terima kasih, Mak Ngoh.
1: Sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Itu dia, Mak Ngoh kita dah. Okey. Halo.
2: Hello, assalamualaikum
0: Cik Hei. Waalaikumsalam. Ya, mas 10.
2: Selamat malam Cik Hei.
0: Ya, selamat malam.
2: Lama tak masuk dengan Cik Hei. Tak boleh lain kan?
0: Oh, iyalah, nak buat guana kebetulan. Ada rezeki adalah tu.
2: Ni pun masa kena patah ya ibu jari.
0: Baik. Jadi silakan mas 10 untuk malam ni.
2: Okey, mengucapkan selamat malam buat Abang Padi yang diingati, yang disayangi selalu tu. Lepas tu buat Cik Mi Masjid Haji Kadir tu, terima kasihlah banyak lama ni buat ucapan tu. Lepas tu buat Sambuluh Gading. Lepas tu buat Mak Ngoh saat ni tu. Dorok lah Mak Ngoh bunyi. Moga sehat lah Mak Ngoh. Lepas tu 4 orang tau.
0: Ya, lagi?
2: Lepas tu seorang lagi buat Kanan Batu Nang lah. Mengucapkan sama malam. Lepas tu buat Cik Hing tu.
0: Ya.
2: Sama-sama malam lah. Semoga balik
0: sihatilah.
2: Yeah. Itu sahaja.
0: Okey,
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Itu dia. Alah, suka. Okey, lagi. Ucapan dari pada Puteri Khaimah. Salam sayang Habib Din Karudin, Kak Nisu Kemaman, Kak Zu Parker, Kimi Betul Rakit, Osman Goodbye, Mama Zah Sungkai, Cim, selamat malam. Yeah, terima kasih. Kimi, salam ucapan. Selamat malam dari Kuantan, berkampung di sini. Ada tournament futsal jabatan. Ucapan untuk isteri Noor Afiza, Cik Mi, Din Kidal, Zuraida. Kak Zuraida, Kak Leha, Kak Nandungun, Pak Mak Besut, Kak Mah, Kak Butir Kaima, Mekna, Mas 14, Z Bukit Payung, Isyam Buloh Gading, Ayah Long Geliga, serta semua yang kenal Kimi. Moga status dalam rahmat Allah selalu. Terima kasih. Okey, daripada Wajib Pulau Rusang, moga tidur anda diulit mimpi indah. Selamat malam semua. Wow. Okey. Kemudian daripada Syah Buloh Gadi, assalamualaikum Cik Mi, selamat malam. Ucapan buat Z sayang, kakak Cik Mi tersayang yang sentiasa ada. Rina, Mas 10, Mas 14, Abang Fadil hidup selalu. Kak Kimi, Kak Leha, Mak Ngoh, Kak Nur Dungun dan di mana-mana. Kak Nur Dungun ada di mana-mana. Dan Cik Him yang manis tu, moga bahagia ceria-ceria selalu. Terima kasih. Dan untuk rakan-rakan sahabat-sahabat kita pada malam ini, jom sikit lagi. Daripada siapa di talian ? Halo.
3: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sihat berapa?
0: Alhamdulillah, sihat.
3: Oh, ni Milaya yang lebih dengar
0: Ha?
3: Milaya.
0: Nak lama tak dengar suara.
3: Oh, gitu lah.
0: Itulah kata. Baik, silakan Mi untuk ucapan malam ni.
3: Okey, apa tadi buat isteri dan anak saya ke rumah
0: Baik.
3: Lepas tu buat so, semua pendengar dan kawan TFM yang mesti kenal dengan ini. Dan buat saya.
0: Ya.
3: Sama. Bisa pergajian dulu lagi.
0: Baik, insyaAllah. Terima kasih.
3: Okay. Anak itu makan kangkung. Assalamualaikum.
0: Oh, hai. Tebang-tebang pokok pelang. Waalaikumsalam.
3: Okay.
0: Itu dia. Saya ni batuk kang. Dia jual dengan patung kok. Saya pun terjoh je lah. Pokok pelang lah. Allahu Akbar. Okay, lagi di talian siapa pada malam ini? Halo.
4: Hello.
0: Hello, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Yo, saya
4: nak buat batuk tadi.
0: Dah, iyalah nak batuk nak aku kan. Okey, baik, silakan Suria ucapan malam ni.
4: Okey. Mak Kak ni pinja. Kak Ra. Mak Zuraida tu tak kenal cepat.
0: Ha?
4: Zuraida tu tak kenal.
0: Tak kenal?
4: kena dah.
0: Kena dah. Okey. Okey.
4: Dengan minta maaf.
0: Oh, okey.
4: Ada abang saya dia. Abang ramai kepada Cik Alkit Yati.
0: Baik, terima kasih Suria.
4: Sama.
0: Okey, itu dia. Hello. Okey, hello.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di sana?
5: Saya.
0: Saya orang Johor. Aduh, segar orang Johor suara malam ni.
5: Segar sama.
0: Aduh, orang Johor.
5: Abang
0: tengah
5: ni kata segar sama.
0: Segar sama. Orang Johor belakang. Jadi tengah dengan Johor ada dua-dua tu ada. Okey, baik. Okey, silakan Umi Johor malam ni.
5: Ni ucapan mana ni untuk Cik Hing kat konti. Terima kasih angkat telefon Umi ni. Okay, yang pun habis dah ramanya. Lepas tu pada Deng kau Deng ni ke Puteri Kaiman, pada Kak Ni Saripa, pada Kak Noh. Ni pada Mak Ngoh kita tadi. Alah, Mak Ngoh dengan Umi sama tak sehat. Minimum tak mulut je kuat, tapi semua orang tak sehat. Lepas tu pada ni Kak Ni, Kak Ni Sarip, ni Kak Ni dungon dengan Kak Roh kita tu dah, Kak Ni Sharipah pada Cik Hin kali ni. Terima kasih.
0: Baik, sama-sama Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Itu dia, dan saya kira itulah ucapan yang terakhir menerusi talian kita pada malam ni. Terima kasihlah untuk anda yang cuba menghubungi kita kan, sama-sama dengan Cik Hin pada malam ni. Kalau yang tak sempat tu minta maaf, minta ampun banyak-banyak, dan insyaAllah. Okay, dan kepada anda yang komen-komen dekat live TikTok, terima kasih banyak-banyak. Jikalau ada yang tak mencapai piawaian daripada pihak anda, saya pun tak mampu nak buat apa-apa lah. Kita cuba yang terbaik kerana kita ada masa yang ringkas sahaja, dan insyaAllah. Okay, dan juga InsyaAllah ada rezeki, ada peluang, kita jumpa lagi hari Senin. Jangan lupa saya dengan Kak Teh kan, saya dengan Kak Teh hari Senin ni, jangan lupa kita ada bekas copong. Jadi kepada kawan-kawan kita, nantikan lagu-lagu yang bakal saya pajang Kak Teh hari Senin nanti. Dan juga untuk anda, jangan lupa bekas copong nanti tu elo-elo satu minit. Lagu-lagu apa awak semua siap sedia, jangan lagu yang sama, lagu lain. Ok, kalau yang dah cindai tu janganlah 3 tahun lagu cindai. Lagu cindai, apa cindai, cindai, apa cindai, cindai. Contoh. Ok, baik. Jadi salam kemaafan daripada saya, salam sayang daripada saya, salam mesra daripada saya, salam ceria daripada saya. InsyaAllah, apa-apa pun teruskan layan Terengganu FM. Terima kasih untuk anda yang dengarkan Terengganu FM, walau di mana juga anda berada, sama ada di radio, di frekuensi, di live TikTok, di RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah, apa-apa pun, terima kasih semua. Bye-bye. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.

0: Imir. Dengarkan Radio Malaysia Terengganu FM di Kuala Terengganu, Marang dan Hulu Terengganu 88.7, Dungun, Kemaman 97.7 dan juga Besut juga Setiu 96.2. Terengganu FM terbaik.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Allahumma inna na'udzu bika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, Tuhan pemberi taubat kepada hamba-hambanya. Kami bertadarru' kepadamu agar diampunkan kesalahan-kesalahan kami sepanjang hari ini. Sekiranya engkau tidak mengampuni kami, nescaya tergolonglah kami dari kalangan orang-orang yang rugi. Ya Allah, yang maha pengampun lagi maha penyayang, besarlah harapan kami engkau jadikan peakhiran hidup kami pada hari ini dengan limpahan rahmat-Mu, keluasan hidayah-Mu dan kemuliaan taufik-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tepat jam 12.30 malam tadi, bermulalah hari yang baru dan bermula juga 6 jam. Anda geng Burung Hatu akan bersama Mira sehingga jam 6 pagi nanti. Kita sudah pun masuk ke hari yang baru, tarikh yang baru. 13 September 2026 bersamaan 1 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Sebelum saya memulakan geng Burung Hantu, saya ingin berterima kasih kepada rakan penyampai saya Aiza Azam yang telah menemani anda dari jam 6 petang tadi sehingga 12.30 malam tadi. Jadi sekarang giliran Mira pula ambil alih untuk menemani pendengar geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati. Jadi buat anda yang sedang bekerja, yang masih memandu di atas jalan, yang mungkin sedang siapkan kerja di rumah, ataupun yang memang jenis lewat tidur, hai, apa khabar semua? Bagi yang baru sahaja buka radio, selamat datang. Ataupun kalau memang dari tadi sudah bersama Nasional FM, terima kasih kerana setia bersama kami. Okey, baik, 6 jam ni kita santai-santai saja. Anda buat apa yang perlu dibuat dan Mira akan menjadi teman yang akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi kita akan layan lagu, sembang santai dan tahu-tahu dah 6 pagi kan? Pastikan terus bersama Mira dalam Nasional FM sentiasa di hati.

0: kejuaraan dunia kini semakin panas. Pusingan ke-14 MotoGP terus dari litar ikonik Misano, San Marino. Siapakah yang bakal menalu selekut tajam dan merampas tahta juara? Saksikan Grandstand sesi kelayakan MotoGP, Moto3 dan Moto2 Sabtu 12 September. Sesi 1 4:35 minit petang dan sesi 2 6:30 minit petang. Grandstand hari perlumbaan Ahad 13 September 4:35 minit petang. Semuanya di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: This is potentially for World Championship Supremacy in 2026.
0: Saksikan hanya di RTM.

Itu dia, You Give Love a Bad Name daripada Bon Jovi. Masih bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati. Buat anda yang sedang memandu waktu ini, Abang Lori, Kakak Lori atau siapa saja yang sedang memandu, mungkin ada juga yang sudah mula perjalanan balik kampung ataupun ambil peluang bercuti lebih awal sempena Hari Malaysia nanti kan. Jadi jika perjalanan jauh, pastikan tak perlu terkejar-kejar ya, nak sampai cepat tu. Pandu dengan tenang, ikut had laju, dan kalau dah mula rasa mengantuk, badan dah mula rasa penat, mulalah cari tempat yang selamat untuk berhenti dan berehat dahulu. Ingat, yang penting bukan siapa sampai dulu, tapi kita sampai dengan selamat dan dapat menikmati cuti bersama orang tersayang. Dan jangan risau, sepanjang perjalanan tu biarkan Mira temankan anda dengan lagu dan muzik hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

bulan Mei dengan penghuni kota, tak kiralah kita ni penghuni kota ke, penghuni desa ke, di mana-mana sekalipun, satu benda yang kita semua ada sebagai rakyat Malaysia tentulah identiti kita. Dan bercakap mengenai identiti, Mira nak kongsi satu info mengenai MyCard generasi baharu. Mungkin ada yang tertanya-tanya, MyCard yang ada sekarang ni kena tukar ke? Cuba tanya diri sendiri. Okay, Mira bagi 3 saat untuk anda jawab. 1, 2, 3, ten. Jawapannya tidak perlu. Kerana menerusi perkongsian muka buku Jabatan Pendaftaran Negara Malaysia, jika MyCard anda masih elok dan boleh digunakan, teruskan guna seperti biasa. Jadi pertukaran ini lebih disarankan kepada pemegang kad pengenalan plastik, kad pengenalan bermutu tinggi serta MyCard tanpa ghost image. Jadi jika MyCard anda masih elok dan boleh digunakan, tak perlu kelam kabut ya. Yang lama kekal sah, yang baharu membawa evolusi. Teruskan bersama Mira di National FM, sentiasa di hati. Ini dia bujang senang daripada

Di hati, kita dah pun masuk jam 1 pagi. Lebih tepat sekarang jam menunjukkan pukul 1.04 minit pagi. Maknanya sudah pun sejam Mira bersama anda dalam geng burung hantu. Baik, yang sedang siapkan kerja, macam mana tu? Masih okey ke? Yang tengah memandu, semoga perjalanan anda lancar. Yang sedang berada di rumah pula, mungkin anda memang ahli tetap geng burung hantu. Terima kasih. Apapun yang anda sedang lakukan sekarang, Mira harap semuanya berjalan lancar. Kalau rasa sunyi tu, jangan risau. Mira ada akan temankan anda di sini dari Konti Nasional FM. Baik, masih panjang lagi perjalanan kita sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi pastikan anda terus bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati. Ini dia, bongkar daripada Crystal.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.

Jika hilang keberanian untuk bangun semula, apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera

I hate myself for loving you. Bila dah sayang seseorang ni, macam-macam kita sanggup buat kan. Masa tengah sayang semuanya indah lah, semuanya okey, tak berkira langsung. Tapi bila dah tak okey, dah tak indah, mulalah teringat balik. Eh, dulu saya belanja dia makan, saya bayarkan itu, saya belikan ini. Tiba-tiba bila dah tak indah tu, otak bertukar jadi bahagian account. Dah jadi accountant semua kan? Semua rekod bayaran, rekod belanja semua dah keluar kan? Tapi ingat ya, belanja masa bercinta tu jangan pula tiba-tiba tukar jadi hutang pula lepas putus kan? Ikhlaskanlah. Tapi kalau tak, yang tu pandai-pandailah selesaikan sendiri ya. Amira tak nak masuk campur dalam bab-bab macam tu. Okey, tapi kalau hutang yang memang kita pinjam dari orang, yang tu jangan kata ikhlas pula eh. Jangan buat-buat lupa pula. Yang tu pastikan anda ada buku 55 tu. Buku 55 kecil tu pastikan anda catat setiap hutang yang anda pinjamlah daripada orang, supaya tak adalah kesian lah kan. Orang tu dah percayakan kita untuk bayar hutang. Jadi kita pun langsaikanlah dengan sebetulnya kan. Jangan tiba-tiba ikhlas lah. Itu tidak ya. Ini dia hutang daripada Floor 88 National FM, sentiasa di hati.

0: Pembuli jalan raya tidak kenal mangsa. Terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

duit-duit. Di mana kau duit kan? Ah, itu tadi Datuk Hatan dengan duit. Kadang-kadang duit ni yang pelik juga kita dengan duit ni sebenarnya kan? Ah, nak keluarkan duit RM50 sekaligus, boleh pula kita fikir 2-3 kali. Ah, perlu ke? Nanti dululah. Ah, tapi kalau RM10, sikit-sikit kita rasa macam tak banyak pula kan? Ah, RM10 sini, RM10 sana, tambah kopi, tambah jajan. Tahu-tahu tengok baki tu, eh, dah beli apa ni sampai baki akaun dah kurang ni kan? Ah, rupanya bukan duit tu hilang. Dia keluar senyap-senyap sampai kita sendiri tak perasan. Ah, sebab itulah yang kecil-kecil pun kena jaga. Orang kata apa? Sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Sebab kau tak, hujung bulan nanti kita pula yang mencari duit. Ah, macam lagu tadilah. Duit-duit. Di mana kau duit kan? Ah, jadi pastikan kita semua urus perbelanjaan dengan bijak. Okay, dan juga teruskan bersama Mira di National FM. Sentiasa di hati. Ini dia bersuara dari Insomniac Fit Yoni Boy.

0: akan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media

0: Aduh, kita ni dah lah nak jumpa ke pejabat. Siapa pula lah yang letak kereta depan pagar rumah ni? Eh, ini macam kereta Abang Lan jiran sebelah je ni. Ah, dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan! Abang Lan!
1: Haa, Rosie. Haa, kenapa tu? Ada apa?
0: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kali lah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
1: Oh lah, Abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
0: Abang, depan rumah Abang tu hak kosong. Kenapalah depan pagar rumah saya juga yang Abang nak letak kereta?
1: Tak adalah. Dan biasa kalau Abang parking kat situ, kadang-kadang kawan Abang datang.
0: Janganlah macam ni, Bang. Saya tak nak gaduh dengan Abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ha. Ini amaran terakhir, Bang. Ya, saya cakap baik-baik dengan Abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintas ni, ha. Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi. Takkanlah saya nak kejut Abang. Nak-nak kalau Abang tidur mati. Ha, tak sudah-sudah. Macam mana tu, Bang?
1: Yelah, Rosie.

kita dah pun masuk jam 2 pagi dan Mira masih ada menemani anda dalam geng burung hantu Nasional FM sentiasa di hati. Bila kita dah masuk pukul 2 pagi ni, mulalah fikiran ni melayang, fikir tentang kehidupan kan, orang kata galau kan. Malam-malam pukul 2 pagi ni, kadang-kadang bila kita fikir balik dalam hidup ni, mungkin sebenarnya kita tak perlukan ramai sangat orang pun di sekeliling. Cukup ada beberapa orang yang kita tahu tetap ada. Waktu kita senang dia ada, waktu kita susah pun dia sentiasa ada, tak menghilang. Sebab makin kita dewasa, makin kita sedar bukan jumlah orang yang penting sebenarnya, tapi siapa yang benar-benar ikhlas dan setia berada di sisi kita, susah dan senang. Kadang-kadang segenggam yang setia tu lebih berharga daripada seribu yang singgah. Sesuai dengan lagu kita selepas ini, hanya segenggam setia. Nasional FM, sentiasa di hati.

Kami kongsi bersama Radio RTM. Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Kami kongsi bersama Radio RTM.

kadang-kadang dalam hidup ni ada benda yang lagi kita cuba pegang kuat-kuat, lagi penat kita jadinya. Tak semua yang pergi perlu kita kejar semula. Ada masanya kita dah cuba sebaik mungkin, dah beri peluang, dah usaha untuk pertahankan. Tapi kalau akhirnya tetap tak menjadi, mungkin sampai masa untuk kita belajar menerima. Dan melepaskan bukan bermaksud kita terus lupa semuanya. Kenangan tu mungkin masih ada, cuma kita yang dah tak biarkan ia mengganggu langkah kita ke depan. Sebab kadang-kadang bila kita berani lepaskan apa yang dah berlalu, barulah hati ada ruang untuk menerima sesuatu yang lebih baik. Jadi kalau ada sesuatu yang anda masih cuba lepaskan, bagi diri masa. Tak perlu paksa untuk okey dengan cepat, okey? Perlahan-lahan, biarkan yang berlalu, berlalu.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2022.

aku terpaksa. Dah kalau seorang dipaksa, seorang lagi terpaksa, memang susahlah nak jadikan kisah hidup tu cerita yang bahagia kan. Ha, kadang-kadang kita pula cepat sangat buat andaian, buat kesimpulan. Kalau dah orang tu diam, kita ingat dia marah. Orang tu jauh sikit, kita ingat dia dah tak peduli kat kita. Padahal belum tentu betul. Mungkin semuanya cuma anggapanmu.

chem seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka.

Nak Surah FM sentiasa di hati. Kita dah masuk jam 3 pagi. Lebih tepat jam sekarang menunjukkan pukul 3.14 minit pagi. Jadi buat anda yang masih bersama Mira waktu ini, harap semuanya baik-baik sahaja dan terima kasih kerana setia bersama Nasional FM sentiasa di hati. Sedikit pesanan daripada Mira, jangan terlalu fikir apa yang orang kata tentang kita. Selagi apa yang kita buat tu baik, tak menyusahkan orang dan kita tahu tujuan kita, teruskan sahaja. Sebab kalau nak puaskan hati semua orang, memang penat. Hari ni orang tu suka kita, esok belum tentu kan? Jadi buatlah yang terbaik dan teruskan langkah anda. Kita tak perlu jadi cukup baik di mata semua orang. Cukup kita tahu kita sedang berusaha untuk menjadi lebih baik daripada semalam. Yang penting, jangan hilang diri sendiri hanya kerana terlalu sibuk memenuhi jangkaan orang lain. Jadi Mira masih ada menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Dan saya sekarang bukan hanya sahaja bersiaran di radio, saya juga sedang bersiaran di TikTok Live Nasional FM. Jadi jika anda ingin menemani saya dan juga geng burung hantu yang lain, boleh singgah ke TikTok Nasional FM kami. Okey, kita teruskan lagi dengan lagu Kembali Merindu daripada Slam. Nasional FM sentiasa di hati.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

akhirnya kini pasti. Kadang-kadang lama juga kita nak betul-betul pasti dengan apa yang kita rasa. Banyak fikir, banyak persoalan, sampai satu masa hati sendiri dah bagi jawapan. Dan bila kita dah pasti seseorang tu penting dalam hidup kita, jangan tunggu lama sangat nak tunjukkan kasih sayang tu. Kadang-kadang benda kecil pun dah cukup buat seseorang rasa dihargai. Daripadanya yang akhirnya kini pasti, kita teruskan pula dengan cerita tentang kasih. Selepas ini, Kasih Latifah dari Spider. National FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pusara dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

Buat anda yang sedang sibuk di dapur menyiapkan juadah untuk berniaga nanti, semangat ya. Mira tahu waktu macam ni tangan memang tak berhenti. Potong itu, masak ini, bungkus pula satu-satu tu kan. Tapi terima kasih kerana memilih National FM sebagai teman anda. Dan dalam sibuk nak pastikan semuanya siap, jangan lupa untuk jaga diri anda juga. Berhati-hati dengan pisau, minyak panas dan peralatan masak. Dan juga jangan lupa, ni paling penting, jangan lupa minum air. Dan kalau badan tu dah rasa penat, curi sedikit masa untuk berehat. Mira doakan semoga segala persiapan anda dipermudahkan dan semoga pelanggan datang ramai dan jualan hari ini habis licin. Itu saya doakan. Sambil tangan tu terus bekerja, biar Mira temankan anda dengan lagu-lagu di National FM. Dan saya juga ingin menyapa rakan-rakan yang sedang menemani saya di TikTok National FM. Kita ada Caramel Latte, kita ada Khairul Anwar, Mei Sara, Opah Ganu, Fatin Syahira, The Sale, Fiza 88, Lil 182, Faida Lista, Fa 10 Ainun, Ait Zamani, kita ada siapa lagi ni? Ramai lagi lah yang menemani saya di TikTok National FM. Jadi macam saya katakan tadi, jika anda ingin teman yang untuk dengar cerita saya, boleh singgah di TikTok National FM. Tapi jika anda sedang memandu, pastikan anda memandu dengan selamat ya. Saya akan temankan anda sepanjang 3 jam lagi, 2 jam lagi. 2 jam lagi saya akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Okey, kita teruskan dengan lagu Mewangi daripada Hakim and the Magistrate. Hanya di National FM, sentiasa di hati.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

sentiasa di hati. Kita dah pun masuk jam 4 pagi, masih bersama Mira dalam geng Burung Hantu. Jadi buat yang dah lama bersama Mira dari tadi, terima kasih kerana masih setia dengan Nasional FM sentiasa di hati. Tapi kepada yang baru sahaja buka radio, selamat datang ke geng Burung Hantu. Masih ada 2 jam lagi untuk kita bersama sehingga jam 6 pagi nanti. Waktu ini mungkin ada yang sedang bekerja, mungkin dalam perjalanan pulang ke kampung ataupun masih belum tidur. Apa pun yang anda sedang lakukan, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman pagi anda. Dan bila anda sudi luangkan masa bersama Mira sampai waktu macam ni, bukan saja di radio, di TikTok juga, mestilah Mira pun nak balas dengan sesuatu untuk anda kan. Tak dapat belanja makan pagi, kita belanja lagu dulu. Jadi yang ini memang untukmu, geng Burung Hantu. Ini dia untukmu daripada Feminine. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9 FM.
1: Sekarang pukul 4.24 minit pagi dan sedikit pesanan untuk anda pagi ini dari Mira. Dalam sibuk kita fikir apa yang belum cukup, jangan lupa hargai apa yang sudah ada. Kadang-kadang kita terlampau fokus dengan benda yang kita belum capai sampai terlupa sebenarnya dah banyak juga yang kita lalui dan usahakan. Jadi sesekali pandang diri sendiri dan cakap, okey, saya dah buat yang terbaik setakat ni, esok saya sambung lagi. Kerana hidup ni tak perlu sentiasa sempurna untuk menjadi indah. Ada waktunya kita jatuh, ada waktunya kita lelah. Tapi selagi hati masih punya harapan, perjalanan itu tetap ada makna. Dan biarlah pagi ini kita tenangkan seketika segala yang bermain di fikiran, jernihkan hati, damaikan jiwa. Selepas ini, suara indah Datuk Sri Siti Nurhaliza dengan Nirmala, hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: anda dan mereka sama.
1: Saya Juliana Evans.
2: Saya Z, The Fabulous Cat.
3: Kami dari Match 247.
1: Hai, Assalamualaikum.

Itu dia. Hey Wali daripada Rashmono. Buat anda yang masih bersama Mira pagi ini, harap semuanya okey saja. Sekarang jam menunjukkan pukul 4.42 minit pagi. Kadang-kadang seronok juga bila kita dengar balik lagu-lagu lama, lagu-lagu baru kita campur-campur. Kadang-kadang ada lagu lama tu baru beberapa saat intro dimainkan, terus boleh bawa kita balik ke satu zaman. Dan bercakap mengenai lagu-lagu lama, nak kata lama pun abah kata lama jugalah kan. Kalau anda membesar dengan lagu-lagu Westlife, kumpulan Westlife, mesti ada kenangan tersendiri. Zaman kumpul poster, tampal poster dekat dinding, beli kaset, beli CD. Dan mungkin ada seorang ahli yang dulu kita siap claim, dia lah My Love saya, yang ni lah My Love saya kan. Saya pasti ada tu orang yang minat, peminat Westlife dalam geng burung hantu ni kan. Jadi pagi ni kita kembali sekejap ke zaman itu, Westlife dengan My Love. Tapi sebelum tu saya nak menyapa sedikit beberapa rakan-rakan di TikTok ni. Sekarang kita tengah hangat membincangkan pasal durian ya. Ada yang rupanya 7 ekar dusun durian dia. Kita ada sekarang ni ada Salizal, Teacher Mary, ada Arif, ada siapa lagi? Ada Makla, Suzaila, ada Rosita Seribu, Fiza 88, kita ada Jo Saja, Baharin Bujang je, Khalid Haji Tasnim, Farida dan ramai lagi yang menemani saya. Terima kasih kerana bukan sahaja menemani saya di radio tapi juga di TikTok National FM. Okey, seperti yang dijanjikan, ini dia Westlife, My Love.

0: anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.

0: Yang berhormat, Teo Ni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
1: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Merdeka, merdeka, merdeka.

Nasional FM sentiasa di hati. Jam sekarang menunjukkan pukul 5.08 minit pagi. Selamat pagi buat anda yang masih bersama Mira dalam geng Burung Hantu. Jadi hari Minggu ni mungkin ramai yang boleh tarik selimut tu lebih lama sikit kan. Selalu kalau bekerja, kena cepat-cepat dah, kena bersiap dah ni. Tapi Mira tahu bukan semua orang bercuti. Ada yang mungkin dah mula bersiap untuk bekerja, ada yang sibuk siapkan juadah untuk berniaga, dan mungkin ada juga yang sudah pun memulakan perjalanan pagi hari anda kan. Jadi apapun rancangan anda hari ini, kalau dapat berehat, rehatlah betul-betul, rehatlah secukupnya. Kalau ada urusan yang perlu diselesaikan, buat satu-satu. Tak perlu nak kelang kabut masuk ke hari Minggu. Hari Minggu lah hari yang paling sesuai untuk anda rehat secukupnya dan luangkan masa dengan keluarga tersayang. Okay, kita mulakan pagi ni dengan santai ya. Mira masih temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Dan seketika nanti juga kita akan dengarkan raudah yang diterbitkan oleh rakan penyampai saya Aizan Azam. Tapi sebelum itu, ini dia Noktah Cinta dari Hafiz. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Bagi anda yang berdaya dan ingin menurunkan berat badan, antara perkara yang paling sukar ditinggalkan ialah air manis atau minuman bergula. Jadi penting untuk kita tahu ya aturan waktu mengamalkan minum air kosong agar lebih berkesan untuk anda menurunkan berat badan. Anda disarankan untuk minum air kosong yang dapat meningkatkan metabolisme badan untuk menyerap nutrisi dan juga membantu sistem pencernaan yang baik. Selain itu juga, sebelum anda melakukan apa jua senaman ya, anda dinasihatkan untuk minum air putih terlebih dahulu. Ini akan membantu tubuh terhidrasi dengan baik dan peredarannya akan lebih lancar. Selain itu juga, jangan lupa minum air kosong selepas bersenam. Anda pasti rasa dahaga kan kerana banyak peluh yang keluar ya. Jadi minumlah air kosong untuk menggantikan cecair badan yang hilang. Jangan lupa untuk jaga kesihatan kita, banyakkan minum air kosong, jalani gaya hidup yang sihat.
1: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

tuan-tuan, bila kita cerita tentang Nabi Musa, ada berapa mukjizat tuan-tuan? Ada berapa? Ada 9 mukjizat. 9 ayatin. 2 mukjizat kita dah cerita itu. Nabi Musa, dia ada tongkat dan dia ada tangan dia. Satu. 2. Kemudian yang ni, mukjizat Nabi Musa termasuk. Sebab apa? Inilah yang disebut min ayatillah, di antara tanda kekuasaan Allah. Allah nak tunjuk kuasa dia, betapa sombongnya Fir'aun ni lawan Nabi Musa. Allah Ta'ala uji sikit. Allah Ta'ala uji apa? Dengan pertanian. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan ingat, kita dulu baca kisah Nabi Yusuf AS. Nabi Yusuf menjadi menteri. Kalau tuan-tuan ingat lah, Nabi Yusuf jadi menteri, menyaksikan kemarau panjang berlaku 7 tahun berturut-turut. Tahun yang pertama, 7 tahun yang pertama subur. 7 tahun yang berikutnya kemarau berturut-turut 7 tahun. Dan individu yang menyelamatkan Mesir pada waktu itu adalah Nabi Yusuf AS. Idea Nabi Yusuf tu. Dan kita tahu cerita Nabi Yusuf ni, ketika mana kemarau panjang melanda, bukan negara Mesir saja yang kena tempias, tetapi kawasan sekitar negara Mesir kena tempias. Waktu tu memang tak ada nation state, tak ada kita kata apa, negara-negara macam ada sekarang. Cuma kita kira abang-abang Yusuf datang jauh pada Palestin, dari Baitul Maqdis, untuk dapatkan bantuan. Maksud dia, Allah Ta'ala nak cerita kepada kita, pada zaman Yusuf AS, apabila Allah Ta'ala uji negara Mesir, diberikan satu ujian kemarau panjang. Kemarau ni bukan negara Mesir saja yang kena, sekitar negara tu pun kena juga. Tetapi orang semua pada waktu tersebut di sekitar negara Mesir, kalau menghadapi masalah, mereka akan pergi terus ke negara Mesir, seperti mana abang Nabi Yusuf AS. Mereka kata, kami dah tak ada makanan dah, kita pergi ke Mesir untuk dapatkan makanan. Sebab apa pergi ke Mesir? Sebab negara Mesir negara yang paling civilized pada waktu itu, yang paling bertamadun pada waktu itu, negara yang paling maju sekali pada waktu itu, negara yang paling kukuh sekali pada waktu itu. Maka mereka semua menuju ke Mesir pada waktu itu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada kita, negara Mesir ni satu tamadun yang sangat besar dan sangat hebat. Maka tamadun yang sangat besar, yang sangat hebat, yang dikuasai oleh zaman selepasnya, iaitu Fir'aun, juga menghadapi masalah kemarau panjang. Tak cerita kita kemarau bisinin, maksudnya kemarau. Kemudian wanaqsim minas samarat, buah-buahan kurang, sedangkan mereka ni pengeksport yang terbesar yang ada pada waktu tu. Oleh kerana itu, ia sangat memberikan kesan kepada kerajaan Fir'aun pada waktu tersebut. Dan Fir'aun kata apa? Tengok, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada kita, fa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhihi wa in tusibhum sayyi'atun yutayyiru bi Musa wa man ma'ah. Allah Taala cerita kat kita, apabila negara mereka subur, negara mereka baik-baik sahaja, negara mereka ekonomi maju, negara mereka dalam keadaan pada track yang terbaik, mereka kata apa? Fir'aun kata apa? Fir'aun kata, ja'at hasanatu qalu lana hadhihi. Semua ni adalah kerana hasil usaha kami. Kami yang buat bagi negara ni maju. Tapi apabila ditimpakan kemarau panjang, ditimpakan kerosakan pada buah-buah, buah-buah tak menjadi, mereka kata apa? Yutayyiru bi Musa wa man ma'ah. Ini kerana sial yang ada pada Musa dan kaumnya. Tuan-tuan, mereka tuduh apa? Sial kepada Nabi Musa AS. Orang Kedah kata seh, pembawa nasib tidak baik kepada negara ni disandarkan kepada satu kaum. Oleh kerana ada kaum ni lah menyebabkan negara kita tak maju. Oleh kerana ada kaum ni lah menyebabkan kita kena ujian, sebab mereka membawa sial. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kepada Nabi Musa alaihi salam. Allah Taala beritahu, ala innama ta'iruhum 'indallah.
Sesungguhnya segala nahas, malang, benda yang tidak baik berlaku, semuanya adalah ketetapan Allah. Walakin aktsaruhum la ya'lamun, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala uji mereka lagi. Allah Taala uji mereka dengan ujian seterusnya. Tuan-tuan, ujian apa yang Allah tujukan kepada mereka? Yang menariknya, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ujian ini ditujukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita baca di dalam Al-Quranul Karim, Allah bagi tahu apa? Ujian ini ditujukan kepada Bani Israel khusus, kepada Ali Fir'aun, kepada orang-orang Fir'aun khususnya. Maka ujian ni tak kena kepada Bani Israel. Ujian ni kena kepada siapa? Kena kepada orang-orang Fir'aun. Fir'aun dan orang-orangnya, iaitu orang asal Mesir, mereka ni tak suka kepada Bani Israel. Mereka kata Bani Israel sial, membawa benda yang tidak baik kepada negara Mesir. Sekali Allah Ta'ala uji mereka dengan ujian. Yang ni yang tuan-tuan selalu baca dalam Quran, Allah Ta'ala cerita apa? فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ, kami telah timpakan kepada mereka bala. Bala apa? Yang pertama at-tufan, yang kedua wal-jarad, yang ketiga wal-qummal, yang keempat al-dhafadi', yang kelima wad-dam. Dan semua ini ujian Allah Subhanahu wa taala berikan kepada, hanya kepada orang-orang Firaun sahaja, tidak diberikan kepada selain pada mereka. Baik, sebab itu bila kita baca sasaran ayat yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita, sekali lagi kalau tuan-tuan tengok, fa arsalna alaihim, kami telah memberikan kepada mereka, timpakan bala ke atas mereka. Mereka yang dimaksudkan Fir'aun dan orang-orangnya. Yang pertama adalah at-tufan. Tuan-tuan, tufan ni bukan taufan. Nah, tufan ni adalah banjir besar. Tapi bukanlah banjir besar yang dimaksudkan besar macam zaman Nabi Nuh AS, tak. Banjir ini datang, sekali datang habis tumbuh-tumbuhan, ternakan, sekali dengan apa nama, sekali dengan pertanian mereka, habis semua rosak. Kemudian Allah Subhanahu taala berikan kepada mereka ujian yang kedua adalah al-jarad. Al-jarad ni apa dia tuan-tuan? Belalang. Nah, belalang. Allah berikan kepada mereka yang kedua adalah ujian belalang. Belalang, sekali belalang ni datang, dalam riwayat tafsir At-Tabari, dia datang dalam keadaan sekali datang teduh habis kawasan tu. Nak cerita kata apa tuan-tuan, banyaknya belalang yang datang ni. Sekali belalang datang habis, kering habis, pokok hilang habis dia punya daun-daun. Maksud dia, oi, tanam tak boleh hidup tu. Baik. Kemudian Allah Ta'ala bagi apa? Al-Qummal. Tuan-tuan, Qummal ni apa dia? Qummal ni dia macam kutu, tak ada sayap. Yang mana, apa yang menyebab, apa yang kesan dia? Kesan dia terhadap pertanian juga. Tuan-tuan dengar lah. Ujian yang pertama, tufan, banjir. Ujian yang kedua, al-jarad. Ujian yang ketiga, al-Qummal. Yang pertama, banjir ni dia kacau pertanian. Dan setengah tafsir, terutamanya At-Tabari sebut, bukan sekadar dia kacau tanam-tanaman, termasuk rumah sekali habis. Tuan-tuan, kalau rumah habis, asas dalam rumah ni, sofa, apa semua, rugi besar. Tu tak termasuk pertanian lagi. Baik. Yang kedua, al-jarad, belalang. Belalang ni dia kacau satu pertanian. Yang kedua, masuk habis dalam rumah. Tuan-tuan boleh bayang, dalam rumah ada belalang, macam mana ada semut dalam rumah. Macam tu yang berlaku pada keluarga Fir'aun. Ataupun bila saya sebut keluarga Fir'aun, maksud dia apa dia? Umat ataupun kaum Fir'aun, kaum Qibti. Kemudian al-Qummal. Baik, tuan-tuan kena membayangkan, Bani Israel pada zaman Nabi Musa AS, mereka duduk berasingan. Mereka tak duduk sekali dengan rakyat tempatan. Sebab apa? Rakyat tempatan tak suka mereka bersama-sama dengan mereka.
mereka diasingkan satu perkampungan khas, lebih kurang macam tu lah. Nah, dan itu yang berlaku. Sebab itu benda ni tak berlaku kepada Bani Israel, tapi berlaku kepada apa? Berlaku kepada ahli Fir'aun, kepada kaum Fir'aun. Kemudian Al-Qummal ni buat apa? Sama juga, dalam rumah penuh dan dekat dekat ladang mereka penuh dengan dengan qummal, dengan kutu ni, sehingga habis makan daun-daun, makan buah-buah, makan habis. Tuan-tuan bayangkan, negara mereka adalah negara yang berasaskan kepada pertanian. Sekali habis terus, tak ada hasil apa. Baik, dalam hadis Nabi SAW tak cerita berapa lama. Nah, sekejap kita tengok berapa lama ujian ini datang. Yang tu yang ketiga. Yang keempat, Al-Dhafadi'. Dhafadi'. Sedap tak tuan-tuan dengan Al-Dhafadi'? Dalam Quran ni, Dhafadi' maksud dia kata. Nah, jangan duk buah nama cucu Nur Dhafadi', Nur kata. Nah, sekejap dengar, oh sedap nama Dhafadi' ni. Sekejap buah nama cucu pula, dah kata. Kata, serangan kata ni macam mana? Buka pintu, kata masuk penuh. Buka bilik air, penuh dengan, penuh dengan kata. Maksudnya mereka ni hidup dengan kata lah. Eh, tak boleh bayangkan tuan-tuan. Kita orang, eh saya geli dengan kata tuan. Saya tak tahulah tuan-tuan dengan kata kira okey. Ada orang duk pergi cari kata ni, ada. Duk pergi cari kata, dia boleh hidup dengan kata. Tapi yang ni, dia tak boleh hidup dengan kata. Sebab apa tuan-tuan? Penuh dengan kata eh. Sehingga kan Syekh kami kata apa, buka mulut masuk kata. Kalau dia sampai terang tu, buka orang kata apa, buka hidangan makanan, nanti akan lompat masuk kata. Maka itu adalah satu penyeksaan. Oh, tak boleh hidup tuan-tuan. Nah, kemudian last sekali, ujian yang kelima yang ditimpakan kepada mereka, Adam, adalah air. Macam mana ujian ni? Ujian ni mereka buka pilih air, buka pilih air, keluar darah. Kemudian air kolah nampak air. Ambil saja, cebok, cedok saja, nak mandi, nak minum, bertukar menjadi darah. Dalam botol, kalau kata pi beli dekat vending machine, pam, jadi darah. Automatically benda yang dipegang oleh mereka, air saja, jadi darah. Allahumma

Jam menunjukkan pukul 5.32 minit pagi. Tinggal setengah jam saya, dalam lebih kurang setengah jam saja lagi Mira akan menemani anda dalam segmen Geng Burung Hantu. Jadi hari minggu ni kalau tak ada apa-apa urusan awal, bolehlah bagi diri tu peluang untuk berehat lebih sedikit. Jangan rasa bersalah kalau hari ni nak bergerak perlahan. Yalah, kadang-kadang seminggu tu kita dah sibuk ke sana sini, kerja itu ini. Jadi bila ada ruang untuk berehat, nikmati je. Jangan rasa bersalah. Bangun lambat sikit, sarapan dengan tenang, luangkan masa dengan keluarga ataupun buat benda yang kita suka, okay? Hari minggu adalah hari yang paling sesuai untuk anda rehat. Apa pun rancangan anda hari ini, semoga hari minggu anda berjalan dengan baik dan menyenangkan. Mira masih ada sehingga jam 6 pagi nanti menemani anda di National FM, sentiasa di hati.

Ayat sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 13 September 2026 Masihi bersamaan 1 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Telah masuk waktu subuh bagi kawasan berikut: Kota Kinabalu Sabah 4.59 minit pagi, Wilayah Persekutuan Labuan 5.2, Kuching Sarawak 5.25, dan bagi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu subuh ialah pada 5.58, Kuala Terengganu-Terengganu 5.51, Kuantan Pahang 5.52, Kota Baru Kelantan 5.54, Johor Baru Johor 5.50, Bandaraya Melaka 5.56, Seremban Negeri Sembilan 5.57, Shah Alam Selangor 5.58, Ipoh Perak 6, Georgetown Pulau Pinang 6.2, Alostar Kedah 6.2 dan Kangar Perlis 6.1 minit pagi. Terima kasih buat anda yang setia bersama saya, Mira, dari jam 12.30 malam hingga kini. Dengan berbaki beberapa lagi minit, selepas ini saya akan undur diri. Semoga hujung minggu anda dipenuhi dengan perkara-perkara yang baik dan dapat luangkan masa untuk diri sendiri dan orang tersayang. Dan jangan risau, Nasional FM akan terus menemani anda, dan selepas ini insyaAllah rakan penyampai saya AJ Alia Jalani yang akan menemani anda dari jam 6 pagi sehingga 12 tengah hari. Dengan itu, Mira undur diri dulu, tapi pastikan jangan ke mana-mana kerana Nasional FM akan terus menemani anda. InsyaAllah kita akan jumpa di lain waktu, lain hari. Assalamualaikum.

0: Islam. Kita bersama Ustazah Nur Adibah Rozin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Saya mendoakan sahabat-sahabat pendengar berada dalam keadaan yang sihat, ceria dan bahagia. Baiklah, zaman sekarang, zaman di mana dunia kita sangat luas. Kita ada media sosial, kita ada macam-macam medium untuk kita berinteraksi. Tetapi sayang, seribu kali sayang, satu senario atau keadaan yang boleh kita lihat juga, dengan mudahnya kita berinteraksi kadangkala menyebabkan sifat malu kita terhakis. Kita semakin mudah mempamerkan diri, kita semakin mudah melakukan perkara-perkara yang tidak malu untuk mendapatkan perhatian manusia. Dan perkara ini perkara yang perlu kita ambil serius. Perkara yang perlu kita ambil perhatian kerana malu itu merupakan sebahagian daripada akhlak mulia yang telah Nabi tunjukkan kepada kita. Nabi SAW merupakan seorang makhluk ataupun insan yang menunjukkan tauladan yang perlu kita ikuti, dan antara akhlak Nabi ialah sifat malu. Nabi SAW pernah bersabda yang bermaksud, "Mala nansakh fasna' ma syi'ta." Apabila kamu tidak ada perasaan malu, tidak ada malu, maka lakukanlah sesuka hatimu. Satu kata-kata yang Nabi berikan tempelak kepada kita. Kalau tak malu, buatlah sesuka hatimu. Ini bermaksud malu itu perkara yang sangat perlu untuk menjaga akhlak dan tingkah laku kita. Al-Imam At-Tirmizi rahmatullah ta'ala berkata, malu adalah perhiasan mukmin sejati. Ia merupakan akhlak para Nabi dan para Rasul yang harus dimiliki oleh setiap orang yang mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana sifat malu ini sifat yang memimpin kita untuk selalu menghiasi diri dengan sifat yang mulia dan terpuji. Kenapa kita kena ada malu? Yang pertama, malu ini akan mencegah kita daripada berbuat dosa, berakhlak buruk dan tercela. Pertama, kita malu dengan Allah. Kita sedar Allah yang Maha Melihat, Allah Maha Mendengar. Sama ada makhluk lain ataupun tidak ada orang lain di sisi kita, kita tetap malu untuk berbuat maksiat kerana kita sedar Allah sedang memerhatikanku. Malaikat sedang mencatat amalku. Allah sedang melihat setiap perlakuanku. Maka rasa malu itu akan mendorong kita berbuat dosa. Yang kedua, kita rasa malu juga kepada makhluk. Yang ini menyebabkan kita menjaga maruah kita sebagai seorang Islam. Perlakuan-perlakuan yang mempertaruhkan maruah kita tak sepatutnya dilakukan oleh orang Islam. Perlakuan yang boleh menjatuhkan martabat dan darjat kita tidak patut dilakukan. Minta maaf saya sebut, melakukan perbuatan-perbuatan yang kelihatan agak dungu untuk mendapatkan kesukaan daripada makhluk akan menjatuhkan maruah kita. Perbuatan sia-sia yang menjatuhkan maruah kita, ini merupakan bahagian daripada akhlak yang buruk. Berapa ramai antara kita hari ini sanggup melakukan perkara-perkara yang menjatuhkan maruah semata-mata ingin mendapatkan habuan duniawi. Sedangkan ini perkara yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda melarang kita menipu dalam bergurau, melarang dalam kita melakukan perkara yang boleh menyebabkan maruah kita jatuh, melarang kita daripada melakukan perkara yang membawa kepada dosa. Jadi perkara-perkara yang menyebabkan malu kita ini tercalar, sebaiknya kita elakkan. Sebab kadang-kadang mula-mula nak buat rasa malu, lama-lama buat rasa terbiasa. Akhirnya jatuhlah maruah kita sebagai seorang Islam. Yang pertama, malu yang tercela kita lihat, iaitu malu pada tempatnya, seperti kita malu nak bertanya tentang ilmu. Ini pula malu yang tidak patut. Dan yang kedua, malu yang terpuji, bila mana kita meletakkan malu di tempatnya, seperti kita malu kepada Allah untuk berbuat dosa, dan kita malu untuk merendahkan maruah kita di hadapan makhluk kerana kita ialah orang Islam yang telah ditinggikan dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Maka jagalah maruah kita. Ingat, malu adalah perhiasan, dan barang siapa yang tidak ada rasa malu, maka tercabutlah perhiasan daripada diri kita. Wallahualam.
0: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nidaul

0: tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Chia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Para pendengar Nasional FM, daripada saya, Megat Muhammad Zahid, Megat Azamuddin. Setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi SAW, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargaku. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah hidup diberkati. Nasional
2: FM. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud daripada عمرو بن شعيب daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.

0: صدق الله العظيم.
1: Wahai sekalian orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan untuk menghadapi susah payah dalam menyempurnakan perintah Tuhan dengan sabar dan dengan mengerjakan solat, kerana sesungguhnya Allah menyertai menolong orang-orang yang sabar.

0: satukan jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Dr. Anas Muhammad Yunus dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusof.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apakah perkara-perkara yang boleh kita lakukan sepanjang perjalanan kita pergi ke tempat kerja, sepanjang perjalanan kita hantar anak sekolah, sepanjang kita ataupun para suri rumah duduk dapur sambil-sambil mengemah rumah, sambil-sambil masak, apa yang boleh kita lakukan? Maka ada satu amalan yang Nabi ajar pada waktu pagi dan pada waktu petang yang fadilatnya sangat besar sekali, bagus sekali untuk kita buat ni. Dan amalan tersebut tak susah mana, hari-hari maknanya kita dengar dan kita dah hafal lah insyaAllah ta'ala. Apa dia? Kata Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa dia? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa yang membacanya, mengucapkannya, berzikir dengannya asyara marrat, 10 kali. Yang tadi kita baca 10 kali ketika berpagi kita, pagi-pagi kita, maka Allah akan berikan kepadanya, kataballahu lahu mi'ata hasanah wa maha anhu mi'ata sayyi'ah. Allah akan beri 100 kebaikan, masya-Allah. Baca 10 kali, Allah beri 100 kebaikan-kebaikan dan Allah menghapuskan 100 dosa hanya dengan membaca kalimah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali Allah beri 100 kebaikan, Allah hapus 100 kejahatan. Tuan-tuan, puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah, mana ada kerja yang dapat upah sebegini banyak? Sikit tapi banyak upah dia. Bukan sekadar itu saja, Allah akan menjaga dia pada sepanjang hari sehingga dia petang. Kalau dia baca pada waktu pagi, Allah akan pelihara dia sampai petang. Pemeliharaan Allah tidak ada yang sebaik-baik pemeliharaan, kerana segala-gala yang berlaku adalah dengan kudrat dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang berlaku, walaupun kita kata jin mengganggu, syaitan mengganggu, itu hanya dengan izin Allah. Tak boleh kalau Allah tak beri. Jadi maknanya dengan ini, pemeliharaan Allah ke atas kita sampai ke petang bererti maknanya pemeliharaan yang sangat besar, security guard dia sangat besar, sebab datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan siapa yang mengucapkannya pula pada waktu petang, tadi kita mengucap pada waktu pagi, sekarang kita ucap pada waktu petang, Allah akan jaga dia sampai waktu pagi pula. Betapa Allah Subhanahu wa taala memberi peluang kepada kita supaya kita beramal amalan ahli syurga, kemudian Allah beri kita fadilat-fadilat ahli dunia. Kita beramal ini amalan adalah amalan-amalan untuk akhirat kita, tetapi Allah beri kepada kita sesuatu yang bermanfaat untuk kita dalam dunia. Masya Allah, tidak ada majikan, tidak ada tuan yang sebegini yang dilakukan kepada hambanya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sidang pendengarnya rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita rasa maknanya lepas sembahyang subuh kita boleh buat, buat terus. Kalau lepas sembahyang asar ataupun lepas sembahyang maghrib kita boleh buat, buat terus. Kalau agak-agak maknanya berada dalam waktu yang agak sempit, nak siapkan anak contohnya, nak siapkan alat-alat nak pergi kerja contohnya, sepanjang perjalanan dalam kerja itu kita boleh baca, tidak sampai pun 10 minit, hanya mengambil masa 2-3 minit, tidak sampai pun 2 minit insyaAllah. Suatu kalimah yang mudah yang boleh kita beramal, tetapi fadilatnya sangat besar untuk kita insyaAllah ta'ala. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat beramal, terpelihara harta, terpelihara diri, terpelihara keluarga, kerja selamat, aktiviti selamat, malam pun selamat. Aku qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wassalam.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
1: Selamat pagi di mana juga anda berada. Terima kasih. Hari ini hari Ahad, pertemuan kita untuk minggu pertama minggu ini. Hari pertama minggu ini.
0: Hari pertama minggu ini dah gandingan pertama lah untuk minggu ini. AZRA semangat kental.
1: Dan dan saya Farah Haji Fauzi, wajib ceria.
0: Okey, sekarang kami nak kongsikan kepada anda.
2: Cengganu.
1: Sana sini.
0: Masa gajah lagi.
1: Oh, nama dia Awang Kolam.
0: Tapi kat kawasan lain.
1: Oh, kawasan lain pula.
0: Bukan mana-mana dah.
1: Bukan mana.
0: Dekat Hulu Terengganu pula.
1: Hulu Terengganu. Hari tadi pergi Hulu Terengganu juga.
0: Haa, itulah.
1: Si sulung tu.
0: Ini Awang Kolam ni, apa cerita ni Awang Kolam ni?
1: Awang Kolam ni kan, dia kan Jabatan Perhidupan Liar dan juga Taman Negara atau Pelitan lah kita panggil kan.
0: Haa.
1: Daerah Hulu Terengganu berjaya

0: tangkap seekor gajah liar yang berkeliaran di kampung kolam.
1: Ya, jadinya
0: tu panggil awang kolam tu.
1: Tangkapan tu dibuat sebab ada aduan yang diterimalah daripada penduduk kampung. Alhamdulillah lah, selamat lah, kiranya tak ada siapa-siapa buat provokasi ke apa kan.
0: Sebab kita dah biasa kalau Terengganu ni, maknanya sejak dua menjak ni kan biasa dengan mamalia ni. Ini seramai 6 kaki tangan perhilitan dikerah ke lokasi lah untuk jalankan operasi tangkapan.
1: Jadi alhamdulillah, insyaAllah ada pemantauan berterusan akan terus dibuatlah di lokasi kejadian sampailah operasi pemindahan gajah dilaksanakan ya.
0: Itulah. Ini apa ni, dia punya saiz tapak kaki ke?
1: Tapak apa lagi?
0: 15 inci.
1: 15 inci. Kalau tapak kaki kita berapa agaknya?
0: 15 inci?
1: 15 inci besar lah awak.
0: Kejap, saya nak fikir. Kaki kita 23 cm.
1: Lebih kurang lah. Lebih kurang dengan kuku-kuku dia je lah kita ni.
0: Macam tu eh.
1: Besar
0: kan? Kan. Hari tu saya balik Ipoh. Saya nampak dekat grid tu kan. Kan dekat dia kata pelahan kau nampak gajah kan. Adalah kereta, 2-3 buah kereta yang berjalan tu bagi lampu.
1: Dah bagi amaran lah.
0: Bagi amaran, kita kata boleh ke depan ni. Saya mahu cepat-cepat lah pakai pinggang kan.
1: Tak kantor yang kata tu?
0: Tak ada. Memang saya dah pakai. Saja je. Elang. Kata, polis kot kat depan.
1: Okay.
0: Lepas tu, kita pesan lah kat anak-anak kat belakang. Aduk dia dengan polis tu. Sajalah kan.
1: Itu biasa.
0: Itu biasa. Tapi, sampai kita tak ada polis. Rupa-rupanya tengok belah kiri, ada gajah tu. Kereta saya tu agak tinggi lah kan.
1: Ya.
0: Saya rasa macam lebih tinggi daripada kereta saya tu.
1: Oh pula dah. Awak tahu kan, gajah ni kadang-kadang orang panggil dia abang besar.
0: Oh, abang besar. Big brother.
1: Big brother lah. Tapi bukan gajah di balik batu.
0: Oh, bukan.

0: Jala. Para kamu.
1: Semasa luar negara.
2: Cerita di luar negara pula ni.
3: Ya, kami nak bawa perkhabaran dari Filipina lah kan. Berkenaan dengan angka kematian kebakaran feri. Baru ni ramailah bercakap pasal kebakaran feri kan. Dekat luar pantai wilayah Palawan Barat Filipina. Meningkat kepada 76 orang korban dah.
2: Masya Allah. Ini pengawal pantai Filipina ni, PCG, menyatakan bahawa 41 lagi mayat rentung ditemukan dalam kapal MV Jun Aster tu. Menjadikan jumlah kematian yang disahkan meningkat kepada 35. Kepada 76 orang.
3: Dari 35 kepada 76. Wih, ramai tu. Jadi apa ni, mayat-mayat yang dijangka tu dibawa menggunakan kapal BRP Cape Engano pada Ahad. Itu yang dikatakanlah kan. Jumlah masa yang terselamat 43 orang saja.
2: Jadi kita doakan semoga dipermudahkan segala urusan lah.
3: Itulah. Jadi kejadian-kejadian macam ni yang kita kita memang satu perkara yang kita tak jangka lah. Malaysia pun ada juga perkabaran duka yang masih kita tengiang-ngiang sampai hari ni. Dan mudah-mudahan segalanya bagi mereka yang kehilangan ahli keluarga dikurniakan kekuatan juga ketabahan lah ya. Ini perkabaran yang kami bawakan dari Filipina untuk anda.
1: Semasa luar negara.
3: Ada satu lagi yang kami nak kongsikan selepas ini. Ceria pagi
2: Terengganu FM.
3: Mesra ceria.

0: Sedalam Negara.
1: Farah.
2: Ya.
1: Kalau lah misalnya awak tak jadi seorang juruhebah ke penyampai radio kan, macam kita sekarang kan, awak nak jadi apa?
2: Saya jadi doktor ataupun misi.
1: Awak nak jadi misi?
2: Okay, saya nak jadi misi cantik lah.
1: Misi cantik? Pasal misi je mesti cantik kan?
2: Mestilah. Apa yang Mr. P. Ramli tu?
1: Apa dia?
2: Ya, cerita dia nak sakit tu. Sebab nak jumpa Cik Misi tu.
1: Helah betul. Yang tak sakit pun sakit tau.
2: Kan?
1: Hari ni kita nak cerita dari dalam negara berkenaan dengan pengambilan jururawat.
2: Ini Suruhanjaya Perkhidmatan Awam telah mengisi lebih 1,000 kekosongan jawatan jururawat dalam perkhidmatan awam setakat ini, dan dengan pengambilan cara temuduga terbuka dilaksanakan untuk percepatkan proses pengisian.
1: Jadi usaha ni untuk tangani keperluan pengisian jawatan kritikal lah, khususnya jururawat yang mendapat permintaan tinggi dalam sektor kesihatan.
2: Alhamdulillah. Jadi adik-adik yang tengah belajar ni mungkin ada apa ni berminat untuk menjadi jururawat tu, kena rajin-rajinlah tengok portal SPA ni.
1: Ya.
2: Jangan jemu mengisi, okey?
1: Jangan mengaku kalah, insya-Allah. Kalau ada rezeki tidak ke mana?
2: Kalau anda sedang dalam IPT pun kalau berminat, apa salahnya mengisi SPA ni?
1: Selagi berada di tangga usia yang dibenarkan kan? Gedah aje.
2: Tak ajalah. Ada. Sekarang penjawat awam mungkin kita open je.
1: Tak adalah kan, kalau misalnya umur 45 macam kita ni baru nak isi borang, lain awak.
2: Kan, lain pula jururawat dia kata. Kenapa dah lain muka jerawat? Bukan yang baru-baru masuk cuma muda ke?
1: Ada pula gitu.
2: Sama berkedut dengan pesakit.
1: Memang kita buat lawak tak boleh.
2: Tak boleh.
1: Okeylah. Kita sekejap lagi nak meniti ke pukul 7 pagi pula awak.
2: 7 pagi macam biasalah. Kami awalkan anda untuk ketika utama 7 pagi.

0: Kiba, jangan tak Kiba.
1: Cik, apa boleh selesai kau masalah dia ni, ha?
2: Masalah dia pula.
1: Aidah macam-macam dia buat kat kedai ni, ha? Tak ramai-ramai yo yang datang.
2: Udah je tu. Eh, tu usahawan baru. Mengasas tudung dari Sarawak. Tapi alah, bajet tu ni si ada juga. Gini gaya tu. Kok gini kita cari wabek ke?

0: setiap pagi 6 hingga 10 temani anda.
1: Jom dengarkan Celoteh Farah dan Azra.
2: Marilah saya panaskan awak dengan cara saya. Okay, 3, 4. Sekebun cinta.
3: Panas. Memang panas.
2: Panas. Tak siap lagi.
3: Tak payah. Ni boleh mendatangkan panas dan kemarahan.
4: Para Fauzi dan Azra.
2: Ciri pagi dengan FM Mesra Ceria, kami kembali lagi.
3: Ya, kita dah pun 7.20 minit pagi.
2: 7.20 minit pagi ni. Selamat pagilah untuk anda yang baru saja buka radio tu dengar-dengar tiba-tiba suara bidu wanita.
3: I say man.
2: Kamu tak dengar perkataan I say man kan? Itu dalam cerita family dulu tu.
3: Betul.
2: Okeylah.
3: Hari ni mungkin waktu kita gunakan ke pagi-pagi hari ni, bermula awal pagi ni, untuk kita isi emosi anak-anak dengan yang baik-baik. Okey. Cari titik syukur yang hilang mungkin. Kita duduk sibuk-sibuk sangat pagi-pagi ni. Walaupun sibuk, kita hidup ni memang satu pelayaran lah kan. Ada berhenti, ada berjalan, macam tu lah.
2: Yelah.
3: Kadang-kadang rasa sunyi, kadang-kadang rasa gembira sangat. Jadi buatlah yang baik pagi ni. Semakin banyak yang kita miliki, mungkin juga semakin banyak yang kita nak. Tapi berpada-padalah kita. Okey.
2: Kalau kita minta tak dapat tu, kita tetap kena bahagia jugalah. Sebab yang kita tak dapat tu adalah kerana perancangan Allah tu. Itu memang tak ada dia lah. Benda yang dia nak bagi, dia bagi. Dia tak nak bagi, mungkin nak lain kali lah.
3: Setuju. Kita ni macam orang kata lah kan, liberty nak apa. Itu panggil paradoks tu.
2: Yang sikit-sikit nak banyak-banyak. Tak kata kat awak-awak semua lah. Mungkin kita semua lah, kebanyakannya kadang-kadang terlepas pandang.
3: Betul. Jangan kita pula terlalu memburu harta pun nak lelah tanpa kita fikirkan ke tempat-tempat lain juga yang perlu kita isi. Jangan kita miskin jiwa di tengah kekayaan harta.
2: Jom kita isi pula masa kita sekarang ni dengan tajuk-tajuk akhbar.
5: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.
2: Bawa muzik Kelantan ke dunia, ya, ke pesada dunia. Ini yang menarik hari ini. Lepas tu di ruangan yang sama, mutakhir warga emas tersilap tekan pedal minyak, langgar 3 individu. Saya tidak pernah meminta tuntut tetap jumlah 10.5 juta ringgit daripada kerajaan Malaysia. Lagi kita lihat di ruangan ini, pertemuan Johari, Piyush Goyal kukuhkan hubungan perdagangan Malaysia dan juga India. Putin sampaikan salam kepada Sultan Ibrahim, hargai hubungan kukuh Malaysia dan Rusia. Pelancong warga emas, ini juga tular di media sosial kita berkenaan dengan pelancong warga emas dari India lemas di Pulau Tioman. Mother Sun Group dari India terokai pasaran Malaysia, seterusnya tangguh FDS Sarawak, jumlah penduduk terjejas akan diumum. Selepas 10 hari dirawat, mangsa kelima kemalangan babit 11 kenderaan meninggal dunia. Lagi kita nak beralih ke ruangan berikutnya berkenaan sukan bola sepak. Coutinho serta Santos Neymar sambut kepulangan. Guimarães cetus majlis Arsenal terus sempurna. Star City TFC berkongsi mata di Kangar, beraksi 10 pemain tak halang kucing City benam Melaka FC. Ini berkenaan dengan lumba kereta pula. Antonelli kuasai sesi latihan menjelang GP Spanyol. Dan Marquez buat Martin makin cemas. Di ruangan global, 16 maut, rumah jagaan warga emas terbakar. Lagi, ini lempar serbuk cili sebagai senjata awak. Senjata rompakan, ya. Lepas tu, lelaki larikan RM19,000. Dan kebakaran di Gunung Bromo, beberapa pintu masuk ditutup. Lagi, lelaki maut penangan ubat kuat berlebihan dan bakar kedai curi barang ketika orang lain sedang padam api. Di ruangan hiburan, ada benda yang menarik. Hargai pemberian bapa Yamani Abdillah, ya. Anak kepada Datuk Jamal. Kini dia gelarkan diri Osama Yamani lah. Tak ada Ayamani Abdillah lagi. Dan takut salah pilihan, Iman Troy sasar kahwin usia 30 tahun. Supaya dia boleh jadi jalan selamat lah.
3: Macam tu.
2: Seterusnya Farah.
3: Okey, seterusnya jom ikut Farah. Kita jengah dulu pula untuk ruangan nasional. Ini keluarga pendaki hilang di Nepal. More smart. Teruskan SAR. Jangan pulang lagi. Di mana berita kepulangan pasukan mencari dan melamatkan Malaysia ataupun smart yang dihantar ke Nepal membangkitkan persoalan dalam kalangan keluarga rakyat Malaysia yang masih hilang dalam tragedi 26 Ogos lalu. Ini pula pindaan peruntukan kewarganegaraan anak lahir luar negara oleh wanita Malaysia. KDN akan umum tarikh kuat kuasa. Lagi satu, sekolah di IPD, sekolah di PPD, IPD mana pula ni? Sekolah di 12 PPD di Sarawak dibuka mulai Isnin ini, okay. 2 PPD kekal tutup. Di mana sekolah rendah dan menengah di bawah selian 12 pejabat pendidikan daerah ataupun PPD di Sarawak akan beroperasi seperti biasa bermula hari esok. Okey, itu terusukan kita ke kolam sukan pula, itu untuk nasional dan FIFA kemas kini panduan kelayakan wakili negara. Hakim Danish pula bakal bermula dari petak ke-18 GP San Marino. Lagi satu mesti ruangan yang sama, Norris raih petak utama GP Spanyol. Dan CFC hampir jinakkan Terengganu FC di Kangar. Apa cerita pasal Terengganu FC ni? Ini Star City FC dan Terengganu FC masing-masing terpaksa melupakan hasrat membawa pulang 3 mata apabila kedua-dua pasukan itu terikat dengan keputusan satu sama pada aksi Liga Super di Stadium Tuanku Syed Putra Kangar malam tadi. Ini pada aksi depan lebih 600 penonton, kedua pasukan yang berbalas serangan di awal babak pertama menyaksikan TFC terlebih dahulu berpeluang membuka jaringan oleh gerakan pantas Victor Abril pada minit ke-12 yang melorongkan bola ke gawang SCFC. Itu untuk sukan kita rentas ke luar negara. Ini ketua Sami Buddha ditahan skandal seks pecah amanah 13 juta. Thailand pula bina tembok sempadan susulan pertempuran dengan Kemboja dan kebakaran hutan tingkatkan jangkitan pernafasan di Indonesia. Satu dipetik mersi Eropah, ahli parlimen UK tolak RUU benarkan euthanasia di England dan Wales. Okey, itu dia, terima kasih untuk akhbar-akhbar pada hari ini. Nanti pada pukul 7.30 pagi, sama-sama kita aminkan doa untuk doa yang kami siarkan.
5: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.

Ya Rahman, Ya Rafi'al Balaya wal Afat. Kami pohon segala bencana engkau angkat. Kami minta segala wabak engkau tambat. Kami rayu segala bala engkau sekat. Kami harap segala malapetaka engkau ikat. Engkaulah pengurus perkara dunia dan akhirat. Lidah kami berdoa, hati kami mengharap. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Muntaqim. Ya Allah, cita di hati ini syurgamu. Takut di hati ini nerakamu. Niat di hati ini redamu. Yang ada dalam hati ini, Ya Allah, hanya namamu. Yang ada dalam hati ini, Ya Rahman, hanya kemuliaanmu. Yang ada dalam hati ini, Ya Rahim, hanya ma'rifatmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Sarti Pagi.
1: Auzubillahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para pendengar Terengganu FM yang saya muliakan, yang dirahmati Allah? Mudah-mudahan anda dan saya sama-sama dirahmati dan dikasihani, disayangi, diihsani, ya, taufik dan daya oleh Allah. Dan pagi ni dalam motivasi pagi, sampai kita ke siri yang ke-30, bagaimana cara nak mendidik anak, bagaimana nak merangsang anak-anak jadi hebat. Dan pagi ni saya nak sebut satu perkara yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Saya banyak mengkaji dan survey anak-anak remaja. Salah satu rintian anak remaja mengenai mak bapak mereka ialah, apa rintian mereka? Banyak. Tapi salah satu ialah, saya amat kesal mak bapak saya tidak bertegas tentang perintah Allah masa saya masih kecil. Mak bapak saya tak paksa saya sembahyang, tak pernah rotan saya kalau tak sembahyang. Sekarang saya umur 25 tahun, sekarang saya umur 19 tahun, sekarang saya umur 40 tahun, saya susah nak jaga solat sebab mak bapak saya tidak bertegas kepada saya tentang mematuhi perintah Allah. Jadi implikasi kepada hasil kajian ni, mak bapak yang saya muliakan, warga Terengganu yang saya muliakan, tolong didik anak sejak kecil untuk patuh perintah Allah. Dengan syarat mak bapaknya dulu wajib patuh perintah Allah. So mak bapak patuh perintah Allah, ya. Dan of course yang terpenting, as-salatu imaduddin, solat itu tiang agama. So mak bapak dulu jaga solat, tolong jaga solat dengan sempurna. And then kita didik anak kita untuk jaga solat dengan sempurna. Mak bapak tutup aurat, maka anak-anak akan tutup aurat. Mak bapak baca Quran tiap-tiap hari dan ada niat untuk khatam 2-3 kali setahun, maka anak-anak mudah-mudahan mudah untuk baca Quran. Mak bapak banyak bersedekah, maka anak-anak akan jadi anak yang pemurah. Mak bapak hormat orang tua, mak bapak doakan jiran-jiran, mak bapak hormat dan tertib dengan jiran-jiran, maka anak-anak akan tertib dan doakan kawan-kawannya. Didik anak untuk patuh perintah Allah, ya, mengikut sunnatullah, ikut syariat yang sewajarnya kita dedahkan.
0: Positif Pagi, eksklusif hanya di Terengganu FM.

0: Cina Pagi dengan FM Pasir Mas Rocheria 7.42 minit pagi.
1: Tibalah masanya kami mencabar fikiran anda biar cerdas sikit hari ni. Ya. Bukan apa kalau duduk termangung macam ni kan. Nak buat apa kan. Kita awal tahu nak bagi buat apa.
0: Sekarang kan zaman.
1: Apa dia?
0: Apa ni kita nak buat karangan pun kadang pergi tanya ChatGPT kan. Ada tular hari tu kisah buat surat kan. Lepas tu dapat detect benda tu ChatGPT yang tidak ada emosi. Jadi apa kata pagi ni kita latih minda kita supaya berfikir. Okay?
1: Aktif sikit. Kami punya cabaran ni mudah aja. Bukan buat karangan sangat pun.
0: Tak payah.
1: Kadang satu ayat dah memadai.
0: Buat ayat kena ada perasa.
1: Lepas hawa. Lepas hawa ya. Jadi hubungi kami 6235330
0: dan juga 6238330.
1: Siapa-siapa nak masuk dalam live Facebook kami, kami dengan kiraan 321 dah pun bersiaran langsung.
0: Macam tu je.
1: Macam tu.
0: Tak payah kata QQ macam kat TV, tak ada.
1: Selepas ini
0: Cerita Pagi
1: Terengganu FM.

0: dia tak ni. Cakap dia panjang-panjang.
1: Sekali pagi di Terengganu FM.
2: Bukan orang Terengganu awak eh, kalau cakap panjang-panjang.
1: Oh, cakap panjang-panjang dengar. Okay, kita hari ni guna perasaan lepas hawa ni.
2: Lepas hawa? Macam nak lepas hawa tu, lipat molek kan tudung tu.
1: Dah jadi, kita kalau lepas kam dia. Terus bawah dah jadi lalu.
2: Oh, lepas tu nak pakai tudung je ke mana ni?
1: Oh, terus. Lawak.
2: Oh, memang lah, pagi kena buat lawak awak. Macam awak tadi.
1: Saya buat apa?
2: Tanya pula. Okay lah.
1: Tapi kan, bila tiga kedai, tengok macam bawal tu cantik pula. Ha, beli.
2: Ya, awak ni hari ni nak pakai bawal pula. Kan? Tapi cantik lah tu warna peach tu.
1: Saya memang cantik.
2: Bukan. Yang cantik tu gini lah senang. Ya. Yeah. Combo lah. Awak ni, kita nak baca ni. Yang Farid Ali ni.
1: Farid Ali?
2: Dia kata...
1: Okay.
2: Lepas hawa, rasa boleh hantar ayat makna saat ni lega.
1: Oh Allah, pagi tu lega.
2: Tak ada, dia tulis macam tu awak.
1: Oh, dia tulis macam tu.
2: Saya interpretasi je.
1: Okay, okay. Ini macam sesuatu lega tu.
2: Sesuatu yang tak disangka ke?
1: Ya, ya.
2: Lumrah alam lah tu.
1: Pergi bandar mesti je lepas hawa. Siapa dia ni?
2: Siapa dia?
1: Aris Mamat.
2: Aris Mamat.
1: Pergi mesti bandar jak. Nak lepas hawa je. Oh. Petok dah masa di rumah.
2: Ni dekat Facebook ni.
1: Okay.
2: Ada Sobri Ismail.
1: Okay.
2: Dia tulis macam ni. Berasa nak lepas hawa, pergi Pulau Kapah.
1: Oh, pergi Pulau Kapah dah sekarang dah dia.
2: Nak khabar Bukit Singa ke mana?
1: Bukit Singa?
2: Uh-uh.
1: Oh, tu dekat Facebook ke?
2: Dekat Facebook tadi.
1: Okay. Kimi Batu Kakek baca dah.
2: Duk.
1: Kimi Batu Kakek. Stopal lepas hawa pergi mandi air terjun lepas putus kasih.
2: Aduh. Supaya apa tu?
1: Molek kau dia. Putus kasih, putus ngekasih pergi mandi air terjun. Molek kau sikit.
2: Dia kalau dia nangis bawah air terjun tu tak ada perasaan sangat.
1: Oh, tak ada perasaan kau.
2: Itulah.
1: Oh, bijak. Memang kau nama stopal ni bijak.
2: Ibaratnya aku menangis di derasnya hujan. gitu.
1: Berat nanang. Maknanya, tapi jangan kita kata orang mandi terjun tu kecewa belaka dah.
2: Kadang-kadang kebahagiaan orang.
1: Maknanya orang tak perasan lah muka tengah nangis gitu.
2: Dah. Eh, bukan kita pernah buat dulu ya?
1: Jangan kau buka orang.
2: Ni, Mekna ke demang eh.
1: Okay, Mekna.
2: Tubik pergi jalan-jalan lepas hawa lama dah duduk kurung dalam rumah. Gitu dia.
1: Ainu Jaafar pula bagi love je. Terima kasih lah Ainu. Susah je.
2: Balas balik.
1: Tapi dia tu dah lelaki.
2: Oh ya ke? Eh, ada ke nama Ainu?
1: Tak ada lah, sebab je.
2: Ainu lah Ainu. Awak ni kan, saya dah macam kan luruh jantung saya tadi tau.
1: Yo kalau star. Baru rasa lepas hawa boleh kena ke Mak Mi. Saya pun boleh kena ke Zah Azra tadi.
2: Ni, nama dia Zabaka. Zabaka khabar. Puas hati dah makmu tu. Ha. Lepaslah hawa boleh dah. Mah besar janggut.
1: Janggut udang.
2: Oh, besar janggut udang. Tak apa.
1: Tak apalah, mah juga.
2: Penting lah mah.
1: Bukannya neke. Awak je dengar neke.
2: Neke? Bagaimana neke tu?
1: Maknya bukan mah tu neke lah.
2: Oh, iya ke? Hak celuk-celuk. Orang panggil celuk.
1: Oh, mah celuk. Oh,
2: mah celuk.
1: Ya, hati pada media. Assalamualaikum. Lepas hawa ke malam boleh girang orang pas tangan anak-anak. Kelas gitu.
2: Itu kalau dah hujan sedap. Ni, Mbak Kaabah ni.
1: Kaabah.
2: Selagi dah boleh dah lepas hawa aku. Ayat dia gitu.
1: Okay, Pak B. Pak B kata benda, Pak B.
2: Pak B kata benda apa ya? Kejap eh. Kita kena buka ni suara Pak B ni. Suara dia mantap pagi biasanya.
1: Mantap.
2: Satu, dua, tiga.
3: Lepas hawa pergi pula redang. Cuti sekolah baru-baru ni. Bawa anak-anak. Sebab lama tak cuti.
2: Okay.
1: Apa dah gembira punya sedih.
2: Tahulah.
1: Punya pergi pulau redang. Lama tak cuti.
2: Bunyi macam demok jatuh dalam air tu.
1: Tak faham. Super lagu lah. Cepen Band kau baru tu kan.
2: Cepen Band.
1: Tajuk Patah Hati.
2: Patah Hati.
1: Tapi deng.
2: Kita pasang apa ni?
1: Kekeliru ada titi.
2: Halo.
1: Halo.
2: Hello.
1: Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
2: Manga.
1: Manga. Orang itu manga. Macam dia ada angin bunyi. Dia kena ngurut sikit.
4: Duk kat kipas lah.
2: Duk kat kipas lah. Duk kat kipas. Loh gila.
1: Kat kipas patutlah bunyi serosir. Manga sedap sungguh lah bunyi suara manga ni.
4: tengok jalan tu banyak kereta.
2: Batu? Jalan banyak kereta batu, Mak. Oh,
4: orang masuk nak pergi sekolah. Lepas berlah anak cucu ada balik belaka.
1: Alhamdulillah.
2: Sedap dah dengar.
1: Ya. Yeah. Usia-usia macam Mak Ngor ni kalau anak cucu balik belaka, subhanallah, sedapnya kan?
4: Yelah, buah-buah kayu banyak.
2: Allah.
1: Oh, kabur sahaja, Mak Ngor. Kalau tahu kita pergi singgah sama Mak Ngor ni.
2: Duku-duku teranak.
1: Ah, makan buah kayu.
4: Mari.
1: Akor kayu tak ada, Mak Ngor?
2: Dia cadangan lah tu.
1: Nak buat majung.
4: Oh, mari lah kat sana.
1: Ya. Terima kasih, Mak Ngor.
4: Sama.
2: Ah, tu dia. Semangat Mak Ngor tu. Pokok-pokok kayu lah ni.
1: Pokok kayu.
2: Dekat Facebook ni, jebok dah ni.
1: Ni Ramlah Zul baru nak lepas hawa. Mari pula masalah.
2: Tak takut lah.
1: Ni mari masalah pula dah.
2: Basil Taha.
1: Oh, you nama dia Basil Taha.
2: Basil Taha.
1: Okay.
2: Lepas hawa molek tengok muka Mac kita back end pagi-pagi.
1: Oh.
2: Jaga ni unik ni.
1: Ya, unik. Oh, dia suka tengok bini dia backhand eh?
2: Oh, tu lah.
1: Oh.
2: Maknanya,
1: macam kita pun beli lah.
2: Rasa macam original.
1: Awak ni lagi barang, lagi cantik, lagi lawa.
2: Oh. Lawa ya, Mak.
1: Ya, lawa. Pandai dia main angin kau.
2: Baru dah lepas hawa sekarang ni kau bawa.
1: Basel Tahar ni dia pandai main angin ni.
2: Itulah. Dia pakar ni.
1: Pakar. Diserahkan pada yang pakar. Mizi pasir panjang.
2: Ya.
1: Dua watak dan spesies doktor nilai. Ha. Mari nak lepas dengan Mr. Wak Lepas Hour. Apa tu?
2: Mari nak lepas.
1: Mari nak lepas dengan Mari Wak Lepas Hour.
2: Mari nak lepas dengan Mari nak Wak Lepas Hour tu lah. Itu.
1: Dua watak dengan spesies doktor ternilai ya?
2: Dok lah. Dok sama tu.
1: Dok nak. I cannot faham.
2: Tak sampai sangat.
1: Tak sampai.
2: Zee Bukit Payung.
1: Dia seorang je faham.
5: Omo ni boleh ke motor kau dalam boleh lepas hawa dah apa tu. Garik baru balik.
2: Anak umur 13 ni pasang lagu ni.
1: Lesen ada lagi tu. Kita dulu boleh basikal gitu kau. Lagi tak garik, lagi mau tak panggil naik.
2: Pak Yi BTB.
1: Ya, Pak Yi.
2: Naik motor tu jangan lepas hawa. Takut aku tengok tayar sutir dah aku nampak. Kau jadi Willy ni.
1: Oh, saya sutir dah nampak kan.
2: Congek.
1: Sudah laju sangat tu.
2: Raga duduk atas.
1: Ayu Kalibar pula. Raga duduk atas.
2: Raga duduk atas Willy gitu.
1: Jatuh api berbangga lah raga.
2: Dia mana main gear ni.
1: Oh, gitu ada break tau.
2: Tak break dah mana ni.
1: Takut macam basikan. Basikan dia panggil.
2: Benda, basikan congek tau.
1: Oh, bukan basikan tak ada break tau.
2: Basikan tak ada break tau.
1: Oh, basikan dia panggil.
2: Poket mampu.
1: Basikan lajuk.
2: Basikan lajuk, poket mampu. Poket mampu.
1: Poket mampu. Macam-macam nama.
2: Poket mampu.
1: Dah nak kejar. Ayu Kariba. Salam. Beli kolam mainan takut air. Biar dia mandi buah-buah. Buat lepas hawa, nak pergi mandi kolam, tak ada orang nak layang.
2: Oh, pulak dah. Loh gila nak buat guana.
1: Siapa beli kolam, no. Kelipah hanya berenang dalam tu.
2: Farah Farhana?
1: Ya, saya.
2: Ya, Farah Farhana.
1: Bukan saya, orang lain.
2: Bukan Farahida?
1: Bukan.
2: Farah Farhana kabar?
1: Farah Farhana kata benda.
2: Awas minggu di hospital, dia balik rumahnya. Makan belaka, dok pasang kek ambuk lepas hawa, Mak.
1: Oh, gitu. Seminggu duduk sepitai. Oh, kawan saya seminggu gigi, apa ni, gi Indonesia.
2: Lepas tu?
1: Balik je ke Indonesia.
2: Oh, gitu ya?
1: Iya.
2: Ngapain gitu?
1: Kantor.
2: Pakai kantor. Aku mau ke kantor seket.
1: Ya. Ibu, baca ibu.
2: Baca?
1: Ya.
2: Yang mana?
1: Ya. Yang mana-mana lah.
2: Mana-mana Rahimi Arif.
1: Ya.
2: Lepas hawa boleh tengok rumah Zulfa kat Batu Rakik.
1: Oh,
2: Zulfa.
1: Zulfa kan berlaku kat Batu Rakik.
2: Itu lah. Bukan kejam Mali tu gemuluh dah eh.
1: Eh, Zulfa tu sewa rumah Azra gitu. Pak Lolo.
2: Pak Lolo. Pak Lolo. Baiklah, kita nak tepuk tangan belaka lah.
1: Okey.
2: Sedap-sedap belaka ayat hari ni.
1: Terbaik.
2: Untuk pemainan benda, pemainan.
1: Mana, Sani.
2: Cakap benda pemainnya.
1: Lengah. Kak Mona kata lepas hawa dengar bila wanita pagi ni.
2: Aduh. Tak dah tengok. Pukul 8 kita ada menapa pukul 8.
1: Macam biasa lah kita nak pergi ke Buletin Pagi.

0: Pukul 8 pagi.
1: Antara paparan bulletin hari ini, ibu bapa perlu pantau pelbagai aplikasi digital anak-anak. Dan konvoi si cilik berkarya zahir semangat patriotism. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Nur Ashran Haji Muhammad Noh dalam bulletin Terengganu FM. Ibu bapa perlu memantau pelbagai aplikasi digital dan menghadkan penggunaan internet anak-anak di rumah. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil berkata, usaha memujukkan ekosistem digital yang selamat memerlukan pelibatan aktif pengguna dan ibu bapa. Dalam pada itu, orang ramai perlu berwaspada terhadap taktik penipuan cyber yang menggunakan teknologi AI. Suruhanjaya Perkhidmatan Awam mengisi lebih 1,000 kekosongan jawatan